0: Yo, manakah-nakah di sekolah yo? Mestinya belajar benda-benda di sajaratnya berkai dodingannya, di sajarat berebut barang dodingannya, benar tak, Mia?
1: Betul. Apa kita berebut barang, apa kita sekarang kita punya barang masa dengan kita paring kita lagi ya, paring kita dengan kita ya, apa kita nyukan barang ding ada nempuk dengan kita ya.
0: Benar.
1: Okey, omni pun topik kita berbagi ti berkait dengan duit. Sekiranya kita cukon RM100 dengan duit yang perlu kita kubur na sebaik narangan lu. Bagi lain ni jangka na lain ni.
0: Jadi
1: kalau
0: aku kan kalau aku dapat duit RM100 barang the paling aku okay, ini okay, kalik boras dia. kalik boras 2 paket. Sebab lega boras tinggallah. Ogi okay, ge lega boras di murah, ogi okay, ge di mahal kan. Aku mungkin nak milih boras. Mending inyua barang-barang keperluan dapur. Inoh barang diperlu kat milih dia. Simo ingan wat kingan. Semua ingat ya, bikusi ataupun kelakar doko di konti ingat dapat telefon di konti adanya di nombor ku demil
1: 2 rumahin 2 rumahin 2 rumah 2 line kita terbuka dia berbagi dengan bila kita pun boleh ngantar the comment kita the Facebook YFM Bidaya ya, ada berbagi ti. Dengan terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM klik the masa itina dia dah pilih saja bagi kita. Boleh saja kita download aplikasi RTM Click.
0: Yo, saya ingat dapat ngojit kok di radio. Walaupun ingat di luar negara ingat dapat gaya ngojit kok ya. Yang penting ogi line internet ingat.
1: Tapi saya bagi kita boleh keping amik de masa itu. Ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama bagi pukul 6 berpagi je na. Pengisi market krimo house bagi bila kita ada telefon penelan kita mesti buka di masa itina atau bila kita
0: kacau-kacau dengan perami kok ya.
1: Boleh ngetik komen bila kita minum Facebook the YFMB RTM Kuching ya.
0: Semua ogi info de yak berkusi ingan de berguna ataupun info de magah ingan ingan dapat ge tulis di ruangan komen ya.
1: Betul.
0: So kok dapat magah info ingan not ya.
1: Okay, dah berupa gitu sebenarnya Hiong boleh dengan kita bersama dengan kita Min Lucas, Medisim, Roy Kwang, Babay Konten, Selaga, pernah dia bersama kita Ronald Dennis, pernah dia bersama kita Singyup Rujis, pernah dia bersama kita berupa gitu Mary Sarop, Derek Essen, asyik lagi dengan kita di Rosin Gunyau, pernah dia bersama kita Tedious Pitcher, pernah dia bersama kita nak menang jerebuk daras kuan ada tiba di masa ini. Ini pengharap bagi kita sentiasa gagit lah, sentiasa berjaga-jaga lagi dengan keadaan anda di masa itu.
0: Iya benar. Semua kan keadaan berjerebu ataupun anang putih daras. Jadi tongon koyu mesti gak buat pisok ya. Jadi masa tihadin ingan dirarang naik tabun. Ingan dirarang naik opui sebab toru bijawit doh menyebabkan kebakaran ya.
1: Okay, mana kau rasa gunyau ti? Nada komen berkait dengan topik tadi. Menang sekarang ada terima duit RM100 mana? Ada pernah nak miri 2 beg beras.
0: Benar langkut ya. 2 beg beras ya.
1: Nak kait dapat nyina ramiri barang beken kuan. Nak miri beras saja kuan.
0: Ya benar. Ingat pikir ya. Semua ingat milih barang selain daripada pinguman. RM100. Contoh RM100. Ingat milih 2 beg boras kira okey lah. Daripada ingat milih pemakai. Kalau dibeli pilihan, oh dibeli kan. Mesti ingat milih penguman tu daripada ingat milih pemakai. Sebab pemakai ti di dapur man. Tapi boleh bergaya.
1: Betul. Biar pemakan ti mungkin kena 2 beg boras. Mungkin dalam ni buran setengah ataupun 2 buran boleh kita gobok ni.
0: Kalau asal 2 naan mungkin dapatan taruh ataupun taruh bulan lebih lah. Asal bogok bogok adang bori mungkin dapat tan ni bulan lebih
1: lah. Pasal lagi hati apa aku nak menang bagi ada pernah kena dapat terima kena dapat terima duit RM100 kena. Tu nama ni ada penerima beras, ada penerima susu, inyo nanek, kopi bawang, kuana, barang-barang dapur lah. Okay, mana pun balik kita boleh skunci buat fikir kita ada berpagi di the Facebook the YFM Bidaya. Dengan belah kita pun boleh telefon 2000 mahin 2000 mahin 5000.
0: Kau ikat jengkajo ni kan ya?
1: Ya.
0: Kau ikat jengkajo ni kan sama-sama tok gerak bersama.
1: Okay, kita bersenang lagu-lagu hibur kita, Lenny.
0: Jok tak hibur lagi dua lagu seterusnya. Lagu desok Tony Peace Band, lagu Napa Napa.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mejep ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Ya, lagu Cinta Nomor Ni lagu desa DJ Kan Band mau menghibur to pagi itu ya. Ya pagi ti to agi pemanggil.
1: Ya, kita cuba angkat pinggan apa kita.
0: Osika itu.
1: Hello.
0: Hello.

0: Kerotot, kerotot.
1: DJ Ken masih berlagu.
2: Ayo, masih berlagu.
0: Ayo. Ya?
1: DJ Ken masih berlagu.
0: Ini topik duit kapingku ya?
1: Iya, topik duit.
0: Oh, topik duit ti. Kait ne senang, kait ne susah. Mengjaku.
1: Iya.
0: Tetap laku miri. Baru minak baru pakai kanan miri susu kayu ije kalai.
1: Iya.
0: Nah, buat anu magret, pasti dah nyana ti.
1: Buat pandorin.
0: Gilegalan tu kamu ya. Ayo selamat berpagi nak kini dua.
2: Iya selamat pagi.
0: Memang ngaduk mirih dah. Anyap duk mirih kayu sebarang.
1: Iya.
0: Mung nak baru, nak kini tak mirih dari 5 kilo tanah. Wang ada mirih dari 5 kilo, karena ada nak mirih tulo ni krek, enak aja lah.
1: Yeah.
0: Nah, kaya dek kanan ngaja, ini ada bahas gaji.
1: Iya
0: yeah,
1: betul.
0: Iya. Yeah. En mana nak penyahut aku migrat?
1: Iya.
0: Asal dengan muda mu pilo.
1: Lenny.
2: DJ Lenny tu.
0: DJ Lenny. Iya iya. Ayolah.
1: Okay. Terima kasih.
0: Okay.
1: Podorin.
2: Okay, bye-bye.
1: Okay, Pandori, the Martina, the bersama kita berpagi. Umani pun, the berpagi pun ada dengan kita Nur Azira, dan menang kerana dia pernah dapat duit kuana. Dia pernah era nyimpan duit se-en the saham kuana. Dengan lagi sedekah dengan inya ada perlu
2: kuana.
1: Sedekah se-en dapat pahala.
2: Ya mana? Kumpul pahala ya.
1: Ya betul. Mungkin 50 merit account.
2: 50 beranya. Dah pagi na.
1: Ya. Membawa dah. Sebaik terandu membawa dah.
2: Ya benar. Oh di Nikon ke bank 50. Belanja 50.
1: Ya.
2: Inoh langkah de bijak.
1: Ya. Okay. Masih lagi Richard Linggan. Dia bersama kita berpagi ti dan menang topik dan nuti. Kuana bagi adib dalam. Kalau dapat duit 100, tinan ku milih barang dia penting. Memberas, enyok nanek, barang-barang keperluan dia berkena.
2: Ya benar.
1: Mungkin kaya dapat tinan dedek ni bulan, mungkin setengah bulan pun masih sedih lagi.
2: Ya benar.
1: Betul.
2: Ya meh, sebab kalau mau lah Mel, kalau mau dapat duit RM100, oh ni barang dia milih mau selain daripada boras?
1: Kerana selain masa boras, aku rasa aku milih macam sioka. Barang-barang de pimaan bilangan dulu lah. Masuk ke pimaan bilangan dulu. Atau bila kita pun boleh miri sabun ke anika keperluan kita bilangan dulu.
2: Ya benar. Sabun pun keperluan ya. Ada sabun ni mamia boju di bisik.
1: Omo ke
2: sabun domo na sama.
1: Sabun
2: sabun mamia, sabun mamu,
1: sabun mamu, omo ataupun barang-barang dia beken lah.
2: Iya.
1: Dia berguna lah. Dia tinan kita anu-anu na. Tiap pandu kita perlu minat.
2: Kau dah dengan garuak misin. Nah dia pakainya naik kudus. Nah tong perlu gemil.
1: Ya. Yeah, saya barang keperluan kita lagi. Ya. Bilang anu. Okay. Ini pun bagi bila kita ada pandai ngatur perbelanjaan ti. Bila kita boleh sekunci dengan kami berpagi ti. Dari topik kami dua. Sekarang bila kita cukup RM100. Sebaik nerangan tu mesti aku bawa duit sen. Ini barang dari diri kita.
2: Iya. Ingat dapat telefon konti ya. Kau ikat jalan-jalan.
1: Kau boleh pilih dengan kita menang barang keperluan. Dia penting na barang keperluan.
2: Iya.
1: Ada dah mati na dia menang renyimpan ni cek. Setekah na ni cek lagi. Fair and square lah.
2: Iya. Tapi ogi okay, geh. Mungkin ni ada muti yang mau ogi buka boras eh. Mungkin kaya milih barang depokon selain daripada barang pengumuman. Okey ke pemanggil tu.
1: Hello.
2: Oh Siti. Hello.
3: Hello.
2: Iya, selamat pagi.
1: Selamat berpagi.
3: Iya, selamat berpagi.
2: Iya.
1: Asyik dengan pagi.
3: Aduh. Aku rindu ku gengnya topik kita ada berpagi Siti.
1: Asyik dengan pagi tadi.
2: Oh Siti.
3: Babajak Siti.
1: Babajak.
3: Oh, rindu ku keringat sebab na kena dua menang topik pagi ti kena dapat duit 100 atau duit 100 and tiap bulan.

0: Bagi Babejep, nona senang raya aku mikir. No.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Baru nona no, aja aku ayo tinggap duit 100 saja. Dua telepon. Kami dua selalu miri beras ini paket dan semua kilo beras atau beras pandan. Beras pandan nyendo na da berharga 46 ringgit. Lepas en kami dua semiri susu everyday dapat 40 ringgit. Nak tabel ni cek kami dua semiri mi. Musim selalu pendapat kami dua. Sebab barang itu satu ringgit sen hanya untuk dapur. Kayak kita dapat benan-benan miri ke depan bagi bejap lah. Sen ya pendapat bejap sti.
2: Terima kasih Pak Bejap.
0: Okay, sen aja. Okay, thank you. Terima kasih.
1: Okay, bye. RM100 milih. Milih boras, ini milih susu, dan milih mie. No cun RM100.
2: Ini pun ini masuk keperluan kita. Ini masuk keperluan kita. Kalau dapat RM100, baru kita bercadang dah milih barang-barang keperluan kita milangkan dulu. Okey, masa lagi dah kuan during go best, nak menang. Kalau ada pernah dapat RM100 pun ada pernah ramiri barang dapur, memberes, inyon anak, sabun, pencuci, sabun pencuci, kuana, susu tepung, susu dengan tepung, kuana. Sebenarnya hari keperluan dah beken, dah boleh kita miri, namun tulok ka, bawang, anu-anu kita lebih tahanek ya.
1: Iya benar.
2: Boleh miri bawang ataupun miri kana. Macam-macam sebenarnya barang-barang keperluan dia boleh.
1: Tak sebab lagi ngaji apa mangke timel.
2: Hello.
3: Hello.
1: Yeah. Iya.
3: Oh, yang nak Jeremy dengan Jimmy ya, makrup ya. Oh, pasal kayu miri mati. Pejim keringan sini kakak mati. Ada kutipun tak nak nyaut no. Todori mati kak. Halo kak.
2: Ya.
3: Pasal gini lah topik si mereka kayu ya. Menak lagi lah kon babai jeb lah. Iglis sini lah bekas lah penting dek amin lah. Menak kaya ya.
2: Betul.
3: Orang tu suntuk nini. Asal bekas et na wang dap nyap kena ta anak mu bekas boleh depaan dengan bulu ku tayung dap kami. Memang batu hermin lah bekas bikin dulu mengdala kau dah buka-buka kau tentu penting lah meng bekas bikin dulu saya penting lah alamak bagi ku lah kau mikir bekas beras mati saya mahal lagi regan. Pakai dapat mereka 10 kilo lah, 5 kilo saya nak. Saya dah beri aku seperlu, aku selalu lah. Dah kemin ke dah. Wang mu sempat mati, nak masak lagu pondorin saya mudik tima, madak nang kepik. Kakak semakin. Selamat pagi Tuan Dorin, kakak, semua semua lah. Abla kena dekat bila
2: ya lah. Terima kasih.
3: Bye.
2: Okay, Lenny, masuk babai konten menang kena dapat duit 100 babai ramiri barang keperluan bilik mandi kuana pitak mamu jaman barang dapur kuana mung gulo bawang inyo nenek dengan lagi beras kuana sebenarnya hi barang-barang dia dapat kita miri ini dengan RM100 dia. Ya.
1: Mau milih barang di roga murah-murah. Kalau beras tempatan pun roga di murah. Bisa juga milih beras di wangi-wangi, di sidi. Milih sejak beras tempatan. Asalkan busuhnya mana. Tong dapat je. Mungkin taruh beg. Lagi-lagi ni pemanggil. Mira tak sebab pakat ya si KT.
2: Hello.
4: Hello. Hello, DJ Neong. Hello.
1: Midesin.
4: Hello.
1: Selamat pagi. Mau ngopi-ngopi?
4: Sedang ngopi
1: dua sen oh.
4: Ini DJ, ini topik kan?
1: Topik pasal duit. Pasal duit itu semua ingat ingan oboh ngin duit RM100 pakai mesti ingan perlu kabuai si bayu unonu oni barang di paling ingan yak milih eh
4: ati aku tinggal stok barang tu munana munana di merebo saya kata ada gula bit tak kembali anak stok kan lagi babu lagi tunggang dengan bawa bulan nah aku dah ni aku dah ambil jadi aku cek dia aku cek stok kan di merebo di dan merebo mune bawang lah, bawang gula jadi mune merebo ganti aku ambil kau mune gas aku dah kira ayo merebo tak ayuh aku ganti ni demit gas. Supaya ambil tong benar ya. Sebab madik ni susah tak ada ni amai manusia madik ni mudah pakai wang, mau pakai gas katanya. Sebab one time aku kok dog. Aku bayar merisa spare gas ku di tong. Tiba-tiba apa ya meting kia bo sebab gas mabo.
1: Tengah masak tiba-tiba gas obuah.
4: Aku masak kudos. Tiba-tiba gas obo. Paksa angin jap de tabat ni anak ka minjirat ku dai tendak. Aku kena ke mana. Ya sebenarnya aku majel lah stick lesson dia ku. Gas berhenti mesti lagi. Ya. Aida kira hati dipakai kutong ni berebo atau lagi pakai spare gas aku mesti ada lagi ni.
1: Iya benar.
4: Kau mana mondi ini paling penting aku kiri tinggal bawang. Bawang kau mana inyokman. Jadi hati kemana stok kaki babu lagi cukup bion ku bayu mitana bayu mit nyamai pakai memre bo kira gura ka, jarang rek selamat lah jarang rek selamat deku ya mesti tu continuously gura lagi deku bawang ni ati keperluan nama sekedar keperluan dapur mesti ada lagi ani lagi ada muni bawang nyoman menak lah. Jadi beras cek lah beras. Pakai kadang beras hati kadang malam lah. Mun aku sadi anak di 9 kilo kadang-kadang ayah anak bawah. Muda kena. Jadi madin membubuk. Jadi madin biasa aku ambil 5 kilo. Anak 5 kilo. Muda kira ambil anak di 9 kilo. 5 kilo, 5 kilo. 5 kilo anak darip tunggang ku mana ni ni anu liburan kadang habis liburan kadang habis liburan tak babo aku mix stock je lagi ya
1: ni anu dikong lah
4: ni anu dikong
1: masak ni anu dikong
4: kadang-kadang dah mandi di areun bon ni anu kadang mandi siapa tarut lah
1: mandi gede
4: kadang kami mun metik mun bak begorot kadang deh man lah deh kira on diet kah deh kah ni lepas kami metik sedaira mana deh kuman tunggu na sengara mendek lah mana ayah aku tinggal je lah mana aku berselera pakai meja agi selera kuman ataupun dia dengar kat kedai mana lah
2: kedai mana kedai lebih selera lagi lah ya
1: asal lebih selera nak si masak atau ingat masak ke ataupun ada buku ni masak
4: ada buku masak kadang-kadang tu dah order nak buah aku call nak buah aku dah masak kembali ada buku raju masak mana ada buku lah kadang kumuran mana ni tu tunggu beken ni aku dah anak buah aku masak amai anak buah aku expert ya adik masak maklum lah ya ni Muslim so ya punya taulu lah kari ayam memang expert so pergi mana dari bihun ni mi Jawa pak aku dah sorry lah dah aku sambung aku dah suka mi Jawa pakai taulu mun taulu itu anak first class lah
1: first class
4: So anak di di dapat ku cerita.
1: Iya.
4: So aku ingin nak salam ke angan dua di konti di Jenner enggak sih di Jaya ki?
1: Di Jeleni.
4: Di Jeleni. Member barang member di ketat, dia ketat tapi tuang kembut ke dun. Kamu barang DJ tak dibeken, yang salam Happy Monday. Kau mana barang geng awak, kau mana barang pemain weather station, wah family dikiri lagi. Niat ni, selamat Happy Monday. Harap so perang barang dia dalam senang ke damai.
2: Amin. Terima kasih.
4: Okay, thank you. Okay,
1: right. Bye-bye. Sama-sama kita bersama. Okay, bye-bye.
2: Okay, Veronica said dia berbagi tipe ada komen lain ni. Namanya kerana dia pernah dapat RM100. Dia paling penting ada beras. Barang-barang beken se-en, mese-en ngiran.
1: Tapi idea me the same nanti, Pago. Yeah? You nang you standby tunggas.
2: Ya.
1: Ah, ni bukan soalnya nang ameri boras, ameri gula, ameri inua. Tapi yo tadi enang standby tongges. Mana no?
2: Tongges kena wadip deramin kan. Aku rasa sampai 5-6 bulan temenan dari ni.
1: Kalau yo tadi mungkin setengah sewa lah. Sebab jarang-jarang masak. Masak pun ni si doh dang ni ondu. Man pun sadi. Kadang-kadang mandi kede. Aku rasa memang setengah sowak lah. Tengkes senang. Okey lagi pemanggil ni. Tak sobat pakat lagi. Osi ke Iti?
2: Hello.
1: Osi Iti. Hello.
5: Hello, selamat pagi di jalan ni, di jemis. Semua gulinas.
1: Selamat pagi. Duduk ingat semua gulinas. Ditoyak ke dia?
5: Ya, oi.
1: Ditoyak ke?
5: Aku ada pininjau tiada di meetingan aku di temui Henry Bali lagi penusah kan no.
1: Okay.
5: Nang suku nang meninggal nah jadi aku pen club semua boleh nasuk di kan no boleh ti tapi nuti le.
1: Oh yo salam takziah.
5: Yo yo takziah do yo cucu Henry Bali.
2: Salam tasya. Yeah. Okay, ada keping topik berupa gitu.
1: Jangan kau jatuh.
5: Okay, kemudian tu saya media sem dia kepok yang nang no ini dengan nang duit dari 100 ini seot ni pakai duit dari 100 kan maksud tu dia dijele ni.
1: Iya benar. Semua ingat lagi duit RM100 di dapur ingat RM100 tapi syarat ingat mesti kau buat duit ino sebayuh semong dua unang tu. Jadi barang onik ke dia milih dengan pakai ya?
5: Bagi aku nomor ni bolas, kedua gula, and then taruh pencuci barang leh kota dengan no sabun, sabun dikira soflan onik onik leh.
1: Sabun biak lah.
5: Mana ogi kubat no, amit bawang leh, bawang, bawang mupuk, bawang diriah no, wak no. Mana ogi lagi kubat leh, milih kota teh ke, susu ku ke wat no dak ku ni. No, no lede no ku ni. De perlu ku ni.
1: Iya.
5: Ku rasa cukup lebih dah, lebih ogi dah 100 nanti ana.
1: Aku rasa mau lebih dah cukup. Idah cukup duit RM100 dah sebab barang adin.
5: Yo, idah cukup nene. Mau dah dapat, ni bila dah bolas. Inyok man.
1: Iya.
5: Ku rasa mungkin le cukup.
1: Mau ingat mili bolas. Lebih
5: no, ogi.
1: Mau ingat milih boras tempatan, de murah-murah no, mungkin cukup.
5: Aku selalu milih adit na jadi aku milih boras wangi, tapi aku beralih adit nak selera aku dengan umur aku telefon lewat na dendik sewati. Aku mau milih boras senang yang boa-boa, B-O-A na boa-boa ke DJ.
1: Boras senang?
2: Ya.
1: Ayo.
5: BOA ini, BOA, boa-boa ke dia na boa ke atau na boa ke dia.
1: Lebih kurang ke dia.
5: Ya lah aku mau mitno lah dah mitku ni. Paguh nyaman no. Tau liat ke nyaman ni. Paguh ke mana dah dia sekian beropok aru. Sekian dia wangi.
1: Iya. Hello?
5: No je ada DJ. Okay. DJ aku minta lagu. Baladingan Sok Megapos yo.
1: Lagu Baladingan.
5: Okay. Yo. Okay, jom kau salam. Minta lagu je. Aku ya pono gete. Thank you dengan lagi nawat pon ku yo. Thank you DJ me, DJ Lene. Bye bye.
1: Okay, bye bye.
5: Okay, bye bye bye.
2: Okay, ada Martina semua Glenas bersama kita berpagi di Senja sama-sama sekunci topik topik berkait dengan duit ti.
1: Ya, pasal duit RM100.
2: Ya.
1: Pasal duit RM100. Oh, ni barang dek milingan. Tapi ingat mesti kau bawa duit no. Sembayuh unanu.
2: Ya, betul. Ada bila kita kena dapat RM100, nak kan mirih barang pemaan. Nak mirih barang tinana kenangan. Ada lagi lah ni.
1: Mungkin okey balik ingat, dibetoya kan. De barang no de perlu ingat. Ingat mungkin dia milih abok pakai pakai ngabok kuduas ingat ke ataupun ingat dia milih rasun pakai ingat ngerasun duh ke mungkin inoh lah.
2: Bikali ada de nana milih ane kena na keperluan lah keperluan de kebon.
1: Mungkin ingat dia M dia milih tajak. Tajak ke buku ke sinak ke dia pakai dengan naik menaik kerja dengan kebon.
2: Macam-macam keperluan sebenarnya dapat benar. Kita mirih ni. Kerana barang pemaan ti nemenaan ubo. Kerana birih barang kebon ti munda kau nomatin membirih buku ke.
1: Nog kudu-kudu soma dapat buku ana nog nyoma asa ingin dapat
2: masih dapat tindan.
1: Iya. Asa ingin dapat jaga buku ana memang mau buku ana itu mau ya ple. Dapat dengan dengan buku ana nog ingin nyoma. Jadi cak tobi bodoh dah lagu.
2: Kita boleh bertanya.
1: Bermiti ada so semuk grinas dia lagu dia so Megaforce lagu baladingan sama-sama tok berhibur.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Oke. Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu, masa dingin, atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu handphone naik, sekolah benar-benar, hujung minggu ke, kau dengan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi, tih mesti dia buat kontrol. Buat dia buat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti di harap itu nyaman tadi handphone selain handphone nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: Ya lagu Desok Roran Lias mau menghibur tok pagi tu ya lagu Bujang SS Slow and Steady.
1: Bujang Slow and Steady.
0: Bujang Slow and Steady.
1: Okey, mari pun bagi bila kita ada penjenera nyuh berpagi, ada masa itin serapan berpagi, selamat serapan berpagi. Sebab kita ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada anuti. Sebab bila kita pun ada tenaga, ada semangat kita ngatur tugas kita ya.
0: Ayo. Jadi ada palingan dan nyamut onu beranak onuti. Aku juga, aku juga selamat onu beranak nudu palingan yo. Harap nengan sihat rami. Rami munuas dua cerai-cerai si cak yo. Harap nang ingan sihat paling pagu. Sihat peronggonan.
1: Sihat-sihat selalu ya.
0: Okey,
1: ada
0: berapa lagi
1: tu sebenarnya ada sejak komen masuk dengan kita masuk Christopher Nili ada bersama kita berpagi ti namanang bagi adep na mirih keperluan asas rawang penting kan na kemai mandi kede aku akan kuranglah kan aku lebih suka mandi aren kan masa lagi mami cikgu Esther namanang bagi adep na adep na mirih mirih 5 kilo gula apong 4 kilo gula budak, 5 kilo tepung guana, 1 kilo tepung beras, stok tengok penyaram guana.
0: Itu mestinya ada tukang naik kuih ya?
1: Ya, kegunaan adep dah lah.
0: Kegunaan adep ataupun ada, pakainya berjual, pendapat ke?
1: Ya, yeah, betul. Okey, masa lagi ada bersama kita berpagi ti Rosa Antugal, Peter Kilan, Medesem, setiap bersama berpagi ti. Terima kasih, Bindi bersama ya, dan berpagi ti.
0: Okay, sama-sama tak gerak bersama.
1: Kena kita tebak gaya nandu, gaya nandu ada kudu-kudu nandu ti, ada cukup paras.
0: Sumia, gaya nandu Sumia ya. Mau teringat keadaan jerebu Sumia di bahagian Serian di paling bergantung ya. 100 juk bertaru.
1: Ya, yeah, lebih 170 lah ya.
0: Ya, lebih 170. Semua 200 balai anak kopot contohnya di sekolah tadika sekolah dua ini lagi tim ya dang berita atau kita nak nah yang nang asa indeks IPU nama
1: lebih 200
0: sekolah mesti tu apa ya?
1: Ya betul. Ini masuk langkah dengan kita jaga penyelamat, jaga penyihat bala anak-anak sekolah ya. Kita buat aktiviti-aktiviti de sepak pun kaya dapat dok tu nak.
0: Ya.
1: Angin kedandu de cukup perasti. Boleh ngamban macam-macam kandam lah
0: Terus lagi-lagi ni ada lagi asma. Itih memang gaya orang tu tadi memang dipagu saat ni ada lagi penyakit asma. Ingat perlu lebih rodang bori daripada disopak bori ya.
1: Ya. Masa lagi ada anu yang dulu ni sebenarnya ada peri kawasan ya. Dia menetap kawasan de kai pagu IPU ni. Dia anu yang dulu ni senceh de Bintulu, Kuching, Seraman. Sama laju Serike Miri dengan Tibede ya. Dengan peri lagi kawasan de Beken, senceh de Sibu, Muka, Kapit, ILP Miri, Limbang, Lundu, Lubuk Antu, Lawas dengan Bario ya. Menipan kawasan ti senja de takah bijaka-jaka
0: ya.
1: Menipan sentiasa kita jaga penyihat kita, sentiasa kita kinurang guna aktiviti di sepak
0: ya. Nok imasak bugo-bugo. Pagu lagi nya nok imasak daripada nya nok imosia. Ingat dapat nok imosia pagi saja muko nok imasak bugo-bugo. Itu bagus ana penyihat peronggonannya lagi-lagi cuaca de bongoh patadin memang perlu nok pi masak bogo-bogo
1: betul
0: sebab perkara kurang pi masak meal dapo da gonannya ido sihat dapo da bongoh gonan demam sesema sebab kurang pi intang gonan
1: ya betul ini kentu timun de sedek-sedek ngena kita perempuan wang keadaan anu da peres kita udah adas madas ya ngena adas kita luar kan kita kurangnya pemon kita boleh dog hidrasi ataupun kurang pemon da bitibu kita segas ed bala ni kena na doktor bala nurse kita supaya kita sentiasa nyehep kuantiti umon de sedih lah umon kusok ya.
0: Iya. Jadi di balengan tu selalu naik exercise di sofa. Bila masa jerebu di doras pada din, pagu ingat naik aktiviti ataupun exercise di body saja. Di body pun dapat gini exercise.
1: Betul. Exercise di body saja. Bagi bila kita ada bicycle, boleh gaya bicycle terapin saja.
0: Iya. Lagi satu mil, ingat exercise cara aku lah. Aku kalau exercise jarang ku ya luar ke sofa. Aku buka lagu and then exercise sendirilah di body. What you know. Ina pun dapat peluh das.
1: Betul.
0: Lagi pagu ingat mop mop lantai ya.
1: Betul. Mop lantai.
0: Mop lantai. Semua ingat mop lantai das nak gulung-gulung luar. Ina pun cara exercise di pagu sebab dia dapat peluh das. Bukan sejanya perlu exercise di sofa, dapat gini exercise di dangbori.
1: Ya, betul.
0: Nenak keadaan cuaca ya.
1: Aktiviti-aktiviti boleh peluar ada sebenar dan lain ni.
0: Iya.
1: Baik nak bagi kita deramin. Ada gago,
0: gago
1: kerja deramin. Ini masuk kerja dia dapat perlu ada lagi. Contohnya kita nyapu kosong-kosong pergi ramin kita ngembap habis ramin kita. Pan ini masuk exercise.
0: Iya.
1: Okey, Wani Pan, terima kasih bagi beli kita di setiap bersama berbagi ni pengisi segmen Makai Krimohans. Kita bersama lagi lah kalau kami buat kita lain ni.
0: Yo, jam tu Adin memang mencemburui otak Mil. Dia cukup tak masa tu Mil. Adin supiah dua lebih kurang kudu menet Adin. Cuk menet lagi dengan pukul peri pagi. Otak menolak penubuhan segmen Makat Kermohas.
1: Ini pun pukul peri mati kita rasa sama-sama pengakar. Dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan Repus M, bagi tapi silam bersama dengan pengaruh nama di Beken. Pengisi yang dengan di Arab. Yang pukul
0: Semua dua Unanu.
1: Okay, RSN, aku Mildred Anin.
0: Dua aku Lini Jemon. Terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

segmen yang nganji arin berakandu sepukur pi isan-isan nepukur semengdua yunandu kaus di YFM Bidaya gerak bisama.

lagu kan, bukan kita masuk Richard, lagu kan nama si Ada Cinta. Ini waktu buka segmen yang nanti hari kita ada berpagi tia, berpagi lagi. Semua lebaran Mahi 2026. Berpagi tia bersama dengan aku berancangan. Semua pukul semua dua narangan mati. Dengan pembiasaan pukul pre-e setengah berpagi, kita bersama dengan dengan program carta lagu berdaya bersama dengan George Martin. Jadi aku balik lagi dengan berakhir ini wang pukul semeni setengah berpagi. Selung lagi ya segmen yang kan diarin kita ti ya. Oke, anu kita ada spa. Lalu lagi ini kita ada bandara kucing ti. Ada anu kayak tentu bersih ya. Indik menekes angin The Sirian 177 di masa ini dengan kucing 170.

0: harito anu kaum reis-reis Asia Tenggara ASEAN dok sita ngamai anu bulan Ogos 2026 yen nana penetap i adi merima kupi i sewa ASEAN do netap ripas deklarasi ASEAN pontah deklarasi Bangkok dok nai ngamai anu bulan Ogos 1967 penetap ASEAN ati raru berguna yang ngatat pemasang ekonomi penyikembang sosial ngabatan asal di ratawati penyita anu ASEAN inyeh yang kingat anu penetap i kidaan pasar pemujur saman rakah adi do temit yang ngatat atu nikaban ngak kerjasama dupan reis anggota i reis-reis adi suak dalam ASEAN inyeh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura saman Thailand, Brunei suak murid ASEAN ngak suak semempri mai perupat Vietnam ngak suak semempri piprima Laos ngak Myanmar ngak suak semempri Pripuju ka Kemboja ngesuak semang PRPI. Ngesuak 2025 Timor Leste suak jadi ahli ASEAN adi teban ka perungun semang diriis Neng Madin.
1: Segmen Yengan Jiare Barakandu sepukur PRPI isan-isan nepukur semang dua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Hey, hey, hey, selamat berdapat lagi bawah dua aku Josh Martin dan program carta lagu-lagu budaya di Radio YFM Budaya dan pagi ini atau bersama dengan episod carta ke taruh puluh ni. Kada biasa dan pagi ini aku sadik saja dalam studio sebab DJ Jazz mungkin ambil cuti umur saya ikut adik puan kaki Saudi. Padahal dalam pagi ini aku tetap naik tugasku saat magah nuduk ingan top 10 carta atau saat tiap-tiap minggu lah ya. Alright, jadi ngidi atau ningga kedudukan carta atau saat episod ke 20 ni jatuh sama-sama dia ningga kedudukan carta atau saat minggu lepas.
1: No more small.
2: Ku pakai motor sadi, ku penuh musim kapo.
0: Alright, nak saya ragu di sebunga carta, you know, ragu so Valentine LS, cinta kajon-kajon.
1: No more pre-e.
0: Nama beli ragu so Hamilton Johnning ragu dalam jerah yang pimo.
1: Nomor moi.
0: Di tempat nomor moi, ambak kais barang Nazri NJ.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email ludo panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal mora pas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.
0: Sementara ragu-ragu dah selamat dengan minggu rapa seno ragu so penyanyi Division Ocean rindu-rindu sayang agogo yang senuh. So Patrick Debeng jawab pinggu dip sesia do nog buah asengku Beethoven ino ragu-ragu de selamat minggu lepas do bagi ngan daraan le notu ataupun ngipago lagi kedudukan ragu mono ingan boleh ngundi di Facebook YFM do yo ingan klik like CJ ya. Alright, jadi dan pagi ti ha aku sadi CJ dang studio mungkin selepas dia mungkin Jason akan bersama doto ninggal dah tiak ya.
2: Sama.
0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
3: Ya no, ku nanti hodak nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketemu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
3: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot baku ngujit musina ni. Liu, nya muni di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Ade.
3: Eh, mau tu benar dah pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati ni nengak mu, nengak aku gong steering gitu ya.
3: Agong saja, muman mogo ne, kuning nengak mu monu mu shoti ya kono kot, muna liat, mulut palitnya.
0: Eh, tonggong di ku monu tu ya, kaki ku guyu-guyu ponu loi, tonggong bunuh ku no ku ga mau tau
3: bukan ni aku soto apa mau soto kalau di dengan ku ni ni ni so lepas ni gagal yun luak watih ke nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu paling ga push kati push kani nyujuk kani bojang pot ya idoh ku betalu ku sebenarnya ni mu rasa mu nang do dapot nang do dapot aku bukan ni aku ti dong aku nai terima aku kristen ku gip pake do keberani ni kamu mama nah tak boos lagi ya iti di doli aku ni coti aku sinas adikku. Nah, nah memang mau mabuk. Nengak mau tua tanam muka ada aduh, ini tua lagi no aduh. Oh, mending gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
4: Mak coba motor mabuk bahaya.
0: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin dan pengituang top 10 chart lagu-lagu Bedoyo. No More Small.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dari pot handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai waktu di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kedangan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le pengontrol. Waktu dia pengontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine handphone selain punya nyaman Nadine.
1: Cegu Raymond Bihut.
2: Microsleep ini menyiap kadah reda telun adi sekejap yang tipuh di negtaruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi ke bus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bian rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.
3: Sama Roku, Josh Martin, Nadine Small, lagu paling popular di YFM Daya, carta lagu-lagu Daya.

0: atau nosak dia beli inyua. Toru setengah orang tia inyua obuak. Lepas tu toto dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat tek boras mau kirotong idogem tungang.
1: Ino nang jangan jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau turak motor kat sana. Moh le motor kat dia oma. Bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya mondap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh. Moh obuak dia. Takut ku jam IC mudia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke ogi nya de bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapa dapat pakai dan nyaa de kaku si je. Nyaa dapat tapot pakai MyCard nya bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
2: Sama Roku Josh Martin ngajit semua lagu paling popular di YFMD carta lagu-lagu daya.
3: Alright, jadi ini jaya dua ragu di mengingat ngajit ragu di sebunga di tempat Mas Mong jaya ragu sabeli tiam ragu dan dawo i. Betul nak ada ragu di tempat mora prii ragu so Nazri NJ ragu dan amba kai si barang. Alright, jadi ingat masih lagi bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya minggu ini sana episode kita 20 ni. Aku lenang hai dia nudu suwa barang dengan tau di Facebook YFM Budaya dalam pagi ini. Selamat pagi nudu Ronald Dennis, Lawrence Mick, Bunda Ubabe Y, Mide Sam, selamat pagi. Rachel Marika, Notogi Desus Pain, Notogi Elizabeth John. Selamat pagi kan, Nudu Pon Durin Gubes, Pon Dolitawen. Dua suak ingat lagi bersama aku dalam program Carta Lagu-Lagu Bedoyo dan pagi itu. Dua harap pada pagi itu, Onu dah terbang dengan Bogot Tuah ya. Mungkin dalam pagi itu lagi kau dah ingat berandam ya sebab ini nanya biasa deh dan tipu musim lu bongoh kera itu tiap sengumi agian dua ijan dek tau dah atau mudah deh aon jadi mak kombut ya mak kombut jaga kesehatan ingan. Alright, jadi dalam pagi ti atau masih lagi dalam penghitung susun carta tu saat ngojit kerudukan ragu-ragu nogal juara atau saat minggu itu dua di tempat nomor moi minggu itu
4: nomor moi
3: ragu di tempat nomor moi ragu so the Vipers ragu dan joget bujang nami ya.

0: Akhirat Bersama.
1: Alright, jadi pada lagi bersama aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi di Ninoh Jaya Ragu sekumpulan The Vipers. Taban ragu dan joget bujang nami. Jadi ragu ini sebenarnya rabu ya. Setaban merima minggu lepas kita dapat nomor moih 2 minggu itu yang ngarang 100 undi sejak berbanding. Dan minggu lepas kumpulan ini kita terima 120 undi. Kaki se undi di 120 undi ini. Ini sekian ada pada peminat-peminat kumpulan The Vipers ya. Orang jadi peminat-peminat kumpulan The Vipers yang boleh ngundi ragu dan carta itu hingga nanti ke Facebook YFM itu ya, ingin klik like saja di punok ragu ini, mbak nambah komen ataupun nono ni, sebab sekira komen dia, ia akan dah nino Facebook itu punok, ino dia nusah cara ngitung dia. Alright, jadi dalam pagi itu ingat sama aku noga pukul semong di lobby saat ngojit ragu-ragu dan carta atau ogi pencalonan bau atau dan minggu itu doa makomut, ya makomut. Nah, dumaningan dalam pagi tinggundi ragu-ragu dan carta ya. Sana tu lagi kedudukan ragu-ragu atau dengan minggu bau. Alright, jadi pagi ti masih lagi single-mingle aku dengan studio dari dengan ko dari co-pilot ku Supiah ya. Daki-daki saya Odi dan Puana dalam pagi itu. Dua harap co-pilot pali ya. Sa rami lagi program carta lagu-lagu budaya itu. Alright, jadi bagi ingan da ogi oni-oni aktiviti ingan dalam pagi itu. Mbak sekian naik aktiviti ini sopa. Mungkin lagi kau ingin dalam jogging. Sebab pada masa adin Pandaraya Kuching dua di bagian-bagian Bokon di seluruh Sarawak. Obuah penusah jerubu. Mau 100 lebih kesembuh ya IPU, jadi berhati-hati, berjaga-jaga. Sekira ingin anda jogging ya, pakai le face mask ya. Sekira ingin dalek nggak pakai face mask ya, susah ke sebab ini nangnya so dua ingin tiak ngasong dobu muti. Ino tiak ringin lagi pasal kesehatan hudu ingin. Alright, jadi ngurang le activity di luar dan nok le cukupin masak. Mati noge gorak barang nak ingan da nok piin ya bogo-bogo emak da nok piin da sidi-sidi muno bim gura tia ogi enam de bokon lagi dog. Alright, jadi atau terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ti atau beralih ke ragu atau di tempat nomor ju dalam pagi ti atau dengan ragu so Freddie Thompson iti ragu dalam salauku Kamalia. Ragu itu minggu lepas di tempat nomor 6 Rabu ke tempat nomor 7. Teruskan dengan ragu di tempat nomor
2: 7.

0: enggak ketik ya. Ponmu nek ponmu, mu tidak sehat sebenarnya ponmu.
1: Tiak, tadi kuli dukun kena dari tubuh ku kuat teh.
0: Nah,
1: nyutiak di situ aje. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Nah, inoh leh buat nak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kumpulan yang muti tiak, yo cek kota sebarang tiak.
0: Dosa. Kau
1: nonam tenung.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Tiak penuh, tu di mid nomor, pada terus hati ni dia, atau mata berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ke depan. Tempat tu tiban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Iya.
0: Nah, ni ngah.
2: Gulu. Aba, terobek. Ya, betul.
0: Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kasih kepala mu siapa nas dia nimbang kiri na.
1: Jess, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulunya nak. Guluk-guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, bener nimbak olo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bener nimbak sinya sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi ayat jawit yang pucat mana? Dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa deh. So lagi so enok ayat mau umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pakai kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek terus ngecek kedep.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau ku
1: ngecek kemana? Kau
2: teman
1: si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu no it na.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti po.
1: Mau baca mai.
0: Nah tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sekolah na. Nas cek otopnya nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Aku ni jadi ya ti. Dati ini paguh ya.
2: Selamat ti ada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos. Waiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Oh, kedara guna lah.
0: Ah, lebih kurang dia.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Ngecit dia, ngecit dia.
2: So slow saja, relax. Relax aja, ada relax.
1: Okey, mai, tia. Ada lagi, ada lagi, tak, mai?
2: Ngecik adak, mata ya, ngecik adak, mu.
0: Ah, Dominic lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbetul tanon iyo dah tepan iyo mat tu telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi sambung ha
1: ok mati
2: ke hal mati aku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah aku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang sikrit tip kadu di ketaya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo, asal melamun ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Tia,
2: ti surat sikrit mula. Mi tu bak urit di sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Yang aku rempuan cek dah seterusnya lah.
1: Hanya bokon dari ketaban ya Tina.
2: Iya boleh. Saya
1: sadik kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni tak kot ya?
2: Iya boleh.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN. Gaya anu diperas dapat teban susah.
1: Ati aku abjad baru kena pantun.
2: Oh bala dengan ketiboh tadi pantun.
3: Maka cium pagi ku ajawin.
4: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
5: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, betak buku du.
6: Mik

0: Basi sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atun sampai dia beton.
2: Tiga tu asyongku kadang-kadang, ngetong onak kubuk muka tujang.
3: Jamai otok bipantun, tiap sowak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02-25-04-3 ataupun 25-05-00.
4: Itu lah dodo dia ku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
5: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuk sodak, yang ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mu.
4: Ya, mono, don't speak many you.
5: Nah, adi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
4: Gorot bak ku ngujit musina nih. Liu, nya muni di bemakung bak ku ti ngujit musina di no nih. Adeh.
5: Eh, mau tiba-tiba ada dapet gitu, mau terlibati.
4: Eh, tunggang dah aku terlibati dan enggak mau. Enggak, aku gong steering nanti ya.
5: Agong saja, mau maaf mau go, nih. Kuning enggak mau, mau nunggu syuti ya, kon-kon. Mau lihat-lihat, menurut palitnya.
4: Eh, tonggong di aku penuh, deh. Kaki aku guyu-guyu penuh, doi. Tonggong penuh aku. Nggak aku gak mau tau, deh.
5: Bukan, nih. Aku okay, soto, ya. Aku soto, ya. Kalau di dengan aku, nih. So lepas ni, gagalah yang dua kuatih ke? Nang dapat idoh dari yang ni yang tonggon panu. Paling nggak push, kati push, kani nyujur, kani bojang pun ya. Idoh, aku terlalu ke sebenarnya ni. Mua rasa mu nang, doh dapat, tanuan doh dapat. Aku bukan ni, aku tidak tahu pernah terima aku kelihatan kogi pakai doh keberani ni. Kamu mak, nah, tak boos lagi ya. Itih, tidak lihat aku ni. Coti apa sih nasa diku? Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kau ada aduh. Ini tua terlagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
6: Mak tambah motor lemah bu. Bahaya.
7: Boh keingin puan, ragup doyoh de paling popular.

0: Mong Nogleh Juara. Itileh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak Kemut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Bedoyo.
3: Iya, balik lagi bersama doku ya. Dan pagi ini dah episode Carta ke Taru Perundi. Ini dia Okto ngajit lagu di seterusnya. Aku dah nenang selama pagi dia nudu James Pengiran dan pagi ini. Selama pagi dia nudu Mr. Dennis ataupun Donny Lim. Selamat pagi nudu Mr. Donny Lim dan pagi ti dua selamat pagi kan nudu suak barang ingan dogi buka radio YFM Bedoyo dan pagi ti sama ada ingan dengojit pakai di 0.2 MHz ataupun ingan dengojit pakai di 0.2 MHz 0.7 MHz. Waktu nogi ingan dengojit kai pakai RTM clicks ingan gak dengojit kai pakai portal radio dan pagi ti selamat pagi nudu suingan lu ingan dan ingat kai di Facebook YFM Bedoyo. Hai nudu sengan dah pagi ti sehat ya. Sila ingin dengan sehat kalau biasa lah hari berapa do doktor ya ataupun mak kombut man ubat kada cerita ti inolah ni so sketsa ngan to cerita nudu baladingan.

0: dekat klinik ingat dan pagi ti podo gi appointment ya. Ramat tu pukul sepatu tu biasa pukul moi start. Ingat ramat mu na itu mau mulai pukul semong di tia. Alikalikas lah. Baru semamu, likas mamu. Okey, jadi atau terus dengan ragu dan seterusnya apa gitu atau di keragu di tempat nomor 5. Ragu so Hamilton Johnning, ragu dan jera yang pimo.
1: Nomor 5.

0: te charta lagunda yang sama DJ Jones.
1: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang buah nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang buah nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang buah turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
2: Segmen Yengan Diarin para kandu sepukur PI Isan-Isan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

En esta cumpleaños DJ Gun, Ragu Dadan Cinta Namun Ni. Sementara itu, Ragu Bau Saya Melton John yang luruh atinku.

0: Alright, jadi no, yalah, kadang-kadang saya ragu bau dan carta ataupun ragu-ragu dan sistem YFM Bidaya.
1: Nomor taruh.
0: Alright, jadi tahu dia ragu di tempat nomor taruh dan minggu itu ragu so sumuk linas, ragu dalam dut kedut, goyang dan dut.

0: Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik lagu, ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email, nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino, ingan mesti ngisi dia borang pimitia, santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hata paket industri music oto.
2: Anak-anak kering oto ya, buka bukan, menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
3: Ngin balik pasal aku.
4: Aku dia kilin tu sementi, doiknya kaku kumit lah. Ini enggak, sangon PCLT.
3: Pensel aku no, bau sih no kemini ha.
4: Ini bukti ya, kio gi adon muda.
3: Memang doy adon nih, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
4: Doy kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku, josh, bidoku. Jadi aku bidor lah, kira penyelamat gak aku ti.
3: Memang pensel aku no, aku pasan tuh meja hati ya. Tak aku mit barang aku dan back ti, pensel no, tipotil gini na, bigulang gini na. Cegu. Jod mi pensilku.
2: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
3: Cikgu. Jod ti. Noku pensilku.
4: Iyo gi ku noku. Cikgu. Jason ti penapa dapat ni.
3: Ngin balik pensilku.
4: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
2: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonjik sendaji uti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan. Luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
4: Yo macego. Nah Jason lah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penuku. Jaga doi ponai tiap.
3: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensilku.
4: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolet ti aku sebarang mit pensilnya ah.
2: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
4: Yo cego.
3: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

0: rugby sama.
1: Alright, jadi nanti ragu naib juara atasan minggu itu ragu so Tonis Poji ragu dodon seraru gaun. Dari berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 2 dan minggu itu dua ingan mustap podstat ngundi leh ragu-ragu dan chartar moh kunak dan Facebook Masa Adin. Dua atau moh kilandok ragu juara atau saat minggu itu Pak Ngedia ini aku lana nasma pagi itu nudu Wellington Imai dan pagi itu lagi bersama Roto muka Nazim Miraj atau gigi ko aja penyanyi atau dan pagi itu lagi ngajit atau di Radio YFM Bidaya Wati nak bobok lagi madi-madi bokon lagi ngajit radio dan pagi itu saat puan kedudukan carta atau dan tipu di minggu itu lagi ke Irvin dan pagi itu selamat pagi duduk ke Irvin dua harap ingin terus menyokong industri music atau budaya jadi atau ngajit ragu juara atau saat minggu itu dia berubah kedudukan masih lagi penyanyi Chris Wooden Gun bisa maduanya di dua hal Ellen Kayan ragu dia dan ngunci cinta itu ialah gelar juara mingguan kali ketaruh juara

0: Okey, jadi waktu ini ada kedudukan carta top 10 dan tipu minggu ini episod ke taru puluh ni dengan ragu juara minggu kali ke taru. Ragu dengan ngunci cinta so Chris duo Allen. Alright, jadi tak paling ngajit recap kedudukan carta atau sahan minggu ini.
1: No more small.

Okay, jadi nak kita saja masa dah dapat top kursi top 10 carta atau saat minggu 80 doku juga. Terima kasih boga-boga nurus suat ingan demo bersama doku selama 2 jam ataupun ni jam robih dalam pagi tim boleh 2 jam ya dan program carta lagu-lagu bidoyo dan pagi ti ya. Terima kasih nuduga dengan do seingan dengan jita aku dagak-dagak si jaingan ogi dalam pagi ti. Dua pagi ti atau ogi pencalonan bau. Pencalonan bau itu aku pilih lagu so penyanyi veteran atau penyanyi oma atau yang nak Alan Lupeng dari taban lagu dalam mung padi dah mampak jadi no gotop dapur dah minggu bau dah aku Josh Martin bye bye nuduk seingan.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pi Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Hey, kita balik lagi ya, Dabi ya, Seben ya, dengan diaran kita ada berpagi ti ya. Nanti kita bersama dengan George Martin, Dabi ya, ini dengan program Syarata Lagu Budaya. Dan ini tepat pukul 9 ni berpagi.

Ang lagu masu alun upe ang lagunan mengpadi de mampa. Yadu kita ada Sarawak ti ya kaya tentu masa. Nal lagi na kita ada Bandarai Kuching. Setakati na 160 pri ya. Dek pengerusi angin kita ada Bandarai Kuching. Balik kita ada Sirian. Ada indek penakus angin. Indek penakas angin kita ya akan ditubuk ke setakat tajuna senjaya 170 jadi sebab boleh nak kena orang lah aktiviti-aktiviti sepal lebih lagi balai kita ada risiko balai kita ada nyenge ataupun balai kita ada mesek balai kita ada asma ataupun kaitan dengan asuh ataupun asap ya. Orang kita aktiviti-aktiviti tersepa kena boleh boleh kita minan penutu undung penutu bebar kita ya sebab kita tu berkeragaan kedai pun kan mahar bina ya boleh kita minan tidak kita ngancak asuh kai merut bina ke abih pengasuh kita ya. Kita dulu dengan lagu-lagu penghibur kita dah sediakan dengan semua oleh kini bersama aku dekat berpagi anu ni sini Semang Anu Buran Mahi 2026.

Lagu bersu Jackson Boston, lagu berkenaan Bintangku. Kita oranglah kerja-kerja mapui kita ada sepah, ya. Kerana kita ada barang-barang yang perlu kena mapui ni. Bakal nak mapui di tanah, ya. Kerana tempoh tempoh lega di tengah-tengah kawasan memang berjerebu, ya. Di masa itu, jadi bila kita dengan kita ada multi berjag berpanggil-panggil ramin bakal nak madu balak uras kita, ya. Sebab nanti orang asuh guna asuh lagi, nama asuh lagi, ya. Sebab inya dengan kita pun inya ada besok dengan kita pun barangkali nak lagi tahan dengan asuh, ya. Lagi balada asma ataupun balada kaitan tusian. Jadi sebelum boleh na bila kita akan naik besok kan boleh uras ataupun bala uduh-uduh demo bedu, ya, baik nuntusnya ataupun tipu lega, ya. Nama lagi asuh dah Hong Sigantung.

0: di teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
1: Sekarang lagi lagu menghibur kita ada berbagai gitu. Sorry menghibur bila dengan kita ada mungkin ngempan bala keban anak keban sungku luah mesu bilik kelas ada berbagai gitu. Ada tadika ataupun ada bala depra mungkin ada jaga luah.

Oh iya, kadang-kadang kita ada dua simpang yang susah miri, tapi ada tujuh kita baik tahu tahu ataupun ada kumahit ya. Kadang-kadang ada fikir kita milih kena ke kumahit, pakai asing kita era kena kun tahu, ataupun kita milih kena kun tahu, pakai asing kita era kena kumahit. Tapi kadang-kadang kita susah era mula keputusan kita. Okey, lagu cuma lagu masuk Midnight Strangers, Cinta Dua Simpang. 20 mahi minit pukul 9 berpagi. Macam mana aku dah habis segmen yang dengan dia dan kita dah berpagi. Aku dah peluang lagu-lagu penghibur sampai pukul 9.2 narang anu terlaki. Penghibur bila kita ada berpagi anu ni. Mungkin ada kita ada berpagi ti bersama dengan Ami dan Abi Mutu. Terima kasih kini masa ngawai family tinan ngibur dengan kita ada Abi Mutu. Baik tinan kita ngayu adup ke tempat nu menuju naga tempat dan tuju kita berpagi ti. Jadi pengharap Ami ngarap kita kikir ma gerdri Abi Mutu dan berpagi ti. Kita selamat sampai naga tempat dan tuju.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Rodang luak sodang yang ku pakai no halimutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, ino nga, mo tanah bisa tau ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinai ne. Liu, nya mo ne di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar ada podcast tuh, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mau mau gong nih, kau enggak mau mau nunggu seperti aku nakut, mau nali lihat mulut palitnya.
0: Eh, tonggon di aku penuh tuh, kaki aku guyu guyu penuh loh, tonggon penuh aku, nunggu gak mau tahu tuh.
1: Bukan tuh nih, aku soto ya, mau gini soto ya. Kalau di dengan aku nih ya. So lepas leh, gagal ayun dua kuatih ke? Nang atau pe idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ke sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik dia bagus, kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mak me, nah tak boos lagi ya. Iti di doli aku leh. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua dan mu kau ada doh, ni tua lagi nang aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang mu tole mabuk. Bahaya.

0: lagu masuk adalah dalik lagunan sama-sama suka 40 minit pada pukul 9 berpagi. Masa aku dengan lagu-lagu kita ada berpagi. Kita boleh dengar kita ada mungkin mengenai darungan-darungan sayung de masa itu nah. Kerja masuk jaga berpagi je nah. Terima kasih ingin masa FM di itu dan ngibur kita ada berpagi itu.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music otok.

Oh ya, mak kaya sebarang lagu mesu Nazri and Jay. Dan ibu bila kita ada masa setiap sama dan ibu dengan radio de berpagi ti. Berpagi yang unik ya ti boleh dengar ni. Banyak masa berlalu kita memerut minggu depan. Kita memerut naga minggu kedua ada bulan Mahi. Ya bulan Mahi ti ya macam aktiviti-aktiviti natur baik dari peringkat kampung, peringkat bahagian ataupun peringkat negeri. Apalagi ya berhenti sedikit tandangnya buran kebangsaan sampai nak ke semengnem anu buran September dengan orang macam aktiviti-aktiviti natur. Habis lagi masuk 22 anu buran ju sampai nak ke semengnem anu buran pri. Ya kamu tentai di minira kita ya. Minira ada tai daramin ataupun tai ada kade kita ataupun da muto kita. Dan tanah kita semangat nyuka nyayang negara kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu-lagu anak Oni Salaku. Terima kasih yang lagi ada bersama Nami Mas pukul 6 berpagi je. Ada segmen Makat Kena Mahas dan kami sambung dengan segmen dia dengan The Aaron. Jadi yang membiasakan pukul 2 kita ada Gemiri FM kepingin siaran Minan Senak Kayan dengan kita terbuka lagi pukul 6 kemenu timati Minan Gelombang FM di 06.2 dengan di 07.2 dengan kita ada bersama lagi dengan aku dan Nudu Beken. Terima kasih dengan semua berkini.
1: Segmen Yengan Di Are Barangandu Sepukur P.I. Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Kerap Bisama.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan tehapan. Mengkucingin semerahan.

0: Dadahin sayo ngelarah pentelolim yang menjualan Tuhan itu dang pesuklaan dau ani. Okey, dan ni hati gate puluh dua bulan saya duman 2026 hati megak te dau satu. Okey, nak laku sebab saya pesuk menitam lim sayo ngedor happy jidahik DJ Rin ha radio kayan Miri FM ngejeloh program tam alang unak lo dau ani hati program ngelarah ngeluan dahin hapan alang pahmo matoh men pukun puluh dua atang pukun telur lebih ya. Lahu lagu alang buka lasan tam doni nyati ji lagu alang kenan David Juman lagu Halam Tuhan. Okey, program ngalang luan ni napan ni hana program alang pahmo matahun men pukun puluh dua ngejeloh FM ji kusung ji puan tusu dahin ji kusung nam puan ji lahu deng lim kaitan peji kelengi radio kain tamani ngejeloh radio online hati RTM klik. Okey, tunggu kalau te payang pala page radio kayan hati te link wa kongsi hinan. Tino tam dan menyak na itang dan peji kelengi matoh man pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung dau ya. Okey, lalu mengkelep bake-bake ku alang hipun haba itam dan deng ni peji dahik klik anahik ngajalah live tam alang teha page radio kayan. Lalu menghadau mengkelak bakai-bakai kualang ni peji dahik. Hati nainah kunci dengah keluar peji dahik kualang tahap konti ini ya. Ok, ampun aku sempat jauh dalam segmen tam. Ampun aku sang kunci ano program tam doa ni. Ini aku sang geri tam pahapan jaki kelang hiji lagu alang kenan fragrance hati lagu liling menitam lim.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen di mahlale. Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan, menitam,

0: murad ko ble ata kenan silo kawit ni nun na jam na ta ya silo oh silo kawit imte leba gula alam ta kupin kre mamrana ble ni
1: nun dira tipong nun ale ale leba duan ka de kurim teka ni uak nah leh liang na ta imbara pa emi je cukup mi ya mi ngeren na ta kupin kenak de a tekte na do
0: dan nak pitu seng na jaita ni umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kate
1: tipong u nate tipong deng nate masam masam pika ni jangka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ni sayu ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok teh banit om sayur kena jima duji u sayur kena
1: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan u anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ngetek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limu mobat itu barah semunang tudak ui aduh nuk ni tusak kena ku oh.
1: Entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Daluhat ka Radio Kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, Kayan.

Okey, nuna nama ni tam ngara jaki kelih hiji lagu ya. Okey, kerana aku sengri tam pala pejoh alam segmen tam. Aku sekunci kena ke anak program tam ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ya. Okey, hati tepat pukul 2 jalan ai tam peji alam segmen ngarah jaki. Lahu hati men pukul ji tam peji kelih dengar alang pahmo men pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu hati men pukul ji 5 minit tam peji alam segmen dahok dau ani. Nyati aku senggara itam pekalai tek dahok medam ya. Pengkelok bakai-bakai koleng jam kena kereti medam ni di hati kalau dah metai kata dahok dah ni. Ngejeloh segmen tam alang tek hap aku tei. Ngejeloh pes radio kaya lah kalau dah mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Okey, aku kusi lubun WhatsApp konti tam menitam lim. Nyati kusung ji-ji telok. Ji sayak kusung ji-ji patusu. Okey, aku basang luak. Kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Okey, lalu makwanan hati man pukun ji junang hitam peji alam segmen dahok tangan, dahok tebara menitam lim. Lalu hati man pukun ji 45 hitam peji alam segmen dengah keliah. Lalu man pukun 25 minit hati hitam peji alam segmen adat asen. Pukun 2 junang hati hitam peji alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu man pukul 2.45 itam peji alam segmen dengah alang neman hawang dale. Okey, nonton ano program tam. Matau man pukul 2 ngedau atang pukul 3 lebih ya. Saya beladau dahin saya ngarah menitam lim.

0: api dahok dahok halam ka amanda dah tebin nyam telok kayane lah terutama orang ulu ka sama eh tengah dahok amanda dalam murip dah dalam hadi dah
1: langkan usun kita apa mendua nak kui pesaya ina taman nyam memang paandangan anak-anak ni lebih nak membes sekolah anang tidak mau tidak mesti telok dang lap te komitmen alam sekolah dahin melu lain kelanghi dahun yang mau berhormat premier belahu berulang-ulang kali menyebut marung sekolah dahin usaha kerajaan dalam sang membantu anak-anak Sarawak jadah hadang masuk oleh universiti nerai belahu nusi pada lo nyam tua alang lana telo alang nyadui alang tek diploma tek degree abin kahum dalam peluang melanjutkan pendidikan kali ini. Ika hipun diploma, tak cara nak ika dang na degree. Ika hipun degree, dang na master degree. Aku melu lah, tak kuri-kuri nak nyam kayaan kita alang kali ini na PhD. Di peluang-peluang ini tak. Jadi aku nangal lah, kalau make education a life lifelong journey aku dah rebuti dia. Abin kata lang antara belajar tu ni jima duji mungkin berubah. So nasi telok dah puas hati ah utai nadi diploma kui, utai nadi degree kui. Abin hati peluang hati pakui nangan dah belajar telok pampaan. Abin sak sak kapan na kalau nanti dalam Malaysia ni pa. So bila terkap tay ngahum nanti perubutan untuk jawatan ataupun kerja-kerja yang ada mungkin menjadi lebih kat bawah. Lo nana dah marung tinan lah.

keluarga pula, kalau tak ada dasar ini, ibu bapa terpaksa membayar yuran khusus degree ini. Satu tahun kurang-kurang RM15,000. Jadi dengan adanya dasar ini, si payah lagi nak bayar RM15,000. Kena GPS dah bayar semua yuran anak kita di universiti.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okey, luna nama Adi Tampeji, hati kelenghi lagu lekenan Daniel Bampa, hati lagu Dales Sarawak ya. Okey, kerana apa yang aku pejuang gerita malam segmen hati aku sengkunsi. Kio lun gaya dah minyak langsung jadi alam Dales Tamha Sarawak. Bi yang penanan aku sengkira dah hok perhituk mitam lim hati tek tok lafat-lafat. Tek joh kerani hati Dales Tam Sarawak telunga tusah jerebu ya. Hati ji dengan halang naiman kucing tek telok ngawan kerani. Ipun rekod bacaan indeks pencemaran udara IPU tek tahap alang kira nusiha mage hati ani u update tek pukun 10 jihma ani dia hati hata tasarian kreni ngalung catatan basa alang paling bau hati ji atu saya 10 lau hati kucing jatuh 62 kota Samarahan jatuh 60 telok Sibu jatuh 50 saya Dahin Mukah jatuh 56. Okey, Behmanan Seri Aman kerani bacaan IPU hati jatuh 54. Sarikai jatuh 54. Bintulu jatuh 47. Sama Laju jatuh 42. Lahu hati tak telok ngaban laan hatata pas station alam bacaan induk nani hati Sendahana Hamiri jatuh Akasih Hamiri Pitan 5, ILP Miri Pitan 2, Limbang Sayak 10 G, Dahin Hak Kapit Tusu 10 telur ya. Okey, dah hopi untuk minta melim ha, kerani nabing tatah dalai tamah Sarawak telungat daun jerebu nu ni. Dah hopi untuk minta melim hati mengtam kira tunggu dang ngurang na hadui ha hawang amin ya. Lahu mengkelosang kira mengkelo hadau wina mengkelo haipun anaknya mengkelo lang da kaya urip ya. Mengkelo lang emage ya. Menghadau pakai tabun ba lahu tabun urung jaga kote musang lahu beh menanan hati mengkelo santai pepeng hak ngaban da hak ala kira pujen. Okey, nantuan ada hopi itu kalang naiman aku ya. Okey, kerana aku sepala gerita pencah dalam segmen hati aku sengkeri, hati nang kunang kaki ulun gak ada orang jadi hak dalih tam hak Sarawak darah telok daw matoh mendani jima dahin duji ya. Hati pedah dani puluh dua bulan saya duman 2026 gak teh daw satu hati tagak menjima ateng malam. Lalu kesudau alam pelupat atang telah pelupat degree Celsius. Okey, nana halang jadi alam dalih tamha Sarawak dawani. Lalu jima yang tiga tek puluh ji dau bulan saya doman 2026 megak tek dau dua. Yaiti pada jima atang malam. Lalu hati tagak jima ya. Kesudau alam pelupat atang telah 45 degree Celsius. Lalu duji pihak lokal hati 22 dau bulan saya doman 2026 megak tek dau telok. Pedah cima lebih dahin malam lahu itam san telungat daun taga. Hati kesudau alam puluh telok atang telok puluh lima degree Celsius. Okey, dah hopi tung minta melim lahu jakat daun langsung nuni mengkelau hadau dui kahum atak alang sukup ya. Okey, nantana hati kiolong gadam minat langsung jadi alam dalai tamha Sarawak matoh mendani cima dahin duji. Okey, kerana aku sengkeri tanpa hapan jaki kelenghi ji lagu alang kenan Rem Jana. Okey, ini hana ngepno penghakai baketa Michael Almi alang nanya mau ngejalo pes radio kayan alang bara sayu bladau dijerin sayu mano hadui bladau ani lasu dah kalau alang tehalong teru tinja kerani. Okey, DJ medak lagu pulai ke sarang alang kenan Rem Jana. Okey, lagu ni nasan tujuk men bakena Mary Ubung Martin Zila Ahani Amelia Amy Richard Sedaun LD Jaiton S Pidoan Rachel Merica Lim dalam alang nerana ihani jangan dalam dalam pahapan kelihi lagu anak lahu men DJ alang manoha duit melu-melu paget. Okey, saya kena menikah DJ Rin Tuhan memberkati kena ini. Okey, saya kena menikah Michael Ami alang nanya mau naik kunci dengan alang teha long teru tinja ya. Okey, palotan pejoh kelenghi lagu alang kenan Rem Jana pulai ke sarang menitam lim.

0: happy birthday Mika Baon.
1: Kenapa nikah Alin?
0: Ya, tepana 7 minggu ani teh kuman. Tepana pana pasan ka itu pedung ke. Pakai kereta kati. Ya, teh tu ya.
1: Ya, ya, dang lokah hirat suntai lo.
0: Bye, teh itu lo nak bantu. Oke.
1: Oke, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblok pun lah, Nan. Nih, ada aku mutang, Eka. Ini mana, Nan? Lisin ke di do?
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku, ho. Kan lupa ku hadau nuni rem. Lelan ku hadau keren, nih.
0: Ah, gak ya, tuh, Nin. Ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni, ho. Oh, pas teh sabut birthday kak, nusik pa jadi teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni asal kena doon kena kadi teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau. Oh, nalau man teluk puluh daun ati. Man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak.
3: Daho hitu kemani tamlim, asal nadau kanak hitu pakalui lesen kelita. Lurepah mutau sikan kelok.
4: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Nama Adik Tan Peji, Hati Keleng Hiji, lagu Alang Kena Dana Bampa, lagu Mang Timah ya. Okey, pada pejuang dalam segmen Tam Levian Angendawan ni, Hati Ji Info Menitam Lim, Hasang Na Pesta Asa Jaya. Okey, ni Hana Ji Petading, Hasang Na Petading Video Bekak TikTok, Petgu Dau Pesta Asa Jaya 2026, Alang Sedana Tek Hujung Bulan Ani, Hati Gak Tek 20 Sayak Dau Bulan, Atang tolak puluh dah bulan saya Duman 2026 megak tek daun lima atang daun migo. Okey, hadiah ni pertandingan ni sederhana hak kompleks sukan Asa Jaya. Okey, kenungkan tema video sederhana hati alang unalo Asa Jaya di hatiku, alang kedua hati menarik di Asa Jaya, alang ketelok kami orang Asa Jaya, alang keempat hati belia Asa Jaya benci dada. Okey, nana tema video. Lahu kategori pertandingan ni, tek telok kategori limna. Alang unak loh hati video pendek terbaik kata pa alang bekok kan di. Tino dah sang ok prize menha alang menang lubun dua dahin lubun tolok dahin tek dua sagu hati ya. Lahu dah sang ok anugerah video paling popular, anugerah konten paling menarik hati telok kategori limna. Okey, menha alang menang na hati sengkri sin prize. Sin tunai dahin gri trofi dahin CJ lebun dua sin tunai trofi dahin CJ lebun telok sin tunai dahin trofi dahin CJ dahin nalakep sagu hati hati lebun empat dahin lebun lima gri wang tunai dahin CJ. Okey, mana kategori video paling popular senggri uli sin ping, sin dahin CJ lah dahin hati konten paling melek lahu senggri sin dahin CJ. Okay, kenungkah syarat-syarat menhalan sengio petading video bekek TikTok ini di? Nyati, ini terbuka melim dah alang melok alam Asa Jaya dahi daerah kecil Sadong Jaya. Kategori individu dahin kumpulan usia hadang hui melima laung. Video ini mesti hana karya asli. Dara video ini mesti alam hang ji minit atang telok minit tuan. Usia hadang hui ya, usia hadang bekek. Lahu hati format kalau sang pakai hana format MP4 se resolusi minimum full HD. Lahu an kalau asok alam TikTok yati Pesta Asa Jaya. Akaun kalau ni mesti kalau na public ya. Lahu kalau tag akaun rasmi Pesta Asa Jaya ya. Lahu guna hashtag Pesta Asa Jaya, hashtag Juh Nyengok Asa Jaya, hashtag Asa Jaya benci dadah. Okey, hati menkelola sematang antek tok haduya ni kalau dang pahabung dahin half mizan hanmit lubun telefon 04 sayak pitan 52046. Okey, nantuan hati info marung Pesta Asa Jaya hati petading na video bekek TikTok ya. Alang hasenate hujung bulan ni 20 saya atang 32 bulan saya Duman 2026. Okey, nah hati tepat pukul ji tam sang kelihi dengar halang pahma menpaun dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu mengkelah bakai-bakai Kuala Kelihi Radio jaka ni mengkelah hadau metai katah dahok dah ni tidak tak sampai kalai tak dahok medam ya. Yati aku sang basa aku sang kunsi nak menitam tepat pukul ji 5 minit na'ah.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu, korban segala-galanya. Ibu-ibu di kampung, keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan. Untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Dari kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama, jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

lara ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

Okey, Nuna Lama di Tampaji, hati kelenghi dengan halang pahmo menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Kita nak pergi dalam segmen ini terjaga alam pial ante dau cima. Okey, kerana ini hati tepat pukul 16 minit, aku palo segeri tam, pejoh alam segmen tam segmen dahok dau ani tina aku segeri tam pekalai te dahok medam. Okey, kena ke reti medam. Ini aku sangkunsi nama menitam lim hui nama keluar bakih-bakih kui. Alang maring ni belajan dahun kaya na. Kira dahun malaikan ni mendah alang dekat urib bi menitam malang nyam. Temen hang tam mesti payan jam kenun ka reti medam ani. Okey, medam retina hati sakit atau epidemik wabak berjangkit berlaku secara tiba-tiba. Okey, tenup tuan hanya perah gak kira perah pegai ni eh. Okey, kata na medam, medam gak bengen lim kalau cakap ani. Okey, nana hati kata dah hodo ani ngejelas segmen tam. Okey, nana aku sembrasa kenapa melim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik dahu alang ni meju usu mauk husu halam ya. Okey, alang una lo aku sembrasa kenapa kalau bakai-bakai ku alang ni nyemau. Alang una lo hati men bakai tam dari usun. Saya kenapa men dari usun. Saya kenapa men balan anyi taman lahung. Saya kena menjauh anyi, saya kena menkitan uban, saya kena men bosika duten, saya kena men Joseph Maring, lalu saya kena men Andrea Anthony, saya kena men Alif Haikal, lalu saya kena men WK Bajang ya, saya kena men kelab bake-bake kui. Okey, paling kusang basa kata halang baketam alang tai ngejelo face radio kayan, ini kusang basa kata alang unaloh alang neman paketam ngejeloh WhatsApp di hati abo lovely. Okey, aku bahasa nama ni tamlim bake awi kelok medam lim piah-piah nunan sayuna kelok tay pelalau hak uma perah tay pelesak pala duktun ja duktun jam nun tavit kelok lim tega medam nunan sukupah balai darah lelan medam paen men kelok nunan. Okey, saya so kena menikah abu lovely alang ni metai katah dah dahon ni ngejelah WhatsApp tam hak konti. Inilah hu alang ni men bakih tam. Ha, kitan uban bara matena dua uting kui DJ gak dam J kena J I kena ini. Men migu aredi dawa medam dipa. Kitam kena reti J I anando DJ kena ni. J.I. Retina Ja Isake. Okey, saya so kena menikah kita nubah halang metai kata dahok doa ni ya. Yati dahok medam dahin dam ni di dahu halang

uliman oh dahalam anuk pun nesum lah kok kok kok kena kena krik krik tua aku dah ini ya saya kena menika bosika duten dalam mertai kata dah doa ni alang pah bayana hati alang ni membaketam bosika duten matai na nun hiap kado lebui medamnya bi hagen hagen sayu hiap ka nandi kena ini ke saya kena menika bosika duten dalam mertai kata dah doa ni. Lalu mengkelah bakai-bakai kau alang kelihir radio kayaan. Lalu mengkelah alang jam kena roti medama ni. Mengkelah alang semetai kata dah hodoh ni. Dan lalu kau keluar metai nak jasa kui kunci nak. Jasa kui basak nak mendalam bakai-bakai tam. Alang kelihir radio kayaan hak hinok tu adalah teh caka ni ya. Okey kerana aku sengkeri tam. Kalau pejuang dalam segmen tam. Hanya aku sengkeri tam pahapan kelihir lagu. Alang kenan Steve Balang. Hati Yesus nak alang menitam lima.

kuih mending hitam, khususnya mending hitam kayan, ja hitam bergerak aktif dalam na kajian, khususnya hitam lang te dalam pedalaman lah. Ja kenulon tak belajar ni naa, dang laho dah mendalih habeh lang melakap pedalaman, dang belajar tiah, ujung kenulon tam na. Dan pa pada masa yang sama kenulon kurin dah anan ngatu kita, kita laho dang iyo na. Iha na guna na kita ngiyo konferensi ni, ja hitam dang peji dengaran, dahin dang share idea lah. Marung kenun nalang itan itam jam ne jam ni tam untuk tam seng nana untuk tam seng praktis na halam daleh tam. Jadi aku akhir ja lim itam dah kaya nalang na kajian. Aku yakin dan percaya usia aku dap tolong pernah nak kajian bi lim lim tak lim kada kaya nang habis nak kajian bi dah takut seng nujo kenu di doh hadui dah mendah hawang. Jadi mengkawah marung anan yang penting kenunung tak nana tenang. Dahin entak share mendahin dahin dah belah hul. Mengkawak sengduan hunan keluaran ngahum bi entam bara kunun idea yang kita tak ti. Idea na nalang mahan lelana. Okay, jadi nunun tua lang tak na lelana dan memberkati dah awang lah. Dahin memberkati di antara itam. Okay, jadi nanti harapanku menitam lim

0: Ayo, awi halang anukun tua wayalam amin anidu bang cas lifon kan tungtungan mang lale hapan ngli ah game una di sekolah kedu awi tebungok buat tua caja tinan mesti kejam ke home case tutung jarun anidu
1: apui teguk nak dook nak dang jadi bakeh tam te nak ayak nak dang jadi bunuh tam piah-piah tam lawa tek joh tusah tutung. Dahok halaman ni, Neyman Radio Kayan, Miri FM.

0: I like.
1: Okay, nuna naman Adi Tampachi, at iklanghi lagu, alang kanan Ezra Music, tung Taro Tibo, yan. Okay, ang pantapadyo alam segment, ngadaan ni hini kusang kunsi, hati info manita, huwi naman kalaw alang maloha kucing, ha. Hati dahasang na Kucing Light and Flora Festival 2026, hati patgo do Pesta Kucing 2026, nenaitam tay palab. Taman Botanik pejidana lo panak-panak kelo bake-bake kelo ya. Jaga kelo dang tai inang dau malam alang penuh dahi magic. Hapasan Kucing Light and Flora Festival alang sandahan nate 26 dau bulan atang 30 dau bulan saya alang sang nayani. Bake dekanin ah hati kahum hadui sandahan na hati menhang na dasang na pameran landscape petading landscape dahin mini landscape petading gubahan bunga laut tena petading atap kesi siap petading hati pameran bonsai boots pameran dahin hadui pejuan tena dahana pejuan barang kuman laut te glamping wayang pacak persembahan basker tena hadui kliah dahin rekreasi sang dahana jaka ani dahin hati info han ya. Okey, nanti hati-hati info tetuk petgu dau kucing. Hati hana Kucing Light and Flora Festival 2026 malang dana ha waterfront ya. Okey, kerana aku sendiri tam kelihiji lagu. Hati lagu alang kenan ibau ajang lagu sepuido sepuyake men itam lim.

0: Awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunak tong itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daha alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jago. Awi kelonan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut disun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka, dahin ba ka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melaiku himah nih am dang tek lisun jako nunane tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan uhtan duan atau nebara dah alang na jako ni mang hadau maok sayo kenap men kelonan anan alang tam duan di ihati sayo kenap menika abin nika am na jako halam ini ataupun sayo lain kenap kui ka uh melak jako ka kelonan anan memang sang melu kenap na awitam maok sayo kenap meniha men kelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jako dangka pelihai melakna ja maok sayu men ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim
1: Radio Kayan ngepeji itam ke FM G06.G dahin G0G.2

0: di tanpa ji kelenghi lagu alang kena ni bawa ajang sepui doh sepui akemen itam lim ya. Okey, kerani hati tepat pukul 25 minit aku senggeri tam pala pecah alam segmen tam segmen adat asan ya tinau aku senggeri tam ya ti pahapan kelenghi ji tekna laleng payak wan. Okey ni hana ngepnu penghakai bakai tam anum Aisyah alang nai nyemau ngejeloh WhatsApp tam hakonti bara sayu lebih DJ booking tekna laleng paya mekap lasan ngejawin kuna ini Lusi tu sabara lundau kurik piahkai itam basa bekerak kena lasu dau dalam ha bintulu jaka ani. Okey, nanti kalau ni tam pejoh peji kelenghi tekna laleng paya wan ya ti tekna tului bilung menitam lim menonin a pala pejoh kelenghi ji sape lenggang kangkong menitam lim.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lalek.

0: Anyaran lima sik
1: nge
0: nalang atah tejeng dayak enam bulan
1: man lebe
0: suku padu ikala koman kupi matan
1: nopo de
0: into ge idang late nyaman nalang
1: nore
0: inaman muro pematan do cukup mu bui kentilan bojo ngo nak lonang
1: dante
0: dangginan petang aran matan
1: dopo deh
0: di sang nirahi pun numa kubalan bat

0: sampai
1: na napala de balo bang umana tengah dung
0: di dele
1: nangile pe se nangile pe be senyene tukung
0: dan pe
1: dina niha leposong toba hulung lenjo
0: done
1: dina atai nasok putih nirati
0: kamawe
1: kumai tukasok juruk temetang lako
0: toge
1: gempe pang lapar ni pun no mate benlo
0: long dan pe
1: telak lo om masok kalung telakin dai
0: long mate
1: gempe panol to an bo halam to
0: an panje
1: gempe pala kembenang tanah tengah duri
0: dele
1: naik penjo.

0: Gamadaha la bawito
1: an panje
0: nala biha ati posong to va o maman
1: bale
0: noi ni ha diaso a nari patingan
1: mate
0: tenang tahung din aso kalom hulung
1: lenjau none
0: dan lawi din abawi putih mau hidik
1: kawawe
0: mak tipu sentuh.

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, oh aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilau peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyok. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyok lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamorang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa beh dalam tiang Sarawak ni, semoga Hiban Tamorang Ulu deng Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, ke Dalai Hawang kulintam deh, terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak rumah ruhan supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: Tama pa di dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itang.
1: Okay, nuna nama adi tampa ji hati kelih lagu alang kenan Black Dog Bone lagu geram. Okay, nan hanangap nu penghakai baketam anum Aisyah ya. Ampai tampa jalam segmen tam lebih ani hini ku sembasa. Ya ti komen alang ne man baket tam bi ampai nan ku sembasa kenap man kelo alang nai peji dahik lah alang ne maju usu alang ma okusu halam ngajala Pes Radio Kayan ya. Unala ko sang barasa kena bihati man baketam alang nai nyemo. Baketam semen iman lah usah kenap man Dolly Tawan. Saya kenap man Cuk Imang. Saya kenap man Catherine Ubung. Lah usah kenap man Bosi Kaduten. Saya kenap man Michael Almi. Saya kenap man Annie Bungan AP ya. Alang nai maju usu dahin ma okusu halam. Okay, ini aku sang basa hati ji komen alang nai man baketam. Afian Mahius alang Neiman Mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin kena ini. Sayu bula dau DJ kata tabi dau bula dau man bake-bake alang teh Radio Kayan Miri FM hahino padote nginah melu peget dau ani. Saya kenap manika DJ sayu manau hadui bula dau ani ya. Saya kenap manika Afian Mahius alang Neinya mau ngejala Pes Radio Kayan ya. Okey, kerana aku sepala segeri tam pecah alam segmen tam hati segmen Long Alang Jadi Teh Dawani. Okey, Dawani hati gak teh pulu dua bulan saya duman pulu duman 2000 pitan Amin Maring Institute Jantung Negara IJN Enplaung Alang Naiman Yang Amat Bahagia Dato' Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak hati Perdana Menteri Kuala Lumpur. Amin Alang Maringan ni en lengkap dahin hybrid cattle recession operation theater yang apa aran bekok na hybrid cat OT alang unak loh and hana alam Asia Tenggara. Ani hana ji tilung ngapan hana hadui pembedahan dua alam ji tinok gabung magma cardiovascular dahin tilung ngapan hana pembedahan pusu alam ji tilung alang pia. Kena alam daho perasmian ani pada Menteri Sukung penuh tetuk Institut Jantung Negara jadi ji pusat ngapan hana hadui sekolah tapa hadui penyelidikan beh mana nahu hati aminanan unda jadi IJN ji menhang keluarga Kementerian Kesihatan Putung Jaka ya keno kina amin alang maringan ni Institut Jantung Negara andeng alang tehipun uvung-uvung alang mari uvung-uvung alang modern ani deng maok sayu mengkuna bangu huina alam tengayat maok pupat alang maring atau palang sayu men laha alang tek perah pusu alam daleh. Okey lah tanah hati long alang jadi tek daw ani itaw dan pejil alam segmen ani tek jaka alang pialan tek daw jima.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong sayu lambarang aknani.
0: Kenno nanandu?
1: Nah, tadha et ku alam ji group. Tadha ni hukui, masparan kui. Kure umun kui lah hu nak tay lubun akaun.
0: Ne, mang ima sem-masem. Skamer si anandu, kami nongkrong landangnya skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong, inang lubun akaun ku ni. Nang imbrete, sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamoku pa. Dan naji hanguna ni. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin da ok aku ikrasin utung di lah kun hana aku eti. Ak nana tua. Tena jangu ani di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi padek nandalo, si tadalo na nyemau. Ak misef, nusi pa, danyu ayakui. Ak telepon, nusi danyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, adalo polis tidang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kulin dah hadi. Pekulik kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Ngelarah, ngelaluan, ngeluan, hapan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
8: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
7: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin,

0: Kerani hati tepat pukul 2.40 minit ya aku pada sengkeritan pecah alam segmen tam. Segmen dengah alang nemen hawang dale. Dengah alang sengkerim tam ji dengah alang jadi hatai pe tino Taufan Dolphin alang kerani hati alam ano. Ngejeloh perairan alang teha utara Taiwan do minggu di alang na matu eksiden melawin dihanadi alang na tek 6 laung alang ga. Okey, atang dua pukul 2 lebih do minggu nyati te 632 eksiden anha lepu jadi alam lim daleh Taiwan ya. Okey, doh barani hana alang nei men pusat tindak balas bencana tempatan. Tino eksiden ni alang na te ka hum kayo alang nei puva tentah sak ha ujung alan alun dahin hati te na kontena kapan alang nei ka hum lahu hati te kuri-kuri tanah tenyu alang jadi. Okey, nana ji dengah alang unaloh dengah alang naiman Taipei. Dengah alang kedua, dengah alang naiman Sydney. Tina te ji laung alang nyadui kru. Alang ga alam ji eksiden uklaan hati sangtai netung. Melawin bilun Jetstar Airway dahin Karta Airway. Ha ngavan, ha ujung ngavan bilun tai madang, ha padang bilun Sydney Jimado Migudi. Okey, bilun Jetstar JQ402 sangtai pala Gold Coast. Alam anau na hati ha ujung ngavan bilun sangtai matang sangtai madan empayan. Hati dahalang kem bilun ni tenup tuatai break bilun ni di tawit. Jam te petung dahin ji bilun Boeing tusu-tusu-tusu kata ewe ala anda ha udan ya. Ati jil ong kru kabin Jetstar alang ga alam tuk ani anda ha pubat mendalok paramedic ambulan. Lahu si kata dah peleput alang tek tuk tek dah ha alang ga alang jadi. Okey, kerani alam dah na hadui sesatan nak nuntuk ani dang jadi ya. Okey, nantona hati dengar alang naiman hawang dalai alang kukunsi men itam lim itam dan pejalam segmen ini te jaka alang pelan te dau jima.
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan.

Kementerian Komunikasi Behituk Kelunan Bangu Capaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat umbang lan dengah artikop deng naleput pala MCMC rejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita

mai taman ada ya ite peji kelengi ji lagu alang kenan lagu alang halam Yesus kalalau maang hati lagu nan ugritam kereni hati melek pitan menit alam pentam sang mekap segmen larah ngeluan dahin hapan tepat pukun telur lebih ya meju makan Tuhan lebih program taman ni upanau dahin sayu darah telur jam mata men pukun 22 atang kereni ok menghadap itang sang pejo peji dahin DJE alang kereta malam segmen alang kedua ngejeloh program peji dahin keloh aku DJ Rin maizah kenap menitam alang tangan peji kelengi radio kayan Hamiri FM lagu lang mekap lasan tam doa ni hati lagu lang kenan Daniel Bampa lagu mengejawin ani hana ngepnu penghakai pakai tam anum Aisyah ya saya ngarah persekolaan bye bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Selain saya pahabong manita ma talam maklarah tam malah bani empat tim is kena mana dijerin alangga geritam mana pukul 22 belak do atang pukul telo lebih ani dia talam segmen yang larah ngeluan hin hapan wana naku sunukong pejidih na kalau mana pukul telo lebih atang pukul 6 lebih

Salam mendapat kedua anu program tamal lebih ini pukul lah telok junang yang telah madahun dan surat dengah wanan tan peji telah madoh ini halam sejarah pukul 4 lebih pihak peji yang riangan dan hak alang ayah empai tan peji telah program hadir lu mak tamal nguak telah pukul 4 lebih dengah haman radio kanan pemotor pukul 4 telok puluh minat lebih empai tamal peji tak alam madengah usuna tanah pukul 5 lebih tam ngelarah jaki darah 10 minit depan telok piah Mekah Awang mana pahamu dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur darah 10 minit apa yang tam menjauh ngak program telok kaya natang pukul 6 lebih yang minta melim nunai tam peji tak lama kesut anu program tam tak lama mendapat kedua telok kaya na pahamu dahuk men RTM Miri tak lama mengelarah tam lebih dok jian ni puluh dua bulan saya teman hangat telok langat tu sah semua tama dokji bayar pelamanak permisi tak lama ujung minggu dua ada orang uang ni deh kena temu semangat tak lama dokji tak lama tu bak domar yang tak lama minggu mariang

0: tu nga taro nga tiba hal lagu lagi nani serang music hal nga kerita matamu tak lama karah tam lah ni kita menyenang nga tejo kio layan do talam tali tam kerani mabun apa kena na lisun dak langa kuasa talam dalai pak napeto kita malah tam apa lah wate jo age dan pelahu hadui lang tam nah awang nga tanah dah na lahu tugu do lasun ni mana tolak lang hipun kelolaan dalam amin na tolak lang amno nak paparung age dak patrung ade den do lasu biang na hitama paan hitok den lawa da te jo age da win lahu da anak-anak ok tam mijat na hadi hawang ngatana te kedalang mele mengata te beh kuasa numatam kena tamlah pada jawab ui dihina kena tamak jana perkataan apu ui teguh aduk lasu nune dahin atang apu kau lapu lujih ma ni dia te kuri-kuri dalai taman Sarawak na barah hipun asap talam di ngiyoh hukah halang ana barah serian aja tu tusu puluh tusu hena ana barah jan sayu menage kucing aja tu 60 semarahan aja tu 50 pitan Sibu jatuh 50 tusu, Sri Aman jatuh 56, Sri K jatuh 55, Mukah jatuh 52. Anan hena awan alang anan dabla, tino asap talam di alang anbara hajak dan sayu te ageh batong tama kelunan. Asap talam di ini hena hukah lisun alang te talam di alang hajak dan sayu managi tama kelunan hamawi tama nyerut na tugoh ngantam. Anan hena bahagian alang ngabelat alang madata masrawa kerani tek tusu. Dahin bin tulu kerani mutama talam takak kuning heti jatuh pada 22. Mina pernah abad pasal ke talam mageh bi pan lawat. Miri pita 66 limbang saya puji dahin kapit tusu puluh telok. Anan hena menbe sukat IPU taklam di putong bahagian ta'alam daleta Sarawak. Pihangin ah labat lagi labat keselamatan san hadu tangan dui atak tua handangkannya dui atak-atak mi.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukun peduak ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
0: Ya, man terlalu lima terlalu mengklarah pejirin kami asan hadu bulan ini dah bulan langgapan terlalu kumak bulan ke hati bulan kebangsaan asan hadu untuk belerak jero gemilang nunam pelahu asan hadu untuk belerak pasah belerak jalur gemilang hati belerak dalai tambah Sarawak.
2: Perlembagaan Malaysia andalana dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku andhanate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara amplaung te terpuji 12 raya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alang an Raja Raja Melayu ngakun te 30 25 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan entah na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelaung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusu.

melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jalur gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Iya, sekena pabin apa anak biji pio dalam maklarah biji dinaik kami Miri FM membeh telok kaya anak pahmoi dah ok lebih ane. Jadi kami nak kena nak doa apa kena listen tadi tips mana telok lima langa panau hereti dalam adale. Kena telok dang pekure berita kereta telok. Alah tak jam nyenang pedong hati kru nalang ni mohonan jam hitam. Men telok nak amno nak sayu hinang anak nak ji tips keselamatan tam ni tama pano te usun nalane ahwi nak tegu malam nan pelahu tegu ngak do mawi tam peta bahagia lang hipun lisu dalam kapal dalam adale anak nak ji tips selang sayu tegu tama pano te usun nalaya apa ke kereta
1: tips paan mageh jaka dau taga tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepah atau alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mengtesah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngapan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa an usut tek batung dahin kahung, nurepah dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Baik, kat bani penyut hinak kat tainan.
3: Aku kan hebat net. Itu lim kapah bong tadi ni. Nak pergi kat test ka?
2: Bah. Urok nun ni melek nan.
3: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
2: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini im baik kan memang melek baik kan na dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
3: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku. Lebak kelunan tini.
2: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
3: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai tukai ini sayu berapa harga?
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngapan.
0: Iya jitu kalangai pihitu kita mah tugu tamah tihreti tak lama dah leh. Lawat jauh keselamatan hadi tam.

Iya, ini nak cerita dalam lagu kenan Francis Jalung Menitam Lebenih Bunusu Alang nak lok menitam lim Dahin na menitam tak lama kerah penjirina kami lebenih. Ya do ji ana ji do lang tak sok lah nawan tam patrung adin hadu itam adin kelangat alang mariang dehin kenap alang malu te pantun ala akna tugu hanya di beladu saya ada bulan te ak te te ada gabar kredikator kui puji dehin kelo lebani alang kuma isnin berseri bangkit semangat capai matlamat ana ne ana ada apa ana telok petuat api kenap telok ne tu saya ngawak mutam do jian tengah aman telok lima tak lama karah peji dihina kami hari do kayaan Maria FM. Ya program Nenek Muay Berami NNB 2026 sang pahabung dihin keludan lebah ha, asap tenok lasan awan na program ini iya na ha, Dewan Amin ada terbangan Kimat Umar bahas Sungai Asap Belaga hari mana 20 Ji tanggal 20 telok do bulan saya 2026 leban anak keliah ada hina program alang sangana mana kelunan bangu teguanan masuk na dana konsert Namuai Birami NNB 2026 tino artis-artis sesang pahani kelunan lebak asap teguanan ina Rosiana Orai Juli Jengan Roslina Bilong Wat Rock Ruz Zi Mila dan Gabriel Mawad dan Jan Hado lahu tak jian nak oka tolak langgar haman daripada tu gek dak sampai umur 22 duman tua ke hati Andrian Anyek Robert dan Asan Hado atang ngayenang konsert ni namuai Birami NNB 2026 dahin nasang an pahmolim kah mentolok lang jen hapa hatang teguanan sang an pahmo pelalu ha Facebook live ha Facebook YFM Bedayu dahin YFM Iban him Bedayu tek 20 telok do bulan saya 2026 atau pukul 6 lebih jadi pepeh ta matang perame nai nemuai birame 2026 lasan deh ana ha dewan lamin Adat Bangan Kemat Umar Baha, Sungai Asap Belaga.

0: sen hadu pabong adhin artis artis selangan kelo minat tugu na program nai namoi birami mana 23 tanggal 2 mana 27 tanggal 23 de bulan saya ha asam. Hello Miri FM. Lim sampai tama pencet dalam dahun surat tengah alang na lagu amhayu ukun anandehana Rosiana Orai. Langkah tama kerani telah peluji minit lalu pukul telah lebih dalam dahun surat tengah. Ya tidak langkah kuasa. Langkah puboh hai tejo dah keluna alang na kebun oka pulut Nurepah Rizda. Ahipun kena pesang pengkore penguak 30,000 hektar kebun pulut alang ayah urip alang uan rana alang malak nunan tua tak alam madalai Sarawak. Di malam Menteri Kemajuan Desa Adhin Wilayah Datu Rubiah Huang Tebara Rizda sangan rana kelunan langhipun kuasaan langhipun kebun pulut alang uaya anan alak dengan tengaran dahina dahak. Atau kan anak ala dang mihat lahu hina puboh ngerwa kebun pulut alang anda hipun. Semua telah mendengar program Sarawakku Sayang SKS Bahagia Nesri K Uti dang ngalong hukah kelunan alang napa hadianan atau ujung minggu ani deh ada. Jatuh 5,000 jatuh 50 orang kelunan jarun telok do dahna program manan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Hatan Sri Uriah Mawan Ikom Bara Hukahanan lalu menorekod SKS bahagian Sibu hati hui jatuh 2,000 orang kelunan teguh dahna nak dalam bahagian anan. Dahin anabara program ini hadang ngegerito kalang sayu men uliti hadui ekonomi dah kelunan tak lama daleh awan dana program ini win alahu dah alang na hadui dagang tak lama daleh ini. Alang ngerti bara lim huka blin dagang haneng yoh man be rekod alang dah hipun hina hui telok atu telok 44,000 ringgit. Ya, jarun telok do dah na program menante jatuh 50 sayak kanta anasedia alang melawin 47 agensi perintah dan swasta peci dihin lebanan hadui alang anak peci dihin dak masyarakat nunan pelahu melawin tejo hadui adat asal dihin budaya kelunan dalehane. Ani telah mendengar halang mariang ruak tejo hatusah maaf kenali sunna ta'alam daleta Sarawak pitana kuasan dalam dalet Sarawak ni anabarahi pun indeks pencemaran udara nerepa asap ta'alam di alang jan sayuman agih batung pada kuasan bayar da pasak atang pukul 10 jihma anide ngiyoh man be tira alang mariang ni man sistem pengurusan indeks pencemaran udara jabatan lam sekitar pitan stesen ni alang na hadui nyenang dihena persa tejo di alang jan sayu menagihani hana alang TIP di Serian jatuh 10 Semarahan jatuh 60 telok Kuching jatuh 62 di Sibu jatuh 50 saya Mukeh Manau Mukah jatuh 56 Serike jatuh 54 Sri Aman jatuh 50 telok Bintulu jatuh 40 tusu dahin Semalaju jatuh 42 Pat Station Alang Bara di na anabara pasak hati asap dalam di na anabara pasak hati miri pitan 5 ALP miri pitan 2 limbang saya peluji di hina kapit tusu puluh telok. Sarawak kerana dalam tangan hari pebeh dan mihat hari peji strategik dahin adalah Singapura dalam tangan alat dang mejan dagang karbon dahin teknologi nyelong atak banget alat dang anggap alat dang anak pakai alat dang anggap awang dagang nadi peji mariang tak hang dua dalehanan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Pengabara hari peji dagang karbon tehang jak hena melawin hadui melok dahin na dagang karbon ngio dahin tengayat alang na teda perjanjian Paris. Iya bara Singapura limkah kerani tak lem peju tak lem hadui alang anak na adhen tino ana bara patronga adhen tusah karbon alang ana usang talama dalhanan adhen perlu awan dah sanga ilo alan awan dapat made na dagang tejo na nuna na palahu tejo na dagang karbon. Ya, dalam mendengar halangan tawin, Sarawak kedahin Singapura limka hati pakai teknologi mariang nak togaya sangat nyeru atak banget ala nak deng enam pakai dalam hari urip kelunan putung do. Mina panuti premia duan trit hati tengaran tek jo dua na antokanan bayat tak alam puun ariang adha oloka adahin je napayan enak netak tek jo na. Ya, donunan mana pendengar teguh ya pejadi pepeng telok dumana jihangun seberkas lebu dumana ke puluh saya hak sibu. Ya, minta mulim donai tama peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah. Anpa mengeruak tek jaka alang apiah nguak jemaah saya lebih mana kalau boleh mak dahin saya kenap. Hello.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Eh Eswan, kita dah kibar jalur gemilang.
3: I belum gi, kena oh.
2: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
3: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
3: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
2: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
3: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
3: Betul? Ha. Jom, kibar.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: ikut ni apa hujung hari kita. Tapi nak kau sih nak hitung tak tahan ni kurem bapak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan bilang di sayu bahkan enggak kuda kau yang hasil ke. Ayo kita sang ke petang hinaan tak kum. Ika kau bawa nol tak ika kah? Jangan nyamun nari ke. Hayu ika dia ataupun.
1: Okay aku nak dia kunyah berada. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil tu tu
0: kita sayulan kan?
1: Sayu aku nak dia. Si pernah aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak bambua ke. Aku boleh hantar lontar tapi wah aku ke separik kayu ataupun aku ni batok kan hari kan separik lah. Ada kan jamu tak kita berada bisa dekat lap.
0: Buah hiel aku nak kena nando.
1: Deh, dah lama berjaya.
2: Iya nyenangkan sayu awan telok na hadui ya dua jika tahalan kena na dua pakai telok lebihan ya. Okey dua ni halaman sejarah agak ada puluh dua bulan saya telah maduman 2000 pitan. Uma Mariang Institut Jantung Negara IJN o ana pejadi. Etino olong pelong hadui ni nak yang berhormat yang amat berhormat Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak ya alang kepada nama Menteri Kuala Lumpur. Ada anak hadir ni. Anu cukup dengan ubung-ubung hadir pubat. Ada hentai na Uma Mariang awan puboh dah alang gak prapusu. Kepada Uma Mariang Institut Jantung Negara ni. Anu cukup dengan ubung-ubung hadir pubat alang Mariang. Bikinah anak deng mihat lahu. Oa tak lama tangayat hadui pubat kelunan alang prapusu tak lama dalehani. Ya nunai tama peci tak lama doa ni halam sejarah. Agak te puluh dua bulan saya tak lama duman 2000 pita nunak deh. Heti Hiti Uma Institut Jantung Negara enah penjadi. Tempat penjadi nak kami Rido Kayaan Miria FM. Dan mana hangga telok langit usul nanaya. Saya kena mana kelok langit pakatan barah dengah pedas sayu.

0: Yang lima ngerti kakak itu enggak penuh pengakai dah rina telok alang teh hak kuala Terengganu hak semenanjung Malaysia sekena payak mana kelok alang kata ngepijirin dah kami jan hadoman kak lang majusu pijirin dah kami hak Radio Kamera FM hak Facebook Radio Kamera FM selebih mana Priscilla nunan pelahu mana Jasman Shem nunan pelahu jauh anye Mugia McJoyce Japet Emlian Mami Aaron Payak Ding John Ngo Kita Nuban Rosli Rosli Aaron Paulus Jau Kaisal Lubi Sao Kena Man Kelak Lem Duan Tam Tugu Tam Ngeriang Lagu Alang Ni Mana Pengaki Daharin Telok Anan Ngap Deh Di Alang Petira Di Jo Lagu Libang Di Kaka Jihadri Alang Jandang Tam Hadoh Mawi Tam U Mali Na Hadianan Ya Padung Di Jijaka Alang Dang Tam Pake Apa Na Peji Di Nak Pake Pake Tam Kelunan-kelunan Tam Na Hadui Di Rehati Talama Daleh Kena tu kati deng membaca kenapa lebang tam u dara jana pahabung. Di nasan ada program pahlong kuman malam bekas nyam sekolah SMK Belaga. Alang sekolah telah maduman puluh pitan saya puluh telok atang duman puluh pitan saya puluh saya sangana di ujung bulan ini dua puluh pitan ada bulan saya hak bintulu. Nah, pelahu mana kalau alang lekat di sekolah SMK Song menyam sekolah alang lekat mana belagah di nyebung sekolah SMK Song dan lokang yang programanan. Ya, 2 minit sampai tanggal pukul 4 lebih dalam segmen PDK PJDN kalau tanggal pukul 6 lebih.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online Men pukul 22 ngedau Atang pukul 6 lebih Ha rtmklik.rtm.gov.my Bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Ita
2: Saya Teng Ha Sarawak
3: Saya Teng Ha Sarawak
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Panying Kuahling Sinyal Jisiang.
9: Ame Tunge Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.
11: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun Negara adalah ung te terpuji dalam saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu Rakun te terpulu dalam 5 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan enak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelak ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu.

Yeah, I will akan citizen way mana telah lima dalam nana tuan anto ke yang alang awi ayak alang dang awan telah engat talo. Ya ni dah barat dejo concert malam mana nama way berami NNB 2026. Ya na sangat nate 20 malam 22 ada bulan saya anan malam 26 dari pukul 6 lebih tak menang tak langis suak ngeriang ada bulan nang hab de dehina ana dah lo nutung ruak hena malam 22 ada bulan saya malam 26 dari pukul 6 lebih mentrok nang jan datang asap kalau nang nyenang live Facebook YFM Iban dehina bidayo. Jadi anan hendak dah bara men trok lima dalam program nai nemuai pirami NNB 2026 ya ti mana kalau alangi kami nang konsert nai nemuai pirami 2026 tenak program mana ana men 20 je tang 20 telok de bulan saya be men be penyanyi-penyanyi lah ana we sanga pahani kuna bang kuna lebak Uma Aru Haidewan Lamin Nada Terbangan Nakin Mata Mabaha Sungai Asap Dahina Sangat Pamu Facebook Live Facebook YFM Iban Dahina Bidayuh Malam 22 Do bulan saya anan. Saya kena men klok lima kena ada ni terang anan telok kering.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
1: Eh ada hin jan hadum ai saya kena man kalau malang tengah yang ada hin kaya ana pakai channel Astro hati saya tu suji on hari dang ana pakai telama bulan saya ani dengwa mana pekala telok lebih atau ngapa ke 6 lebih putung do nunan pelahu pakai my preview tu suji kosong mana pekala telok atau ngapa ke 5 lebih putung putung do man telok lang online radio man pekala peladua peladua atau ngapa ke 6 lebih lahu dang ana pakai dehin frekuensi FM dalam pasar Kuching nunan pelahu mantelok langtiak dalam dalam miri pakai frekuensi langtiak loka hetihan miri pita 65 pentusu dihin pita 60 sayak pen kosong dihin mantelok langtiak Kuching atang pukul 6 lebih pakai FM G 06 pen G FM G 0 G pentusu matoh man pukul 22 beluado.
2: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua lega hui melai men ulega hak pasen. Lu bentelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat itam nu sidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunanan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dahin legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
1: Nun katalang jandang anak ko ahadu tunggu taga.
3: Okay. Ayun na, ako ha, mulo din. Nagkakataga nun ito. Kadaw tate, mupo alam, ungay ka. Kanhaw nan, amin ko lang tinapagkuy mo. Ati kita, karangan ba? Wah, picnic ka daw pala, hinan.
4: Kadaw, tagwa ka taga.
3: Anan talang, ayun na pala, binusipo niya ba niya ito. Eh, kanha, nilisan ba, kaya? Palalo, pala ungay ba? Oo nga. Palingkat na lah, palingkot ito. Daka, blok malam. Hindi, kakubuga malam. Hagri ko te dungay.
4: Oh,
3: asul ako nung eh, siya hanyin mo.
4: Sa uka na lang, abang niya diyon naanan niya. Di na niya, nunay, nunay niya.
3: Sige, paling ko itok lah. Nga na hati ilaw
4: si Aru rin.
3: Okay, si Aru rin. Pagkala pasap, manulong mo itong alam ka.
4: Ayaw, malam ulit tayo.
3: Malam.
4: Si Halloween.
3: Kasi, batading na kalo, te pili, macam ngapno guto nang ka. Kajaw rin, best eh. Was.
4: Kuridara ko te, lo sin.
3: Lavin, ngluan, takiyo si ta, jam. Teta o tapa kumain pa din ta main tan ko tus kun tusuna ta teba ne no le malam ti sayo pika ne uli ko sayo ko pitan ti atang kulu dua wat pedong ke ka jono na la mata nan
4: pa sayo ka am tu yan ka mukura rado rin
3: sayo ka sayo ta ngelubai ti ti

Taman Negara Gunung Mulu, nerepah anrana din aran Taman Negara Mulu, yakna Jibusang Long Alangaya, hak Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 520 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tulah jerak alang murid ta'alam na. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dan anpuya ke alang te ta'alam na. Hipun lebak awan, menkluna nalai kem TPW ngelarah haa tahanan, menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naik tamhani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuanaya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang batu alang teh hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atau alang teneng dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan alaikam an keluna lebak pala awan hak ngelarah. Bi jiawan mendahak kerunan alang ikam teh ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawa alang hajak sayu mendah alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dan anep pala pake bilun. Dahin mendah alang ikam nak depna tak alam mano dah. Dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri ateng merudi wanan joreh dah tehak Taman Negara Mulu. Bialan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

0: Iya, Usu Haja datang kan Alex Lehana tak lama lagu nak lang keritam Suma Melaka. Saya minat apa yang tak pergi terlama dengar lebih dah tak pergi terlama dengar mana telok lebih ni dah kuna langna lumauk dah hina pasal kayan tak lama dalam Sarawak nake alak dah ngamiat hukah daripada usang kebun pulut langan dah hipun alak dah tolong hati peluang kelangat usang hukah usang pulut dale hati anabara hati tak lama kelangat na hati ji juta tan metrik hebang lebodu mana 2030. Timbalan Menteri Kebajikan Bahasa Anggeruah, Timbalan Menteri Kemajuan Desa di Wilayah Datuk Seri Rubiah Wang Tek Bara tengah tanan perlu dihin ake dahalang na luma oka pulut tajam dihin puboh lahu nengait dalam hadui alang andakna ala kelangatanan dang ana peloong Nana balik mana dahuna teguh ya di pejadi konvensyen perkebun kecil RISDA peringkat zon Sarawak ke 2026 alang anak Kuching tindak program manan udang mepang kira 5 atul ong kelunan nepak nak tehang dah alang na lumauk kebun pulut peji dihin agensi alang atawin alang nemat lim awan alang tek talam adalah Sarawak. Nanya nang member rekod alang teh Jabatan Perangkaan Malaysia dalam bulan 5 duman anide sektor daripada alang na kebun ok alang utemai saya 10.4% usang pulut asli men dalam Malaysia. Ya naita mapeji dalam dengah ok melawin hadui luma mana telok lebani wina gak tejo luma pulut.
1: Ayo yo nah lasu lando jaruna ni pedung kete tu ata
2: jandang kanya-kanya wiata ni kat aminan umegang lah ino ata
1: ata alam taki pa kete tu aga lasu daun ni di
2: jandang selawan kete taga ni
3: biar tam laban age tegu taga dahau halaman ni neman Radio Kayan Miri FM.
4: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mangtesah na senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
5: Sayuateng hak Sarawak.
6: Sayuateng hak Sarawak.
7: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
8: Selamat datang ke Sarawak.
9: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
10: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
11: Panying Kuah Ling, Si Niao Zhi Xiang.
12: Ame Tungek Sarawak.
13: Selamat nikot.

Ya, saya nak tahu apa jadi naik kami dalam kelarah tam 11.20 minit empat yang datang pukul 5 lebih. Pejauh tak lama kelarah tam 11 ini selalu saya datang naik kelak lang kami jauh su dalam kelarah apa jadi naik kami Facebook Radio Kaya Miara FM. Dan apa lalu mana telak lang tak lalu menghadui lang anak telak na lebih nune. Ya, mana telak lang hati-hati tak lalu menghadui telak hui nak teguh do. Tulak lan lasu megang anu ni apaan mengguna age nuna pelahu keselamatan hadui nuna pelahu batong tam

0: Ayam hitam dalam dengar dalam kelara hitam lebih ane. Nyenang ngaman be hadui ala ngana tak lama dalam tam jarunani tak lama tengah hadui berita amiat hukah usang ekonomi tak lama dale. Saya di alasan awan hari pilu nebu pare. Alang ana ta alam hadaleta masrawak ni hati ha kuala bara mak miri dina malawin na 30 naan ha pare hadi peji dah mana dalah hanih peji dehin ci university mana dalah Yunan hadi pare lang dang muripa dara jenis buh hitam sang norana deh nubungwa tugu tamau ngelono buana jin ala pare alang dang tubuh men pun nak mariang nak ngerwa dah nak dang ngawa mariang ya atang pat hangun nak dang ngelono men pun alang enta tubuh ate pare saka drepah pare perennial. Ya talam madale tama Sarawak ananena haji hadui langana ala labat ngoyok pengumuman manita matalam madale Sarawak. Ya abinanana te kuri-kuri awan talam madale tama Sarawak alang uan rana awan hadui dapat naluma pare talam madale tama Sarawak. Udah na kolaboram itong lasan awan na hari pilo te jo nebu pare te usun na tanama tu pa ta alam dale tama Sarawak. Ya tu pici dina kami radio kaya na Miri FM labat age labat keselamatan ya asen nutung petap awan alang nebengah. Hui nak tugu dalai tama patronga dahin do alang lasu kerane. Ya, so kenap men kalau alang Japan kalau peji dahin radio kayan Miri FM.
1: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalai dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangtusah na senaman alang bahat, dahin manglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepa dangduh japah ngam batungka. Dawa halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Ia selain akan tak dan langgari tamai telah mai dengan hasun tanah lebih ini dengan mana Nagano alangate bara ya tidak polis madalahanan iaitu halam wilayah Nagano hak beluar dalam Jepun nak domigu detek bara ji jematan najaki una dah tagrang alak dang na kira telah tu pitan perlu long dah alang kalen ji awan dah ting liah daripa pusat perakinan abin nakanan tubuh tusah tanah tenyu malam duk nam ala dah kulananan dang melaka awananan anan pukuk dah te negerang ji jematan najaki ala dang api dah kulananan musang lap men awan alang patungak dina tusah tanah tujuan ne saya nak dinun yang tak kelunan alanggak dalam tusah hatana tenyua ni dalam mendengar hal anak bara jadi tak ujung minggu ani dem dahin te apa nanan suma te ji tua alan ada hati pala pusat peranginan ni pusat peranginan ni nah apa nak te atak itung lasu atak itung lasu musang hati atak itung nakabusa onsen ha azu mino dahin na ata itong lasu ani na halang ikamlan an kuna leba pala ya abin na kana na tubu tu saha tanah tenyu alang melawi na pananan alang pedel dah ate negrang jematan alap dang api telo tu pitan puluh ong klunan musang lap manawananan abin na alang ga tu saha tanah tenyu ani ha na pedgunuti ga petap alan tak ji ji na alan alang teh awananan. Dengah haman India alang te bara pati ji kelunan alang nakal ngalang ha dalam India alang ana bara kalen ta alam hengkong-hengkong ais ha ngalang Everest jarun telok puluh duman ala ulalu petap awan na amayan sang ana dah geri uli dahin sengendahai menahawana. Ya, abin anak naji pasukan alang nahadu nyelamat dah alang pakar tika dah alang jam menahindia kerani na temenyaup alak dah ngapi tulang-tulang laki ane ne ngeleh ala batun tulang na nandang ane menahawana daripak menadah panak na. Ya anan ya nah batun tulang pati cilake elang ana nyelama aran nah te dorje marupat pulu saya duman kalen ha ngalang ibres na nak jarun telok pulu duman lang ulalo abin na kena na tubu bahwi salji teguanan tak lama no nak sangile tegu ha te ha ujat ngalang alang pah bo ha usun tananan tak lama bulan 5 dalam duman 67 pitan 66 unak de dahin na pati laki ini hepun aran nak dap kenan dah kelunan alang nakal ngalang Everest ni hati anku mak Green Boots. Tak apa buku dah mai aran laki ini dah na Green Boots ni hati na abin na kenan abin kenan kasut alang nak pakai apa nakal ngalanganan hati na an-an coflash alang warna hijau terang alang anak pakai dahin kasut anan bayat long sayu lekat te tudak nak atang doa ni jen anan buku nak dah na gelaran laki ane hati Green Boots pati laki anan kalen te atah bona hati saya 1500 meter jarun na telok dekat lang ulalo te nak telok peruduman ulalo dehin na kerani dak sangat geri tulang depa batun-batun tulang laki ane neuli pala hawana dengah halang ba Allah taala mendengar suntana lebih adeh na dengah man kahera ji kelunan mate di lima ngua anabara awak taala matusa batok te kaham depa tenyu alang anbara jadi haji lombong awan dah ngalik ma alang ayak dalam madalah Mesir.
Dahin dah alang awa anagri hak hospital hak Marsa Alam kira su 30 km hak barat daya dalih Mesir. Ya, abin nak kena na tubuh halanan dah langa kuasa dalam dalam Mesir nyuh musang dah nyuh na hadi pilo depan na hadi siasa dan nono puun na tu sahan tubuh. Ya, dalam dah na hadi pilo ana dah ana petok ala mengguna tujuh keselamatan agih dan keselamatan na dah tugu dah na hadi pebehanan ala tusah alang ngapiah jana tubuh ngeruak. Ya, minta melim dunai tama peji tak lama dengah usun tanah, tak lama kelarah tam. Lebih ni saya kena menekelok lim, dahin saya ngelarah lebih. Pukul lima lebih, hopi tama pihak peji ngeriang dengah. Alang anna pahamu menepun dengah radio menekuala lumpur.

0: Hello Betty, nandengah ka?
1: Oh hi Sun, sayu sayu.
0: Nun imnanan?
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ani? Selap nomor ani?
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skema nan kuriak mo.
1: Jangan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jang em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan ka ni. Lebih nak daun ni, uli ni tu.
2: Hello. Miri FM.
3: Ki merat ku boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam mata kupi na kre. Mamarana belah ni.
4: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek leba duan kat de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na tak kupi na kenak de ah. Tek-te na do.
3: Dan, nuk pituk seng na. Jadi tak ni umale. Dui ya tak. Gula lebak ni liang nanti basak ni.
4: Tipong u nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pika ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
3: Aku hinang tudak ku ni. Sayu ke jam tudak ku ni. Pok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayu kan aja madu je. Sayu kan nak.
4: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kena
5: Jibulan o anan.
3: Silo kawit. Oh, silo kawit jenane ngetek deh. Oh, silo kawit.
4: Nun deh tipong, nun deh.
3: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tudak ku. Aduh, nunok ni dosa kena ku.
4: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.

0: Pelaksanaan syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH perlu disusuli audit semula serta laporan berkala yang telus dan berintegriti bertujuan memastikan setiap syur benar-benar dilaksana secara berkesan dan menyeluruh. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Kuliah Ekonomi dan Sains Pengurusan Universiti Islam Antarabangsa Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri berpendapat langkah itu penting bagi menilai secara terperinci pelaksanaan kira-kira 70% syur RCI yang telah dilaksana.
1: Saya tengok kalau tengok kepada peningkatan pendapatan pelaburan kan daripada 4.64 bilion patu dividen hibah ataupun hibah lah 3.5% ni memang nampak makin baik lah. Tapi saya rasa perkara yang paling penting untuk kita bagi perhatian ialah bayaran balik sukuk UJSB ni, sebab walaupun dah lengkap pada Mei hari tu, tapi sukuk tu penerbitan sukuk tersebut dia keluar, maknanya dia keluarkan sukuk baru pula, dia bukannya hasil pembulian daripada aset secara tunai lah.
0: Dr. Muhammad Zaidi Mat Sabri. Myanmar bersedia membawa pulang kira-kira 5,000 pelarian negara itu yang berada di Malaysia menggunakan kapal. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, persetujuan itu dimaklumkan kepadanya oleh rakan sejawatannya dari Myanmar dalam pertemuan baru-baru ini.
2: Itu terpulang kepada rundingan kerana Kementerian Dalam Negeri sedang meneliti. Kita di KLN ini jika dah diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga pihak kementerian mereka di Myanmar, kita merupakan facilitator saja untuk kita hantar pulang. Semasa saya bertemu dengan Menteri Luar yang baru di Myanmar, mereka menyatakan kesediaan untuk membawa pulang 5,000 ini dengan kapal. Tetapi isu dia ialah keselamatan yang 5,000 orang ni. Itu kita cakap ya. Apakah menghantar mereka itu balik, apakah mereka selamat ataupun apa akan terjadi kepada mereka, itu perlu juga dipikirkan.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media sambutan Hari ASEAN ke-59 di Wisma Putra. Mengenai perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25%, Datuk Sri Muhammad menegaskan ia perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Menurut beliau, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030. Selain memperkukuh hubungan ekonomi antara negara anggota.
2: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme-mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Sri Muhammad menjelaskan antara mekanisme yang diberi tumpuan ialah memudah cara perdagangan melalui konsep pergerakan bebas barangan bagi meningkatkan aliran barangan antara negara ASEAN. Kementerian Ekonomi kini berada pada peringkat akhir proses saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi Belanjawan 2027 sebelum dapatan, dan cadangan itu dikemukakan kepada Kementerian Keuangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, proses penyediaan Belanjawan melibatkan beberapa peringkat termasuk pengumpulan cadangan daripada agensi di bawahnya sebelum cadangan itu diserahkan kepada Kementerian untuk diselaraskan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan projek rintis bakat STEM di Tech Dome Penang, Georgetown hari ini. Pada masa sama, Akmal Nasrullah memberitahu sebanyak RM12.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkukuh pendidikan serta pembangunan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Pulau Pinang dalam usaha melahirkan lebih ramai tenaga mahir berkemahiran tinggi. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mensasarkan latihan kepada 100,000 pelajar dalam tempoh 5 tahun bagi memenuhi keperluan industri berteknologi tinggi.
3: Kita bersetuju untuk berkolaborasi supaya sasarannya menjelang tahun 2030 kita dapat melatih 100,000 orang pelajar dalam usaha kita mengetengahkan minat terhadap STEM ini. Pada masa yang sama, kita juga melihat dari segi nilaiannya itu kepada ekonomi negara dan juga Pulau Pinang. Kita tahu bahawa Pulau Pinang ada kelebihan dari segi ekosistemnya, dari segi semiconductor, dari segi elektrik dan elektronik.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI terus memperkukuh usaha membudayakan sains, teknologi dan inovasi SDI menerusi Karnival Minggu Sains Negara MSN 2026 Zon Selatan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Menterinya Datuk Chang Leh Kang berkata, program itu turut meningkatkan minat pelajar terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. MOSTI menyasarkan 15,000 penyertaan dari seluruh negara menerusi pelbagai program dan aktiviti sebenar MSN 2026. Sektor ekonomi kreatif terus diperkasa dengan menggabungkan kraf tradisional dengan penyelesaian digital terkini bagi membuka pasaran baru buat artisan serta usahawan tempatan di rantau ASEAN dan China. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC Datuk Muhammad Yusri Muhammad Yusof pada majlis pembukaan program ASEAN-China Heritage Dimension of National Art 2.0 di Ibu Negara. Menurut beliau, integrasi itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada produk seni warisan, malah turut memperkukuh rantaian bekalan di peringkat serantau. Berita seterusnya. Luar negara. Polis Thailand bercadang mendakwa pemilik sebuah bar di Bangkok atas 6 pertuduhan, termasuk kecuaian susulan kebakaran bulan lalu yang mengorbankan 37 orang. Menurut Ketua Penyiasat Isara Nathapatung, pemilik bar dan restoran terkemuka antara berpuluh-puluh orang yang digegaskan ke hospital selepas kebakaran berlaku di premis itu pada 12 Julai lalu. Bagi pertuduhan kecuaian sahaja, jika sabit kesalahan, pemilik bar akan berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dilaporkan kebanyakan mangsa meninggal dunia akibat terhidu asap ketika kebakaran berlaku. Dikatakan berpunca daripada litar pintas elektrik di bahagian siling. Di China, taufan dolphin yang membadai dengan membawa hujan lebat ke kawasan timur negara itu menyebabkan ratusan penerbangan dibatalkan meskipun ia semakin melemah dan beberapa bandar kembali menyambung operasi pengangkutan awam. Stesen penyiaran CCTV melaporkan taufan itu hilang kekuatan selepas dua kali membadai pesisir wilayah Zhejiang pada Ahad. Dengan Pusat Meteorologi Kebangsaan China NMC mengeluarkan amaran taufan tahap paling rendah pada pagi Isnin. Bagaimanapun, agensi tersebut memberi amaran bahawa beberapa kawasan di timur dan tengah China masih akan menerima hujan lebat dalam tempoh sehari berikutnya. Runtuhan tanah yang berlaku dalam lombong emas terbesar di Mesir meragut satu nyawa pekerja, lima lagi cedera. Operasi pelombongan di kawasan terjejas juga dihentikan sementara bagi membolehkan siasatan dilakukan. Kementerian Petroleum dalam kenyataan memaklumkan, insiden terbabit berlaku dalam satu seksyen terowong bawah tanah lombong emas Sukari di timur Mesir. Pekerja yang cedera digegaskan ke hospital di Bandar Marsa Alam dekat Laut Merah. Penilaian awal perubatan mendapati keadaan mereka stabil. Rusia kini berada dalam kelompok 20 bidang kuasa terbaik dunia dari segi iklim pelaburan berdasarkan penanda aras antarabangsa. Perkara itu dinyatakan Ketua Agensi Inisiatif Strategik Svetlana Chubysheva. Menurut beliau, beliau turut menekankan kepentingan memantau usaha negara lain bagi mewujudkan persekitaran yang kompetitif serta menjadikan Rusia sebagai bidang kuasa terbaik di dunia. Langkah itu dapat membantu menarik projek teknologi terbaik serta kepakaran ke Rusia. Penilaian berkenaan mengambil kira penerapan antarabangsa termasuk business ready terbaharu oleh Bank Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, pejauh tak lama kelarah tam, tak lama jam tam, malang baik loh lebih ni. Ya, kunan lebak dalam dalam anak itu kasan api melayu te judo alang anak tam terunga tak lama dalam hari ni. Jadi anaknya dah tahu cebara alang ne malah li dewan undangan negeri adun Tanjung Datu heti Johnny Pang. Kui nak dalih patrunga dehin do alang apa kenan lasu dehin lisun tagak megang ya kerani.

0: miag pang jam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam tenyeprom jarun ji saat atang telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi ha-haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ya, baik teman peci tak lama Clara pejirina kami Radio Kayan Miri FM lebih ni nak men telok ala ngejapan telok ni lebo pejirina kami tak lama dengar hati tak jauh ada hak nyamtam alang perlu tawin tak lama keliah wina menjam tok nak keliah membol dan tolong pelayang dahin berjan lahu haman alang anda hipun. Jadi ini adalah ji adahok pihitok alang neman ahli dewan undangan negeri adun Tanjung Batu heti Joni Pang men taman hinan alang hipun anak alang hipun bakat berapa potensi taklem sukan alang anda hipun.

Miat pang jam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat atang telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Iya kena hani ngerang lagu langganan John Williams mana telok lagu ma sing me back home kena langgeritam titik telok puluh dua aminet lalu pukul lima lebih. Kita mapeji tak lama dengar kelihaman telok lebih ane kita mapeji tak lama dengar.

0: Serep tuk buadian
1: legagang tengkung
2: ujung patah.
0: Oh, ling anak-anak kaya. Asa nyerah tangan nas kulah.

0: Iya, jika tua buah kerap kuikan. Adil Amira tak lama lagu nak Alang Geritama tak lama dengar lebih ni Hena Sarawak di Republik Slovakia. Hena teh nang teh potensi Alang deng na dua adalah hanya dipuji tak lama sektor ekonomi Alang Amariang. Yakti hati jauh hubung Alang deng anak pakai ngeruak. Lunan pelahunan nama buku dagang teknologi ya hadi sekolah adahin hadi iwe anan tokalang an negeri tak lama tengaran tugu kunjungan hormat duta ayah Republik Slovakia neha Malaysia. Tegu hati lebo yang di Pertuan Negeri Tun Bihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ha Astana Negeri Sarawak Do Anide. Ya tegu dahwa pahabongan ni Tenggaran ni Tun Wan Junaidi Lem kahate kusi Di Nabara Tek Jo Tok alang tubuh Tak lam hadi pembangunan Dalih Sarawak dahin bara te jo hatangayat daleh anih na lebanaan puun ekonomi na nejloh sektor-sektor mariang masuk na ti ubung alang dang ana pake ngerwa nuna na pelahu te jo industri inyak din gas alang ana hipun dahin na dua loong kunanaya adaleh ni pelahu te bara te putuyu belum anak din pengjam dahwa tejoh dagang pukuk dagang sekolah teknologi adik iwe dihen kebudayaan itung ji ubung alang dang ana pelayang dihen dang anjan nguat tehang dalai Sarawak dihen Republik Slovakia. Ya nuna tama peji talam dengar halang bak loh talam mengklarah tam lebih ni selalu bisu kena mengkak olim perdah menita malang te usun alunaya asan timah.
1: Payang beta o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan wa FM pergi tenggelo.
0: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tokna Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadu dan emna, Asen hadu. WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Baiklah, dalam mengkarah tahun lebih ni lagu langkenan Adira Suhami, sayang orang yang sayang orang sama. Kau tu pengakai dah rintol langat WhatsApp ngap dia lagu langkenan Adira Suhami ni. Jadi mentok lim pukul 6 lebih. Berdaya menjawab program.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngepji ita.
1: Panopiwe pedah te alan. Pelihe sayu aseng timah lalek.

O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam. Lenhinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.

Kita buat doa bar. Projek Orang Bau Nangga Belawai de nyamung Sekolah Kebangsaan Nangga Terusan nek rumah Jabang de Ulu Belawai. Saka buka akses penyambung 100 de kawasan ino. Projek bitoka 10.5 juta ringgit ino. Dari buah agensi pemasang Ulu Rejang Oda melibat kerja naik orang naik omu moi kilometer. Moi orang bisokap bayar taruh kematan bau mota Sungai Belawai. Dalam Facebook rasmiya Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Lingginang, projek ini saka ngimpiutu ngenudu semung nom bori botang. Rasan pemuda akses ke SK Nangga Terusa, dogi 55 orang onaskura. Pemasang ini saka area pemuda ratu sodi katikani, baya buka peruang ekonomi dua sosio ekonomi de Ulu Belawai de kuasan de sindaka. Sementara itu, ahli parlimen kapit ini namanang Tan Pika kata Uda menyukat 2.5 bilion ringgit dan penuh naik 40 projek pemasang. Sendek yang ini 20 projek mesiap, 4 jurah berpenuh, 24 ada tetakah tender. Pikakan institusi teknikal bau dan unak model pusat kecemerlangan teknologi Sarawak Santex de menghubungi bonar saka buka peruang pendidikan dua latihan kemahiran de bahagian Sarawak. Gabi Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun, Dato' Len Talif Saleh nang, institusi inua bercadang naik de Tanjung Manis patopat bonar masih abonimang. Pikakan institusi inua saka ngin robih boga peruang latihan teknikal dua kemahiran nudu anak tempatan dudu sahjora odi ke topat deboken. Di Arab, kursus-kursus debo sidia riak nuna oni de biguna ratus dua industri. Ya sobat niti nudu media de Sarike. 40 moi orang dayung suak dalam program kemahiran craft naik sugu tinggi di rumah Jimmy Ulu Bayur Ulu Rimbas Debak. Program ngatur da pusat khidmat Adun Bukit Saban ini biniat dan buka peluang para dayung belajar naik craft tradisional rasan ima riti warisan tempatan. Ketua Wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu Cawangan Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah Nang, pimane ini ida sejauh lagi nilai batan asalah pada pegejagin otak didapet nyaa denaya. Dan Facebook rasmi Dun Bukit Saban, ya nang, latihan secara praktikal dapat danya ada suap program belajar gaya-gaya naik dua ngukir sugu tinggi rasam peruah produk The Robis Kreatif dua bikwa liti. Final Premier of Sarawak Debate Challenge Cup 2022 yang mengatur dan semua mohin beramoi The Dewan Jubli UITM Kota Samarahan. Bitanya ini dapat buka pemikir dua gaya jagim pingulu para belia nyusul bahas isu-isu strategik berkait pemasang Sarawak. Setiausaha Akhbar Premier Sarawak Dato Ambrose Cheng Loi Hi nang pemasang belia patut terbongin perhatian dan peruah generasi dia dapat berfikir secara kritis ngin buat fikir lebih guna dua sina de ogi fakta. Ya sebenarnya ini takar krakar program Selamat Pagi Sarawak de Sarawak FM RTM Kuching. Ia nang program ini pun kaya ke para peserta dan jagin pinguba dan masa de join. Semua pasukan Ria Braga dan bitaning final inutia. Dan kau masih sabar ke bahasa bau pun. Sarawak dua Slovakia ningat peruang kerjasama dalam sektor ekonomi bau. Robi 100,000 pinomi menek berubat de Sarawak dan Sawadro Ropas nogap negeri di jagin destinasi pinyihat serantau. Skura Sarawak Pemitia daparati IPU nangu aktiviti dua kelas kira IPU Robi 100. Demuti sejak Bar YFM berdiri di penyusun da Monica Gary dua penukar Kang Sinabau dan George Martin Sensation Berita Awas Masa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat Gumi, Salam Sejahtera.

Ya lagi pimpin lagi dapat apa dada sil bisa madur hayu kurnia tuan lagi dan jobong yang dimu u lagi dan yang dan jobong dosi orang kuih dan wafan dia dan ngumi dekat hati lagi ngumi dia yang bisa madu aku DJ Filon dan kerap gue pri ngarum selama taruh jam dan segmen ngancam betul ngumi di yang ngumi anu nis meng anu beran moi dan sewa 2026 dan pukul 6 setengah di tiap itu lagi ya terlihat sama ngeji abar yang pakai sinabiata sama-sama hati sama hati ngojita dan pukul jut ke sama gitu ya abar dan sinab kartanu dapat dapat ngojit sama-sama ya lagi ini dia suatu pingan dan ngumiti laki-laki siang ngonogi dan menekerominarun selamat kena kira beristirahat selamat tonek kau nikah dua nudingan dan masih lagi dan orang ada yang di kaki-kaki ke selama ini kan topat dan niji ingat dan jam tu kedai dia dan ini pun terus dia bisa mati koi dan wifi dia nyurusu FM ni kosong nom poin ni di bandaraya Kuching dan ngumi di dua tinaga nyurusu RTM klik dapat install dalam phone ingat download dan nyurusu Google Play Store pun charger boken ataupun nyurusu website rtmklik.rtm.com

ntar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Ijudi nge nga aga. Projek Aran Bauh Nangga Belawai adinya jawit Sekolah Kebangsaan Nangga Terusa Neg Rumah Jabang di Ulu Belawai rek nambah kena penyejawit yang ada ratus di kawasan ana. Projek adi berga 5.5 juta ringgit dari bo agensi penyekembang Ulu Rajang Urda ana. Bikait nga kerja nai aran adi ambu mai kilometer ke taruh buah jimatan Bauh adi mutas Sungi Belawai. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi dalam Facebook idanang projek kana jaka teban senang ka simeng 6 buah remin betang kedak sonyi diaran ka SK Nangga Terusa adibian rima primenan anak sekura. Penyikembang anak menegah jaka teban senang di pimenu di ratus saman kuka peluang ekonomi ka sosioekonomi di Ulu Belawai ka meningi. Sedanana ahli Parlimen Kapitana nambah nang Urda sedan penubui menik nitah 2.5 bilion ringgit yang mansang 40 di projek penyikembang. Sok yang ana 20 taruh projek mekemas, semengpat anda mansang ke 4 projek dinge di takah tender. Pinetap institusi teknikal Adi Bauh nimun Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentek Adi Medok Jebenar rekuka peluang pendidikan ke latihan kemahiran di Pitak Res Sarike. Gapit Menteri Pingatu Bandar Tanak ke Abong Tarun, Dato' Len Talif Saleh Kidanang, Tanjung Manis Dok Cadang jadi terun yendai institusi anak pak kawasan yang i gibaba Dok Nimbang. Ati rekuka rebis bege peluang yang anak an sekura di kawasan anak yang belajar latihan teknikal kapi mahir ngadah perlu ke kawasan adi beken. Mio di Sarike Ayah Kidanang nga agi pusat kecemerlangan anak di Sunis Andu, Ayah harap khusus adi bituku dapat dong nyedia yang nam pimite industri. Perungun pat permainan dayung suap program pimahir kraft adi tumpu di seni pembuatan ke ukiran sugu tinggi di rumah Jimmy Ulu Bayor Uru Rimbas Debak. Program adi dong ngatur bedak pusat adun Bukit Saban ana ina yang kuka peluang ke kaum dayung nambah pimahir kraft tengan kedak sonetu seni warisan asar Piju Dok Jaga. Ketua Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Anjak Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah Kidanang, Pimahirana, Dek Es Bian Nilai Budaya, Pak Dapat Jadi Sumber Penyidapat Yen Bara Peserta. Dalam Facebook Dun Bukit Saban, Ayah Kidanang Latihan Praktikal Ana, Beda Peserta Dapat Belajar Teknik Rai Ukiran Sugu Tinggi, Kedak Sopruah Produk Adik Kreatif Ka Bian Kualiti. Bertanding final Premier of Sarawak Debate Challenge Cup 2026 redok ngatur ngas mengmai anubran Ogos Ati di Dewan Jubli UiTM Kota Semarahan. Bertanding anak negak pikir-kira ke kepimpinan pemiang sojure isu-isu strategik adi bikaitnya penyikimbang Sarawak. Setiausaha akbar Premier Sarawak Dato' Ambrose Cheng Loi Hi Kidanang penyikimbang pemiang guna dutemit bat yang peruah tubah Bauh adi dapat bipikir dengan kritis, biar pikir kira adi bijak sama dapat miu bersengan di pikara adi betul. Ayah kita sakati tipu kerakar dalam program Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM RTM Kuching. Perungun semangmai pasukan rebit tanding dalam final ana. Ngaku kemasakah kuri bahasa pun-pun ni. Sarawak ke Slovakia kuas kerjasama pitak ekonomi Bauh. Rebis 100,000-an pinemi perubatan dok terima suap perjah negar perisati jadi terun nemi perubatan Ratawati. Sekura di Sarawak dok mitip dak prati IPU pera aktiviti sepak gambar IPU rebis 100. Ngana ati aragah dok nyusun bedak Monica Gary so section berita hewan semasa RTM Kuching. Selamat sekumi andu ka Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat Kamiandu. Bila berlagi kita ada Abih Bis on air. Jadi dah Kamiandu tik, kita bersamah dengan Puan Jocelyn Jagoi masu Kampung Picin. Da ada mundah dengan nyual barangan kraft tangan uwi dengan kayuh secara online. Jadi Puan Jocelyn, jadi da andu tik aku ranyikan akam makudu sowak nak akam ngunah bisnes kraft tangan tik.
1: Ada di masa wa aku start bermula berbisnes 2018 dengan under UMK Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Serian. Suin ku start mengembangkan bala produk ku meski 2022 aku join balanya masuk Jabatan Hutan ti. Suin lah aku lebih terkenal lah semua inya mau order barang suaku setakat itik lah.
0: Jadi panjang Puan Jocelyn ngunah bisnes di anikah cabaran de Puan Jocelyn hadapi sepanjang ngunah bisnes kraft tangan?
1: Cabaran ihong macam cabaran sebab produk aku di berasaskan buloh dan rotan ce. Jadi cabaran mengbahan mentah na susah ngagau na sebabnya he ada bulan yang tertentu lah wang de prangomit na kalau bulan yang salah na akan jadi buruk. Itu cabaran pertama. Cabaran kedua na bersaing dengan barang-barang lain macam jual orang-orang lain lah. Dejaku di majority produkku berasaskan buloh dan rotan. Semua produkku di bisi janiknya ngami-ngami ni ce. Orang dulu-dulu aku rak perkenalkan nenek balanya de tak bau ngancak nepuan tiani menghela.
0: Jadi bolehkah Puan Jocelyn kuanya nak explain anikah ada jual Puan Jocelyn setakat ti jenis kraft tangan ada jual Puan Jocelyn?
1: Jenis de jual ku iti macam bermacam-macam jenis je. Semua ne berasaskan bulo pak semua ne jenisnya ngami-ngami ne. Contoh ne mung iti ne tinan yang ngami-ngami ne kodok de tanang inya tarak nanya kodok bala barang-barang macam surat beranak ka surat ka apa ka ada de kedek he tinannya kodok garam bicin zaman dahulu antapa pensel mung tambo ada tabung ada he ami manang ne serobok tinannya ngamene hisap rokok. Itulah produk-produk semua ne produk-produk orang dulu-dulu.
0: Jadi mau hasil kraft tangan ti dok tundah bedak Puan Jocelyn kah ataupun mengeni?
1: Produk di Dok Tunah adepku dengan kira manang ami business family. Semua ne ada na abang umuku, bala beradikku, bala saudara mara ku tulung ku ngunah ne. Family punya business.
0: Jadi soalan ku da terakhir lah anik mengenai cara Puan Jocelyn mempromosi barang-barang da jual Puan Jocelyn mungkin melalui Facebook ka ataupun media sosial apa-apa media sosial ataupun Puan Jocelyn ada kedai ada
1: kedai ku setakat itu hanya aku beroperasi dari rumah. Aku akan ngamar bala produkku dengan post nende FB dengan TikTok. Ain ku post bala barang ku atau dengan melalui bala cousin ku nyahe tolong aku promote lah barang ku. Munghe ku promote barang ku neg bala customer.
0: Jadi Puan Jocelyn boleh ngangen neg semua yang menang customer lah. Ini Facebook ataupun TikTok Puan Jocelyn.
1: Jadi ku Facebook ku ada Jocelyn Craft. Dengan TikTokku pun Jocelyn Craft gi. Siapa-siapa yang berminat boleh mani gain lah.
0: Yang macam mana mati nak kita mah bisamah dengan Puan Jocelyn Jagoy masu kampung Picin. Dia ada ngundah dengan nyual barangan kraft tangan uwi dengan kayu secara online.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Bakat gantia.
0: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
2: Pukul ejo lemah tanu. Sibungas nati pun punaga. Sarawak dengan Slovakia megau kerjasama sektor ekonomi bau. Lebih 100,000 pinami penyihat dok terima sewataya negap negeri ti jaji tempat penyihat serantau. Sekolah Sarawak dok sungkap prati IPU koon aktiviti disepakkan bacaan lebih 100. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tenu musu YFM Bidia. Dengan ti tengen agah. Sarawak dengan Republik Slovakia megau kerjasama dua sektor ekonomi bau. Encana bidang denyugon tumpu khas, tinaga bule binau, pelaburan teknologi pendidikan dengan pinami. Pikara tidak runding abi pingisuk hormat Duta Besar Republik Slovakia neg Malaysia, Peter Spisiak, neg Yang Dipertua Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, de Astana Negeri Sarawak. Dua pinaputi, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi, pun bikongsi pimancang Sarawak serta langkah pikahi asas ekonomi negeri minan sektor bau. Kedua pihak bertukar pikir pasal dagang, pelabur pendidikan, teknologi, pinami dengan adat dapat negap dari bidingan encah Sarawak dengan Slovakia. Aspek sejarah Borneo pendok runding dengan perhati neg sumber dengan perspektif tempatan. Sarawak menerima lebih 100,000 pinami diberian sewataya sekaligus negap tempat jaji destinasi penyihat penyaga penyihat serantau. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Menang, perkembangan ti petengah Sarawak dapat narik pesakit mesu sepak negeri tina neput tempat berian derby quality. Hospital swasta ada pingin lebih mesu segi teknologi dengan pikakas berian the modern kiburut pimpinan kecerdasan buatan serta robotik. Pidanti rimpas ngirasmi Majlis Nibak Tanah Hospital Pakar Regency The Kuching. Hospital ti ada taruh ratus katel, tetuna bedah HMI Medical, jangka siap wang sewa 2020. Hospital ti penyedia ayi banca rawatan, kiburut berian kanser. Semua sekolah di Sarawak dok sungkap perhati bacaan indeks pencemaran udara IPU di kawasan masing-masing setegal jerebu metas baat di negeri ti. Opis Pendidikan Negeri Sarawak, JPNS Minan Media Pidaan, semua aktiviti sepak perlu dok tangguh ken gaya nandu menek paras. Di kawasan dengan rekod bacaan IPU lebih mesu 100, semua aktiviti sepak dengan libat pelajar perlu dok kuon. JPNS Pitayun pelajar mehen minan penutup undung dengan babak dengan nyep umon di ahi tinan ngawal suhu tibu. Sikulah pun perlu pasti umon dedok sehep berasi dengan sada serta nyungkap pelajar ngeban umon sekadap masuk remin. Selain sen, pihak sekolah dok sungkap bekerjasama dengan klinik dengan hospital sekiranya berlaku komplikasi penyihat setegal andu de paras atau jerebu. Yeah. Kualiti udara diperi kawasan dan negeri masih deparas kait sihat takat pukul taruh lembatan nu ijena. Sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar Pidaan, Stesen Pemantauan Kualiti Udara IPD Serian, masih rekod IPU paling datu, Senince 100 mahi perempat. Samarahan 166, Kuching 160 taruh, Mukah 157 dengan Sibu 156. Sementara sen bacaan kualiti udara di sama laju, Bintulu dengan Sarike masing-masing 152 dengan Sri Aman 150 ini. Kehidu ratus perumahi kes keganasan rumah tangga dok report mesu buran ni tok buran 6 sawati. Kes ti semakin nyumak dibanding dengan 552 semua kes wang sawat taya. Menteri Pemancang Dayung membak dengan nyaratus, Dato' Sri Nancy Shukri menang, keganasan rumah tangga kai boleh dok nanggap masalah pribadi memak, pak isu sosial dok perlu tindakan bersepadu. Statistik ti pitenggah kesedar nyaratus perlu dok tinagap, kiburut puan hak-hak mangsa, saluran bantuan serta peranan komuniti, dua ngumit tempat berlindung. Langkah ngelesai isu ti kuana perlu kerjasama perintah, NGO, agensi dibikait dengan komuniti setempat. Tapi dan iti, The Kuching. Pisilung Agah. Projek Jeran Bau Nangga Belawai dengubung Sekolah Kebangsaan Nangga Terusa Tok Remin Jabang de Ulu Belawai rapidatu akses jeran dadag inya kampung de kawasan ti. Projek biraga 57.5 juta ringgit turungan agensi pimancang Ulu Rajang Urda tinglibat nguna jeran bahas kembu mahi kilometer mahi jeran icek serta taruh jimatan bau metas sungi Belawai. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi dari Facebook Pidaan dijangka nyugon penguntung neg semengenem remin tangan selain nyenang pimpenu neg SK nangga terusak dada rima prima orang pelajar. Pimancang dijangka pidatu mobiliti inya ratus serta muka peluang ekonomi dengan sosioekonomi de Ulu Belawai dengan kawasan sekitar. Sementara sen ahli parlimen KPT menang Urda menyugon ini 0.5 bilion ringgit dengan ngundah petruni projek pimancang. Masuk kahiti dua petaruh projek mesiap semengpat bidang tunah dengan empat de peringkat tenor. Bingka de institusi teknikal bau deminan asas Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex demodok lulus irapi bahas peluang pendidikan dengan latihan kemahiran de bahagian Sarike. Gapit Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dengan Uhong Terun, Dato' Len Talif Saleh menang, Tanjung Manis dok cadang jaji institusi ti. Menipan tapak semena masih dok runeng. Bingka de institusi, jangka nyugon lebihahi peluang nek anak tempatan ngajar latihan teknikal dengan kemahiran dengan keperlu luah nek sepa. Dengan Pusat Kecemerlangan ti, na arab kursus dedok sidia ngajar keperlu inya ratus dengan industri. Bidani ti nek media de Sarike. Kihong pot perumahi orang Dayung ngajar program kemahiran kraft dan nyugon tumpu neg seni ngunah dengan ngukir sugu tinggi deremin Jimmy Ulu Bayor Ulu Rimbas Debak. Program ditunah beda Pusat Hikmat Adun Bukit Saban titinan pibahas peluang Dayung nguasa pimanai dua kraft tradisional selain pasti seni warisan tempatan terus dok jinaga. Ketua Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Cawangan Bukit Saban, Natasha Nasa Ugah menang, Kimaherti beken semina ada nilai budaya, pak boleh jaji pincuun, dedek bala peserta. Bidanti abi Facebook rasmi Dun Bukit Saban, nemenang latihan secara praktikal, dapat medak peserta belajar teknik, ngundah dengan ngukir sugu tinggi, selain kede produk terlebih kreatif dengan big quality. Bertanding akhir Premier of Sarawak Debate Challenge Cup 2026 yang ratunah wang semengmahi anuburan mahiti di Dewan Jubli UiTM Kota Samarahan. Bertanding timuka ruang nak pimancang minda dengan kepimpinan belia minan perbahasan isu-isu strategik berkait dengan pimancang Sarawak. Setiausaha Akbar Premier Sarawak, Dato' Ambrose Cheng Loi Hee menang pimancang belia perlu dok perhati tinan kedua generasi de mampu berfikir secara kritis kedua idea de paguh serta nyena minan fakta. Bidanti abi temu bual program Selamat Pagi Sarawak de Sarawak FM RTM Kuching. Nemenang program tipen ngilateh peserta kedua kemahiran kepimpinan tinan nura timpuh de era menek. Semeng mahi pasukan yang bertanding dua di Betty. Tinan ngemasa gati pun punagah binaca lagi. Sarawak dengan Slovakia megau kerjasama sektor ekonomi bau. Lebih 100,000 pinami penyihat dok terima sawat taya negap negeri ti jaji tempat penyihat serantau. Sikulah Sarawak dok sungka prati IPU ko on aktiviti de sepak ken bacaan lebih 100. Esen keti agah, mesu YFM Bidaya susun bedak Monica Gary dengan senalin minan senak Bidaya bedak Mike Hansen mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

gaya anu diperas tapi teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas tapi gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, banyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Sa JB, Jack sa Bosa Duwagu dan Indi Kerasa Intan dan Arom itu yang bersama dua aku DJ Filon dan Kerap Guru Pri Ngarom ngirusu segmen Ancam Peta dan Ngarom itu jadi itu barangan dan sopan ni dan bukur just sangat titi atau sama-sama ni ngak mungkin muka anu somet Malaysia de nakit ni ngak kau nu daun itu so jerebu ya dan ni ngak mungkin muda report kau nu lepas dia lepas ngajak lagu The Sun Ika lagu dan ingkap ngerindu bibagi dua.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perengganan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut si rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Okey, ada ingat dia mungkin mun ribegau nu so met Malaysia dan ngaruom ini lebih kuasa merasa berkepat gumi jaya selama 2 jam dan seluruh negeri Sarawak dan onu ini ya. Ya ini semeng onu bulan Ogos sawa 2020. Okey, jadi dan suap bigian ngarom ini nak tiap pagi yang jerebu keadaan raut daki raut de gerumang raut maka senimita de kerani poin rima mita bergantung sobat sobar bardaya rajo semeng nak semeng rima kilometer ni kan jam dua suhu dan ngarom ini yang 24 darjah Celsius nak tarpu rima darjah Celsius dua ijan dan seluruh negeri Sarawak ruban jerebu bu ya de braku dan Sarawak dia mama ta de Bandarai Kuching de Semarahan dua tinuga de bigan serian de suku penang bigatung pibasa IPU dan onu iti jadi anak-anak sekurah bogora da pakai tutu nung do boba takar mun ke sekurah dua baraingan de sopaniha materi sebarang nai opui sopah iti hiria namah da robis teruk lagi keadaan jerebu te dua jaga-jaga depingan kesihatan depingan masih masin lagi. Okay, dudu soal baringan buku moing arum titi atri sama ngoji program yang dudu nan da kita sama ngoji ta dan birang ngarum onu ni pas baino atas sama dia kita budu ragu-ragu pibur dan wifi ambil dia.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang murang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipu jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran wak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mo tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sinai ne. Liu, ya mo ni di. Bo makung bak ku ting ngujit mo sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mo tiba nang dapat ke toh, mo terbati.
0: Eh, tunggang bak ku terbati ne nengak mo. Nengak ku gong steering gitu ya.
1: Agong sih ya, mo man mo go ne. Ku nengak mo, mo nu mo syoti ya kon kot. Mo na liya, mo na palitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu tuh ya. Kaki ku guyu-guyu ponu doi. Tonggon. Bunuku, no gue motote.
1: Bukan tu ni, aku soto eh, bapak gigi soto eh. Kalau di dengan ku ni he, soal apa le? Gagal ayun dua kuat ke? Nang tu pe idoh dia no ni nang tonggon panu eh. Paling ngap push kati push kani nyuju kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya le. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tu dong aku nak coba aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama, nah tak boos lagi ya. Iti tu doli aku nang. Coti aku sih nak sadiku. Itu aku nang memang mau tu mabuk. Nengak mau tua tanamu kau nada aduh. Ini tua terlebih no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba motor mabuk. Baha.

Okay, lagu penghibur Tony Peace Band Semaraju dan Napa-Napa. Bagaimana dia makam dia atas sama dengan cita program Yenu Donan dan Ngaromidi dua antara pikara dalam kupikus sini tu ingat Yenu keadaan jerebu ada semakin nangah berangkonu hati ni berdua taruh honu itu hati ingat jerebu semakin doras dan unas dan sistem pengurusan indeks pencemaran udara suar upis abang turun Kota Semerahan rekod pibasa de 167 itu ngumi jaya. Sementara Kuching 165, Muka 157, Sibu 156, Sarike 155, Sri Aman 144, Samalaju Bintulu 150, Tarudo Bintulu 152 ya. Jadi itu silik pukul 5 ngumi jaya. Dua serian sekawata rekod pibasa de Kasem Bigatung yaitu 100.5 pibasa IPU ataupun indeks Pikoi Soba ataupun indeks pencemaran udara. Okey, dah masa dah sama Upi Sabah Torun Mitiak Ratus Boga dah sentiasa ningat keadaan kualiti nangnya udara dengan abang mata jerebu ini. Donuna ada promosi kesihatan Upis Negeri Sarawak. Upis Kesihatan Negeri Sarawak nya ada berisiko bigatung yenu warga emas onak koput nya ada keroja ada sopa dua tinuga pesakit-pesakit kronik de biguna dan raka-raka pencegahan. Jadi antarakah de obuh gorak da penyihat ataupun Upis Menteri Penyihat Tinyanai yenu ngurang aktiviti de sopa bori sentiasa pak kai tutu nung doboba semua ruah ke ruar ruar boringan dua tinuga nuapin sentiasa notunang pin nusukup dua ma teriak nai opui tibuka ya jadi semua ingat de ogi kira nang ogi tanah jadi sehat kau ni ke hari-hari kasa di tepingan ke hospital ataupun fasiliti kesihatan di sini kedua tempat ingat ya. Okey, jadi tiada antara pikiran ada bikai dua jerbu jadi kurang renai aktiviti di sopa ataupun kurang ruah ke sopa semua terdoi ataupun terdek kerja kau ni ke rea dan bori ataupun rea dan kawasan ada tertutup punya ada ogi aircon ke ni ke ya ngantar dia nak doktor obo sungguh ke monam gonan ataupun aun jadi keadaan jerebu itu ya tak ada puan senior dia mokok ngantar sama-sama dah ya kurang material naik apa itu buka ataupun de har-har de boken ataupun ura-ura de boken dan dapat nama dah teruk lagi keadaan jerebu itu ya. Okey, ya sama dia ngaji lagu sendi jangan band susah gerang ya susah lagi cara buat ini jadi maksud saya fikirnya terus sama dekat dengan FM di dan segmen dengan Syamputa dan Ngaromi di lagu Fibur Hasnudu susah ada pingin lagi bersama dan segmen dengan Syamputa.

Dog kesok, ankah dog layak busi, mesti ia dianggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkitkan manusia, agi dapat teban pinyi kebus. Kemui dog ut kesok, ankah dog layak busing, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun, sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana, begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: Hai, selamat nganom. Berapa lagi atau dalam program Donat Ngaromiti? Donat Kaliti atau Ria bersama dua Ince Leong anak singi sok kupuak atas singai bau. Ngaromiti yo Ria nyerita wat ki wat James Brooke no kedang kawasan singai. Ya, atau sama-sama ngojit.
1: Okay, baik. Sebenarnya James Brooke negang tanah kusing. Pingoma te mesua turung ti ya. Jaman James Book meria nyorang ani tih ti ya. Bukit Sado. Dia nyorang lentap dang sebab lentap iti me dege suka perintah Sultan Brunei da ogi dang tanah Kusing. Hinuh ti ya wat ki wat Sultan Brunei jemput James Book da neg. Pembarahan dang tanah Kusing me di iponai poten tekawar. Jadi jaman ini Sultan Brunei lagi ngajit nang James Brooke lagi neg kang Singapura. Ia modi mitiak turung dang James Brooke dang Singapura dah adi kang Sarawak dah turung dah subah nyasia pembarahan dang tanah Kusing. Pak kuncu ani lentap etiti ya, ia degil gila ia lawan. James Brooke eti ia takar negati ia pakai kapal dan loyalis. Ia lagi sedadu, lagi meriam dan ia lagi senapang dengan senapang sipir. Ia main ngajukkan peluru ni. Jadi deswa turung berawan dan tanah Kusing nanti ya. Pengomong mata berdaya. Jadi ti ya, desponar ni. Kamat ti ya, takkan seburum ya kobeh ni. Ia lagi ya, turung in babai kenang. Kamat ni ti ya, ia lagi pengaruh denangnya supernatural lah. Ia pandai berkabur. Jaman ini ogi pot lentap pot ni James Brooke dang denang te pot negerita ada oboh kerudung da ni sedadu sekorang da kuncu lentap pengoma te terakhir ini ia ogi berkabul takap James Brooke tahun bu ini ruban pengoma te ini dapat jaga rakyat te sebab ia kuat ia ogi pengaruh de dua kidau te ya. Kopial nanti muda ia suar danu no, ia mukobis nani dang butan. Pabila ia mad nyorang rentap dang Bukit Sado, pingoma bidau ia. Di kunang bisingai saja, pak pingoma bidau ia sen uru pedawan muti suar turung, ia bidau ia. Ia suar turung gereng meriam. Kita ninga dang history do'u na. Memang ia nang lagi sabut nang daya na. Takal James Brooke mendapat ngarah rentap, ia mogi naik ani perjanjian damai era lentap bahasa Iban ia mogi betukar buku ia ngindang bidaya buku ilang bidaya daya bisingai lagi ngin pari ngin buku bayi in kenang lagi kaida birih ni dang buku bayi pakai kaiga begawia nu ia mogi betukar bahu itu ia mogi Iban mad moh doku dati ia sikian na osi de jikan buku anu na betukar zaman James Brooke naik perjanjian pendamaian. Jadi sekian pak. Aku dah ikut nang inu sebab ken muti pengoma tu mutui. Sen sawa 1834-35 James Brooke mogi dati mukudu mulai lagi neg 200 sawa saya ikut adin sen 18 neg 20 adin na. Zaman ini aku ngajit babai kena ye, nang daya jaga dang tanah Kusing. Pak apabila daya ia di menoti berdagang atau daya apabila tenai omoh terpuruh jagung si puruh dengan timun puruh dengan kroni di mana di menoti ia berdagang ini ruban James Brooke mesingah dang China ia dah bisina nekati wat tena ia nang bisina pun ia berdagang sebab ia singah danih ia meningah danih dia maju. Perjanjian bisina duh na sebab aku ogi ku bedapud duh nyoma bisina ye ini nu ini cerita nu. In bisina sin China kani asai ngan dak kai hati kang kanu ini ngan mesti yang ingin turun tanah da kai hina muatin nu lah yogi perjanjian na. Jadi seun in James Brooke taka ye menegati boge de James Brooke meda lah marit tang sia kati kane sia suku sungi ya marit ya dengan adin teninga dang negeri Sarawak na bisina cen miri kane sin ane su agi ne grunu kane sebab ya marit kati daki sia sungi ya marit Jaman uwa ini ruban pengoma tu supiah tiak turun ada puro musi, puro busua, puro ini tunong nemuti no puro ngan batu kawahan muni bisina etih no uwa pabira ye mo hingga pengoma ni biomu danu ye mo nakin buku pakai burang bir ya pakai buku mo ke hingga kain bir ya ye mo guyang ten koyu de in sitangan sine kenang pabila aja pengoma temninga aduh penyamun jak tebu na ye dengan robiak bu bu bu bu di bu, di mun mun sendarat jadi bisina de muti memarit tiap pro busua pro musi na pa zaman British ideh tiap di Jamesburg zaman British pengoma temninga bisina mari media ari media pengoma kem besar aduh ya dengan pengoma ken dapat dia danu bisina danu daya danu sina itih derawan tanah aku itih bisina ya menai kobun hari mana pak takal perintah ni British ya menai perjanjian naik surat tanah ya ada disini sebarang wat ki wat pengoma tu menai terima Kristian dengan sini kuno uha cerita nang wat itih takal zaman jira dan patai na apabila aku nateng adin na memang teg pengoma atau gi de pantai asal tenang pasir pandak yo gi pantai asal tenang santubong yo pantai zaman de uwa kuncu raja Brunei asal bira me odi kang kupu pengoma temunu ye meri kapah adat ani adat Islam pak pengoma tadi terima kena ni asal bira ye guru man ye nobad saya dia moki nubad nubad semayang jadi pengoma teninga jora wate jaman pengoma tere tere singai tong watinuh ga ye enere kapah adat ye pengoma te kuat dari terima takal James Book meneg ye mogi ye taman Kristian Kristian masubar madgang dari singai de pertama ya dan pada pirik Westerwood mat kedel singai ya mat kedel singai boga bisingai de dari terima sebab ya nang biputis biputis te taban anak buah tebu jagin betak urun kang negeri kanih na sinki din pungawa tepuan kedenino cara ya maad ida di mat danan adat si ya ya maad ya ngajar kebersihan sebab pengoma ter dang dari singai na cukup at kutuar danu gaya moki danu gaya man danu gaya oyu supai kora koro dari buah no danu gaya mamu kada ne ya ma de seluruh kupua moih kupua suo tinoh ga jadi nya de muti mad taban kapah adat ne ya serta dengan taban kebersihan dang kungojit cerita na bisingai na uho ni do rawang gede ran nunda Felix Westerwood moko ene ye moi rawang ye mandai agi chapel seat dang dari singai ye da adin ne tuju nyanai CMPC gereja ayuh dang CMPC ye mo moko bu sekanu ne ja tebu kang dau ene ye mo bu kesaga jadi nyan muti mesukup oni pentaberan ne ye mogi naik kobun lagi ngan cara ye karek duit moko ene ye merabiak narik narik narik rakyat da nuna de pa agi ge rakyat do de dia ne nuna moko ye posan bu kodoh bu mari ke darin bau agi ge dewat eno yudang sawa 1960 Kristian dang singai mari popah di popah ia mogi naik gereja dang St. John dia mau moko eno gereja dang Sudoh gereja dang Betikia gereja dang Apal dang Segong dang Seripau pak bisamu gidai gereja dang zaman eno sebab pengoma bisamu baya-baya tat dang adat gawia jadi boga ke bisingai dok uwa baik tak ada gawir ubat ini zaman dari ubat dari ini pengomata lagi dukun dukun namun ini pernah ngubatnya ada baik ayun ruban niya Bisaya na. Yo. Takal ya begawi ya. Ogi kada kada medical. Apabila ya begawi ya mit yang body punya timul, ino memang teg. Teg beraku jadi. Yo kada dang gawi nanti ogi bawal. Dang bawal ino ogi juah jumo semongi. Ti ina doi keno ta, pa takal takal ya mau buka bawa ano dang wah jumbo ano ogi ngan batu ogi ngan buok jadi kena muno berlaku jadi watki pok kena endek inoh ruban pengoma atau boyo boyo Bisaya dang adat gawe ya dang buat sabud de dang buat Boris ya de muno ya ngayun kena muno ya dengan apa naik berlaku jadi moko ano dang sawa 1970 wat muno lah bogo tia bisingai desen dorit kani obiak mun mun mun mun medari ati terima gawe ya memubus romin bu kedau pa bara kada ngan sama ku nang in dai wat sekai posan adat gawe ya mempono bruniang do setiap ketua adat nang kupo singai ja tepi mun gawe ati kedau ina jadi bisamu boi boga dagil dari aku tenawa ngidap ena jadi dengan sama aku mau bu tiap mun jema ogi dengan ada dia kasin dia mun inu denangnya nyasuk Tanjung Tanjung Poting mun tiap mun nai romin adang dau yo mau begawi terakhir nu dai nyabak ke bawa dah dai denang nawa ngidap maka ngan bidaun ngan Tanjung Bawang suak mun nai romin maka ye bu sin ino ngan bipot lagi mun mun nai romin adang bariang takal men ye bisamu meninga kan muti medai nawa ngidap maka ye memuun je medai retia nyare darad na pak takal nyare darad na cukup guat susah tada pabiranya begawi nya bebekabin dengan siru dengan podi dengan boras lah maat kang dared zaman pembangunan kemudahan ogi pingoma teme sedar tiak dang 1970 komu omu ne sebab kemudahan mogi suo pingoma teme muun naik gawe tanu pa ada adin ne ruban gawe medai betang amin medai ne nya naik gawe tidak disanang terkajin nyoma de baik-baik nguti buat sobu de ya belajar buat Boris ya belajar maka ken munu dia beraku jadi timuri jadi jadi akhirnya koduk-koduk si jana de har inu kada lakonan atau pikiran budaya jadi adin na gawia na tia dan budaya pada uhu na gawia na pengoma tenang anggap nang adat adat gawia na sebab semua kan muti ya beradat dang yang menang adat ini pak zaman de bahadin atau nang budaya mak kayap budaya pak bonal ke aku tersikia kayap memoyap langsung moyap cerita ataupun doi ke ini wat cara James Brooke neg tiya wat ki wat Christian neg kang kupo wat ki ya pandai gawi atau pandai mutub ya pengamah tebu sendarit jema supiah letia tongen jojak nang darid ne tongen dion tongen rasyid tongen noni bais bais tongen ne cuti ne watki watku ya saka nang pingoma teru dang darid ne dang 15 16 17 century ne gadin sebab aku kaji dang dang keturunan kuti ya mesmong generasi teninga tongen jojak demo puruh pingoma te dang darid ti ya mebasan oni jadi wat inuh wat oni ya perkara desain terkaji jadi desain cerita ti aku harap nang anak koput dadin anak muda dadin ngajit cerita watki iti cerita titi ya cerita bisingai cerita berjaga cerita berata aku deku ya onir apabila aku ngajit cerita-cerita ti ya desain buk desain oni aku jeku puan cerita bisingai juti ya ni ada ogi ku buk basa dang Facebook nyoma sen pedawan ye nang pengoma nang asal sen kanu mun kang mekabuh pa mekabuh itu sebenar ne orang manusia itu di topat pa mungkin ke orang manusia nu yere danu nyoma anak buah ada boken inang tapat inu tapat mekabu. Sebab mekabu itu pernah ia mada kang dari singai, ia lagi bertabang tangan deh tetek ayu. Kau en ane gadin nyanang deh mekabu. Jadi mekabu itu memang manusia. Okey, dan cerita aku de ti ya, aku je ku ponu tanah cerita lah. Tanah cerita itu Pak Airo dikunek cerita pasal watki pingoma bisingai Pak bisa do pidia uho. Pidia do bisingai zaman do uho, zaman pembarahan dang tanah ku, tanah Kusing inter lah. Bisingai lagi bisa do pidia. Si bonar nanti ya, aku ku sobut nanti ya nang bisingai boga sian aneg sian besikung sian pedia sian uru-uru pedawan iwat itih wat seritan pedia atih-tih ya yuh ogi madis ya redang singai. Jadi ni orang dari pedia atih-tih ya dan tubung ya mari nomi pengoma madis ya dang singai pabira ya meredang singai ya berkenan de sumuk inuh-tih ya de dayung bisingai dan sumuk romus. Ya, ma betunang reduh kurang lebih ni ni sawa ya reduh dati iru dia ge ona ya menang de ya pari nuduk ngan sama akang kupu pidia kan ni ya menang ina aku ya pari dia ina nomi ngan sama ku kan ni ina jadi ya mu pari de ya mu pari kang kupu akan ni mogi taruh sawa saiku ya dai pari roti na sawun adati de romus titi ya menganggap nang ye mo biposan de je mogi dari bisingai dati dan sigal ya meninga ye mo dai nya de duh metui ye nang anggap ye nang mo biposan sigar itu memit ati ya romus titi na ye mo mira beranak duh anak meni anak ati kurang lebih umur 2 saw lebih mo mokat sinang doyan mebus mentubung itu pari bisingai menang ina oh meda itu tu sawun menang ina memitnya ina yo me prasang de tiwai setia mendi tateng arah wate singarom ya me di sana ngotin na boi do madis ya sepagi takar sigar itu ti bonen romu itu mota kom ya me mon nusud sawun ane inti tubung na mon te aja mesikian do na aki sine muin nanang ona ada gingi doyan ona nang sine ko bori asar na sinang doyan jek ina ye momon ati anu sud sawon ati gi dawan podi ati ye pe dang bori basar tahnya puan ye oni kuat angan sawon ati mo kuat je mo kopeg ba sawon ah kopeg ba sawon ati tadang je mo gan sine ke isuang je mo kuap mentapan ye memit ba anu toman bu takal sigar itu meneg singumi ya mesikian sine dang anak aki bena sine mena ina sine kuboih dang bari asal ba ayah iya ina megus nyam dang otin sigar nanti sigar mun inga tek sawun mekobes ayah menang enam pepuan nang tubung ti da memit ba sawun enang tawan bu na inuh tenangnya bedanam tia bedanam pabira sigar itu nama baru roti ma anak gisa ia merere do tua na yang sama nai omu ni do tua yang takar ia nai omu yang ma ogi denang de porih nubuh indang omu na porih nubuh na ti asa omu inu ma podi metumu na yang ma riau riau podi inu na pingoma tenang omu itu penyakit na yang ma nai porih nubuh yang ma sigar titi ogi sudi dan sipin akar ia ma porih nubuh sipin meponu mang botang teh pak pak dang kuik kit kit ena pak sikia di sana ngajit sikia ada dan sigar titi ya sikia pengiban akan mu gogah na padi mu adi kemari bak sikia mu ena yo mu nai nai slice ra kit ena dia mu takal mu mori singumi teh otin mu di sanang ya mu tanen teh adang baranya do bais aku ri adi sejak kane ya karik kemari bak sikia ku ena pengom nya do bais dang kupo na mu ena tek tek muka ena tek ena ya mu da nya do bais dang kupo sedia nya de main juan singai dua dua uru pedawan akenya ponu sin adin na ponu pun sin kati ina kan hiyo duh taruh onu no wat inu wat pengoma ataupun ngoyo Ya, menai onya detik ya. Onya denu de na tobi riang kenakang inu tenang na pegang pegang buang nya. Da tu nya toru na ye basi. Da pod onya. Pabira ye humponu detik ya pa. Pimonu oran pingoma bisingai na. Pabira mun sindar singai odi kang obut bekatang bu kang opal wat eh bu kang opal kani. Sen opal ya bu kang odi kang osah torun skibang do ngan stais modi kang kang gumang kani wat eh moko sen gumang ya mo muruh hadi kupo bong moko ya mo dapat odi kang oni kang pidia wat inu wat pingomat ponu ya mo guot-guot ponu ya masingah dang oni bong yang dapat dengan bicara itu dengan tak bong yang ini dan mau ditoban aku kanu ini dengan ini murahan kira pabira yang menek pedia nyoma dang kupuk pedia anu dengan tua kampung baik ngodah itu dia ini yang penomi penomi itu nya nek mawa pak atubung ini mogi danu yang sama beruman ini dang romin batang romin pedia dan ini jadi gaya dan naisipin titi ya, ogi gaya dia di paguh wata. Pabila takar rumah nenon, na. Tua kampung sian kupua romin pedia nanti ya. Pabila ya betading tabah deh, ya ogi terobat dengan nading ya nading sian samu sipin nading sian tahu. Tua kampung nenon sikit ani benar roti kena tenun na, ogi in roti disambut. Sipin entiti ya, jadi nyamuti magan, tapi kira tubung pun magi puan nang ye di baras dan namra, nyama nyamun sikian bah sini angnya pari ena, ya nang iro dia ena kaya dua taruhanu muka kayak pari ena, kaya yang ibakau dia ena dan nang ibakau no oni din pak singarom ena takar yang boys no, sipin tu dengan suara ane itu dia dia bu singaro meno ya dia dang baru ya menai botang dia nabung tangan tenang tentang tunong ya mau kuyat kupak kulit tunong ane ya mau takup bau ya menai botang danu ya mau suam pagi ya mau toman lah toman dang bingen sebarang tadi takal mokat sepagi ngan tubung meninggal ya menai danu ngan tubung mau berajah dua nya ye ninga bokai hegi giogi bokai bokai he ponu ye belajar do tia watki dengan tubung rekodus tun batang anu kurit tunong mate kupak taban ye mapan de baru kan sipin do dengan desion ani etetie bong etetie mo betopang.

0: ni ngin đang đủ mạnh đã tiến nè ai giờ mò mò gì đó thì xin cá nín nè bà bây giờ mình nước cupo nhà nó hôm tia nó cupo nhà đã lo ăn nè giờ mà có bực cám mục thì giờ có đã tiếp cận được tan giờ có bực gadin nè thì giờ mà junuk mò cắt ở nhà apa bila nyari kupo nu mau belajar dua tia kamu tu nyapa anu ti mau makan banyak makan nya masih kian dang ai mau jual kan ikuti nya mau nombor mau jual kamu anu ti mau makan ke dani makan ena nya mau nu mau di ngajah ada takai yang mau mori neg singai tan yang mau neg kutan ti ya yang mau ngabra ngab bak tekurok magi ti bak tekurok tubung anu yang mengab apa ngoma atau bisingai mo oni atia buyo rami ye dengan nanang in pengoma bisingai oni matun na nyapa pisa piraya raya nyapa buan tun de konuk ina oni tepak mit ba pedia ngan tenaket bran sumuk ina wat inu wat aja sebab ti ya sumuk romoi ti ya nyati nya Boris ogi rukit de nunggu anu inu den brawan patakan tubung mo pegba ati neg brawan inu mit tawan bu Pak Taka Sudi dan Sipin mau di mid pari barah ba ane tubung nanti tawan pari ti ya pingoma tadi singai menang inuh ti ya dan aku serono nyapa pisah peraya raya nyapa buan kunuk ane tepak mid ba pedia ngata nak beran semuk ina zaman inuh James Book mogi dana meneg nya suwa pudawan uhogi ngadu nang besingai pak mid gasak mid ba nya Tara ini pun James Book agi tewas di gedang bisingai nang dia panik dah. Pak bogernya nang bisingai gawok ena. Apa bila aku pikir adin na, ini rupan ya gawok. No uhur lah pak adin na itu baik bisingai na nang gawok. No uhur bisingai tetek boger oboh nyorang. Bisa katakan ni. Jadi agi tenang sanau demun ti ya. Nya ada kuat saja agi pengaruh ha. Ya dengan ketengajit no saya tadi ke bawah no bogenya gana bisingai gawok. Jadi dang dari singai pun de bisingai tu pun bisingai ya. Agi ke ya begini ya. Inuh ni permainan. Anak buda anak bujang ke nya tua ke apabila ya mo ngeronau no ti ya ngeronau ti ya dapat nya nyinir. Serono de paguh ogi serono dengan nyinir ogi. Apabila tengojit nyenih ya seborang ni ya ngerono ya ogi sinir nyeti ngerono baras pakai sinir ya. Ogi insijan. Jadi tarah inuh re ogi ni dang dari dani topat ni baru ni kampung segong bipot itih tebi sombu. Apabila yang tatang nanu ya mun kebaro nu begini ya. Jadi cerita dengan pengawal kat Ogi yang masuk segong siap pot ke so bisambu ke buta button lah. Ni apa bila pengawal adik kau mu ia mesti bayar nak ambil ui Ogi banang asyik nyageng ia mau Ogi omu ia mamun bipodis dah no inuh ni aktiviti ya ataupun game ya mamun bipodis dah ni baru hainu ia Ogi robuh dah baru hainu. Jadi apabila nyoma nak kopet nu modis nyoma ni yang geng de tangan lah. Narik tangan tu kais tup ne button lah buta button lah. Wat ini wat ani bising air dah. Jadi de selalu berlaku nu bipot ge begiang besamu wat ini. Jadi takar muun kan tau pun masih ge begiria. Pernah ku ningak, pernah ku ngajit dah. Bisamu begiri atau bibobak begiri atau begiang. Sebab ti ya sama nang pengunang anu. Sarah ngan sinil dengan anu. Berlaku ti ya. Aku pun juga ayu terima kasih nedu ingan de so YFM Bedaya ngan mendeg ngajit cerita de nuitis jo watiti de cerita kamu tadi cerita suni onu cerita temoya anak koput dadin mede etia puan oni wat cerita asal usul tu bisingai wat dadin na akete ningaknya begawia na oni rupanya pak begawia oni pak otinu oni winu pak asuo kan munu oge roti ya Terima kasih Nudu Ingan.
1: Inotih tumuh sama-sama.

Oke, Mas Ray, bisa kembali dari dalam wifi beri ada lagi dengannya lagu Fever dari Beethoven terakhir dan Knock buah asalku ya lagu Fever dan segmen ngancang putih dan aromiti daki anuiti anu nisme anu berat nemoi dan soa 2020 jadi dan aromiti peringan ada pengaji siaran koi ngirso Facebook kau tinggal ngirso aplikasi RTM klik daki daki sejajar dengan kita ngeromit ya.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut si in rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, so RTN.

Ya lagu ada bertemu dan Nico Tamargo dan Cinta Aditya. Ya lagu penyibur dan ngaromiti. Selamat bersama Nika Seragi Nudingan The Jor bersama ataupun The Mejai Gak bersama The Kuih dan WFM. Terima kasih Ayu Nudu Suat dan Pian ya. Dua jaya temu sama-sama dengan program Donan Yenudunan The Sen Pak Nyoma The Naidunan Sen Singai ya. Jadi lagi ngasih tawar sukan The Rangkubi Kutu Nudingan dan ngaromiti yang lebih kait dua sukma dua para sukma Selangor 2026. Jadi perintah Sarawak ingin jamin narik sidia insentif untuk atlet negeri The Mujur Monang Pingat dan Temasya Sukan Malaysia ataupun sukma dua para sukma Selangor 2026. Ini apa sebut dah The Premier Sarawak dah tepati dan Sri Abang Johari Tunopeng ya nang perkara ini mahu dunia bersama dua Menteri Belia Sukan dua pemasang usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah bersama dua menteri pemasang dayung anak koput dua kesejahteraan komuniti ini Dato' Sri Fatimah Abdullah ya. Pas munuk ya media para atlet dusah jora denangnya boga pikir pasal insentif ini sebagai fokus utama dengan ngejauhin dua para atlet boga dan sukma Selangor 2026 oni de paling penting ya no ngan abitan juara ataupun bitan kedudukan sebagai juara dan sukma ya. Jadi itu yang antara denangnya perlunya ingin fokus dan sukma dua para sukma Selangor 2026 ya. Itu perkara ada lagi bersabut dan berita sukan tentang ngarum itu. Lagi serius lah. Ya no, berkait dua sukma ke. Lagi Sarawak rambi tahan dua kedudukan sebagai juara keseluruhan sukma dan edisi ke-22 The Selangor dan Sarawak itu ya. Jadi, pimujur Sarawak The Meh jagin juara keseluruhan dan sukma 2024 patut jagin ni suto de pagu dua semangat nudu para atlet ngan da parit lagi jagin juara dan sawa 2026 apabila bitani ya na apabila bitani ngiti ya mesti ogi gemonang wati nuga ogi de arah pa Sarawak mesti monang ina dua bukan saja pemonang itu dia kakak negeri atau tiba wati nuga kakak lagi standard de ogi de Sarawak ya sobat ini ti takar berusap takar majlis sorak binira kontingen Sarawak ke Sukma dua para Sukma Selangor 2026 okay, jadi itu ya antara perkara the ogi apa sebut the Premier Sarawak takar ia seorang binira nudu para atlet sen Sukma 2026 ya. Jadi ada sama dia ni antara perkara ada Ogi ke dan Abar Sukan dan Ruam Iti atau ni yang ada bau-bau Iti Daki Ngarum Ogi beraruh main bor Daki juara dunia Klub FIFA Chelsea Dua Johor Darul Ta'zim JDT terikat ataupun seri taruh-taruh dan aksi persahabatan antarabangsa The Stadium Sultan Ibrahim SSI dan Ngarum Onu Minggu you know dan Ngarum ya dengan Daki atau gini ada TV perlawanan ataupun beraruh main bor itu ogi kira robis 20,000 penonton dan sama-sama ninga beraruh main bor sentuan rumah ada murah denangnya kibarat agor kang minit ke semengepat ya di ti hira nanya ropas no Chelsea ya kibar gol dan minit ke 40 taruh ngirusu sepakan penalti itira antara nanya gol the ogi buah kibarat da Chelsea dua tinu ke Johor Darul Ta'zim jadi beraruh main bor dan aksi persahabatan antarabangsa itu yang taruh-taruh dan ngaruh mayang. Jadi antara perkara dapat kubik kesini untuk suara dengan The Ogi Bisama di Kuih dan WFM di antara Barsukan dan Anuni Anuiti semua dengan Bramoy dan Sawat 2026 atau lagi semua miragi supaya Bisama dan segmen dengan capa dia kita putar gupi for tadi ya Eliza Suzina terima kasih.

Okay, lagu Jobengnya Eliza Sedina pada gigitnya Desai Jobeng. Jobeng Desa Padia Jobeng Raan dari Otikatika ni Jobeng dua nya ada boken ketika okay. Jadi berapa sudah perasaan ataupun nanya oni de sai ngani ti enu jobeng iti enu ngirusuk lagu-lagu pibur dan ngaro miti berkasih dalam segmen ngancam pede apa ti nuga ngirusuk segmen ngaro power dan ngaro miti rupa si dia ingin dapat bersama dua juhir bata boken pun DJ de boken duit tugas dalam segmen ngaro power berkumpul ini negara berkesun dua turap ngaro amiam ngirusuk frekuensi de sama aga ni kosong nuom poin ni de bandaraya kucing dan ngirusuk faham ni kosong ni poin ju de serian dan pengoji pakai aplikasi RTM Click ataupun yursu website rtmclick.rtm.gov.my dan di negara media sosial kai yang ada page Facebook rasmi kai yang YFMBD ya. Terima kasih ni dengan ni kan seragi ada makamu pasti yang ada pengoji berita desa National FM dan pas nu yang pakai lagi ngoji kai yang ada siaran kai dan segmen dengan Powen dan YFMBD ya. Seriti siap tapi sama dengan Arwah Miti aku juga selamat dengan Arwah Nudu Sada Pingan dan pendengar mutibur dan ragu-ragu pingur dogi ku mama dan selamat taru jam dan segmen ni dia nak kita dapat bersama lagi dan aku bukan tarah ke video bitugas lagi ya aku juga selamat dengan Arwah bye bye.

0: ONE FM グラッピ様。
1: グラッピ様。
2: Ingalanin bersama Dokoi dan segmen
3: ngayon kawan. Segmen sa aningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
4: Sabukur peringarom, next mendua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.

Ragu Praman adi hedo ketaba daripada Melton Joneng. Ragu didah ruru hati niku. Selamat ngaram. Selamat dapat tak dalam segmen ngaram pun tak iya tak ngaram. Hati ngaram pada Senin ya. Semangat bulan Ogos 2026. Bila pada ingat bersama ngaku cuba bertugas sejenak lah beri pekat di Jelala. Dia bersama ngaku sopra kebitu itu jam ke si di Wi-Fi media. Edo perubah pakai gerombol sebagai FM di 0.8 MHz di Kuching. Gerombol sebagai FM di 0.7 MHz di Serian. Bikin rangkaian dengan servis dengan adi kedai adi di sepak pasar dia tengah ketinggalan nyusul frekuensi radio banyak apa main barangan bisa ke ketinggalan nyusul aplikasi RTM Click. Nak banyak kau download aplikasi RTM Click ya, yang dengan di bian handphone nanti gigi mudah internet, nak dengan nak bisa kita dengan kiri ada. Selamat malam, selamat malam, lebih lebih sih itu so program perangan nanti bermian station wifi media sepun gomi dia dalam segmen ngancang betul. Mari tugas aku dengan ada bisa mengeso program di dalam segmen ngarom pewanta supaya tidak dapat sama-sama kita dengan otomasi wifi media pukul 9:02 neka pukul 6 isan sepagi. Dari pasal ti terap cuba program ada petangan ragu Rogo Praman supaya tidak dapat sama-sama kita dengan kas ngarom pukul simang singarem. Kali pasal program rock ngermati bersama dengan penerbit Marceline Gansi dapat terus sama-sama kita dengan hanuman biasa pukul simang suku singarem di YFM Media. Repas program rock terap cuba dengan Praman di YFM Media neka pukul simang 2 setelah ngarem. Marin 2 pro ni min ada pas pukul pre singan sama ngarom so Praman bisa mengke di YFM Media RTM Coaching.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Radio Brahman so Valerie Tiam Dawo I Ita Prima Menar Paspokor Pri I Singarem. Aik mana gambar dengan ya Nabi Man Sopra lagi ya. Asi lokasi di Sarawak adi catat IPO di Dasihat setekat pukul 5 hasi ngumi anu Anuwati ya. Dengan indeks penyakit sebab puan ke IPU di tahap adida sehat 100 di indeks 200 setelah terpukul rima asing ngumi anu anwati itu nak soal laporan cuaca peras jatuh kuasa ngurus susahong dari Sarawak JPBN Sarawak nang mai dengan lokasi adi rekod bacaan IPU tahap sederhana 50 indeks 100 apa yang penting kawasan adi catat puan ke rekod bacaan adi sehat puan ke berbahaya. IPD Serian rekod bacaan IPU diskusan bergantung Madinati ina 105 abitu nak nga terbeda 170 ni Samarahan 166 Kuching 164 Muka 157 Sibu 156 Sarikai 152 Bintulu 152 Sama laju 152 nga Sri Aman 140 mai. Ingat ada ratus ya Rebesi itibaran adi berisiko berisiko bergantung Rebesi biar nak madip kait dengan jantung, dengan paru-paru. Dok tak yana beda ngurang aktiviti di sepak dengan sentiasa pantau bacaan IPU dengan ngurang risiko kesan dan tuduh penyihat perkenan. Artinya dengan adik biar risiko ya. Ega kemana ke tu nak ke berkait ke dengan jerebu hati ia dapat masuk per 100 hektar terun ya di Saudi bikin Sri Aman mai puluh hektar adi bayu adi bayu dog murah sepenuhi. Pihak bomba terima apabagan berkaut terkait dengan harati yang dijadi dengan pukul ini semua ngeperi minit yang lalu dengan operasi murah apui dog bagi duduk dua sektor dipakai sumber PN Tikuka dengan pemberi tegak PN Soparit selain bantuan tangki so Jabatan Bekalan PN Sepah Pasar JBAP dengan tangki PN So BBB Betong dengan so perkembangan tarif daya ke ya manya hanya dengan terun secara terbuka maya tina ada pada pada indeks PK sebab di kawasan-kawasan tak ditambah ngana tina de sehat ya ya perkembangan tak dan aku teja kami dapat apa nanti sama-sama tak kurang naik aktiviti-aktiviti di spa tarif permain minar pas pekur praise dengan sama ada terima kasih di barangan di Westi Amian Station Wi-Fi MPD ya kena ke yang dengan sama kena mati nanti kedai anda kerja seraman dora kerja pengenai ya dengan adik Andri Bamuto kita kita Bamuto dengan banyak raju-raju nah kita nak terus ramah tadi kita dah kereta pun kat timbuk dah kereta apa selamat-selamat berjumpa dengan perempuan adab tak dengan lagu perempuan saya Liza Suzina dengan lagu dia dan coba

0: sama derep ngarep pewen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk ucuk kamu ya pandunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on time dang segmen ngarep pewen.

pagkarsimang singarem. Stramangarem bisa mangaku junai lamari termogadog pruaso YFM Bidia. Paip baga ngasai 900 mm bisindak Aiman Mall Kota Semarahan disiret membeda susah pinsit jadi di kudu-kudu kawasan. So pinerang i Sarawak Water Kidanang har ana jadi setegar kerja projek sistem pingkat Bandar Kuching KUTS di kawasan ana. Har ana muteban susah ke pengguna di steden Jalan Datuk Muhammad Musa Taman Desa Ilmu samun kawasan adi bisindak. Paip siretana menegah teman susah tunduh saluran paip adi dok napis ke kawasan ofis penyeruapiin sepak pasar Jebab Samarahan di teman gehar susah ke penyeruapiin di Tampirat Asa Jaya, Sadong Jaya, Sebangan, Sebuyau, Ngasimunjan. Pasukan teknikal Sarawak Water berdogerak yang mansang kerja nama kena ke luri tangki menegah dok nyidia yang kawasan adi nurak susah ana. Penyeruapiin menegah dok nyijaka kena tunak takah ripas kerja nama kena kemas ke sistem agihan pari pageng. Sarawak Kamat Raka HMI Medical yang Trik Rakyat Malaysia Rebisi So Sarawak ayin reja di reis sepak kena pindurah deram pitak penyihat deram reis. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang Raka Nabi Guna Dok Nyukong nga peluang kerja dikena isak tenaga profesional skasen kena mien ia Nabi Guru pindurah di reis sati. HMI menegah turun kakat Terung kakat penyekembang tenaga kerja penyihat sok biasiswa, tajaan pendidikan penyekembang profesional samun penempatan klinik di Sapa Reis. Ainang kerjasama HMI dengan institusi pendidikan samun University Malaysia Sarawak UNIMAS, University dengan College Segi, College University dengan College Segi, University Cyber Jaya, samun College High System menegah nyedia takah pendidikan dekat Timuran Merak yang lebih guru penura dalam pitak penyihat. Ignan Sakati dirami nukas tanah hospital pakar jensi di Kuching. Timuran Pemiang di kawasan Pantai Damai Domite kakak potensi ada samun pemahir yang jadi tenaga pakar dalam pitak masing-masing. Ahli Dewan dengan Negeri Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Kidanang, Penura Timuran Merak sukup daub guna drum nyukong penyekembang Sarawak. Gabit Menteri di Ofis Premier Sarawak Ana Ra'an lebih sebegak pemiang benar jadi individu di mujur samun bian kapakaran bergantung ke demi peluang yang penura ada lebih kena tipu je. Egan sakati tipu program secangkir kopi bersama YB Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Junaidi didok ngatur pergerakan belia PBB ajak opis NPAT Pantai Damai di Kuching. Program anak nguruk sindek 60 pimiang Zon Santubong yang kagah berpikir samun aspirasi penyekembang pimiang samun komuniti di Gina. Kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Sarawak MSSS Sebak Adi 50 Taruh Dok Nanggo Bituna dengan bacaan Indeks Penyakit Sebak IPU ditakah di Dasihat di Gedung Samarahan. Tunah Penderak Media Ofis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS nyebut nang kejohanan anak Dok Nijaka Dok Ngatur di Stadium University Malaysia Sarawak ini mas Pikru Anwati Negs Mengpat Anuburan Ogas. Tipu anuburan kejohanan anak Redok Kagah Sunni Sendu. Gaya anupras menegah jadi faktor adi Dok Temit Kira yet netu kebajikan penyihat ngatur seramat nakskura samun pegawai adi sua jung dog jaga. Engak anak atik degah di Medung Nyusun pada Syarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching kaduk nukar ke penyu biatah beda Marceline Gansi. Selamat ngarum ke salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Raga peraman nanti Dr. Mahal pada KC Pingoma Pinotus Benak tambah peraman dengan ragu so Jackson Boso nak dengar pada Meg Division 5 band ragu di dan bintang lepas hati peringan tadi dapat sama-sama kita dengan program rock ngaramati program di Berang Resnen Dok Perua di YFM PDX Benak cak di atas cua peraman ada petangan ragu so Valentine LS ngaragu di dan cinta kacon kacon

Selamat ngarep ka, selamat beda ke bau drum program rock minggu ati program adi ngurup para pemirsa siar rock. Terima kasih amai tu ngapra mengaku di ngarep mati harap so perengan re pra mengar kuraku adi giku nyediaga di ngarep mati. Oke, jadi minta kaisangan apa pra mengaku neka neben program tak.

Ya, kembali tengah ke di Ngara Mati Kesobanan Berkeadiran Brahman Ngaragu di setengah-setengah podcast Loro Komai Kerang Kedua Kewa Kerja dapat ngadaya podcast klien masing-masing kedua lagi di Kedua Menyu So Jujah lebih si para adi dapat ngak pelanggan masing-masing jadi negara ke Arminarun sama Raan Kedengah Terun Adi Pejam Nisi Terun Adi Dah Berkeduduk Sentanang Okey. Jadi degapang pendengi artis Adi Rek Pramodata Ripasati.

Mas mungkin me beragu tak ngaramati agi adi biasa tak keringah agi adi kedek metu ke kedak tak ben keringah ragu-ragu adi pedak tak ingat pari memori adi cah kedek memori jaman tak agi babu diskura rajin berubi rajin jamming repas abok kelas kedek ke agi peradingan tak ngaramati bian ke memori adi pedak tak deh bisa kembut kemai dengah ragu-ragu embah dingin ni monati.

Okey, dekat kemut para adik yang nyerja dengan ramati. Selamat kena kerja penerangan. Terima kasih, main siaran dengan ramati. Yang permenangan, habis ik madin atau gawabu dingi. Sama dalam program rock. Jadi, ingat des anjab ngan dingi at inaragu so Madison, Tika dan saat ini.

Aris ariwatan ngeragu i lamunan terhenti kan tinggal jamadin atak merindeka ka benar-benar program jadi dengan adik murad mak radio ngermati degapang ngebau agi ni program tak hati okey pak supaya ngemas program tak atak pramudi ngati barat masa hati inah patahnya sayap malam.

neka penerbun program berterima kasih ka sobreg adi aki ramun nga aku dalam program Rock Minggu Hati dah kembet berapa dingi nga andu sama cap ini sama minggu bau berapa ngan dalam buah senang ke di berangkait dengan aki madin. Okay, selamat ngarut berapa dingi, bye bye.

Akhirnya program rock enggak remati bersama dengan penerbit Marceline Gansi. Program mana dapat terasa sama ke dengan Minggu Bau. Aduh, ngacap hati sama. Semangat dalam terus soal perangkat-perangkat dan revisi perangkat di Bestia. Mian, Station WFM BDA RTM Kucing. Mari nanti jam dari studio terpunik minar pasal pukul semangat di Singarum.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ragam ramai dari Dr. Bala Rosie Mila rindu asing hapat perumah yang menerima pas pukul semangat di singar. Terima kasih dengan di setiap sama ke di wifi yang berada kaca mari nanti ya pukul semangat dua setiap ngarin yang biasa atau yang dapat sama-sama ke dengan automasi wifi yang berada dekat pukul 6 di senisan sebaik tarik dapat sama-sama bersama dengan ngah pengurut melibatkan dalam segmen Mekat Kerimuhas dengan terus pagi. Terima kasih ya dengan di bersama ke dengan di bekerja selamat nurak kerja pengenangan yang bangga sama kunang mari nanti kedai nape-pape ya di mana dia mau kerja pengenangan selama berseru saya selalu lebih mahal dengan kena ia nak nyara mati dengan raga diskusi dengan masa peraga raga di Dr. Bahana pada atibaran DBL Project ngar raga di nyinta rahsia sebenarnya jadi tak cukup ramai ada petang ngar raga ramai dari Dr. Bahan pada Midnight Strangers Cinta Dua Sipang ngar aku cuba bertukar di jalan langit selamat ngaram ke Sopraga dapat ingat tak nak berikan anda ke bertukar selamat ngaram bye bye.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu kurung ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

naon buatkah korela ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai idah begaut donguri taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria vibrio cholerae adi bedak merubus ngadi hidrasi kat tanah-tanah enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana taon dapat donguri so gaya ngut tangan ngapiin ngasabut rebisi sebayu man puan kah ripas so bandung beken so ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis mien kedeman adi bisik seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i

0: Jadi aku agit baru kerat pantun.
1: Oh, balik dengan ketiboh tadi pantun.
2: Maka cuma pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dalam konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, debetak bukudu.

0: Besi sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atun sampai di beton.
2: Tiga tu asyongku, kadang-kadang, nasam onak kobok mokat ujang.
3: Jamai otok bipantun, tiap sowak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

adkah Corella. Ina alam adi dapat teban kapini kebes kembai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngan dehidrasi kat tanah-tanah alam ati jadi kudu-kudu jap negeri mahnu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngan sabut rebis i sebayung man puan kah ripas so bandok. Bukan so ana man pinguman adi masak do tenek kat deh mok piin adi deh dok tenek puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok nga gaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman uba, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun. Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam, segar gaya endu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuang, ringan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, so pukul suang dua turuk ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Duwah gana namang, dengan nanang, dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam Tuhan, dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam O tanpa, nginakam dapat lapaku. Medak beramai kerekam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nakam O tanpa ingin masih juga andu debauh dengan pemudip debauh de kami dan uiti. Kami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkapi masih dengan gracia musakam O tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah kami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dapur kami dan witi. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon penjawab pikir asa ngami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam di tempat ami kerja. Dua senang susah jarak pinglah mah ami tulung mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon kami ada pinggirindu, penyuka, penyabar, panti, alus awang, taat setia, lemah lembut, dengan ada pemintar, dua kami jalan kerja tugas kami. Nisima kami minan rohkam, mohon kami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan kami. Mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami. O tanpa dapat lapukasa, pisuhun dan berbeda malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga kami, mohon nguntur nyaga dengan bersama. Kami, mohon kami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu dibiak. Amin. Amang kami dua sorga ganana kemengan kudus, perintah kem menegati dengan pinggirakan iradu tunah de tanah meng de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoyeti, nampun penyalah kami mengemi ngampunnya ada bersalah dari kami. Nibana kami masuk pengancuh dengan perimpas memasu ananih dibeek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidang anakam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga kami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lembami irasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegena itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

bunga si Papua Negara. Jerebu Sarawak rakyat dong mitik PJU berjaga-jaga katuna penyitaian pihak berkuasa. RTM PRN Sarawak perintah rais sedia pakai mai perdua kerusi kemai cadangan penambah peri-peri kerusi di Bayu Damasal. 445 juta ringgit donitah yang bedak kena Padang Beron Miri. Selamat sesangka salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dan Megado Peruaso YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Bitunak ngajerbu adi jadi Madin Nati.

open kedatang jerbu adi jadi madinati ina stegar fenomena El Nino pak pikarati jaka kaus jadi sementara. Setelah tanda gapit premier adi jadi ke Menteri Pihat Ratus Hapramin Kaprita Kawasan Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian kedatang de ratus berguna seen pinarang adi betul sama tunda garis panduan adi dog netap beda jatan kuasa nurak susah Abang Tarun Sarawak JPBNS. Ayah kedatang soperat penyihat pendidikan kapikara adi bikait berguna dog nurak bersama ngak agensi adi bikait. Ayah kedatangkati ripas rami Nukas Tanah ialah projek Hospital Pakar Regency di Kuching. Setelah premier kedatang Sarawak dah biar tak susah kami berunir SPRN Sarawak adirik gibaba pakai mai perdua kerasi Dewan Undangan Negeri dun adi sedia agi. Berita is sedia pakai kiang kerasi adi sedia agi kami cadangan penambahkan perpri kerasi gibayu dapat domasang bitunak ngatipu adi muak puruk yang masang penambahana. Cadangan penambah kerasiana sebayu hati dognya benar pada dun Sarawak pak gibaba berguna seenpi benar ditakah persekutuan. Setelah tanda Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil sebayu hati kedatang perita persekutuan admitted report so Seranjaya Brunei SPR berkait dengan cadangan nana. Berita Sarawak dengan insentif yang atlet adi mujur tipu sukma ke para sukma Selangor. Premier Keratnang, peraga berkait insentif anak kau sedirondai ripasukan anak kemas kemisi kontingen Madinati ini yang kakak dan Sarawak ke jadi juara di Musawak 2024. Keratnang, pemujur bitan jadi juara rekreen atlet Sarawak dapat piju umujur dekau setipu jadi tuan rumah bak menegak bitanding deris adi beken. Mia kena sakati tipu rami serah binira kontingen Sarawak ke Sukma Saman para Sukma Selangor di Kuching. Kontingen Sukma neten seenjuk peruk rima pingat emas ke kontingen para Sukma neten seenjuk peruk pingat emas. Dalam perkara yang berkait pinetan kontingen Sarawak dekaus yang seen utung ada Sarawak meting netap basa sukan adirep menang bege pingat emas tipu Sukma Selangor. Menteri Pimiang Sukan Kapi Kembang Tukai Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kedatang rakahana yet natu atlet adi bertanding dekaus raan insentif ada pakai raat ngera bertanding ke penuh atin yet mujur kakakat dan Sarawak. Ainang tradisi ngen insentif menega piburut atlet adi menang pingat perak kagangsa keda so pingat emas. Ainang berita menega keda rek nimbang yen ngen kadar insentif derbis bigatung yen pemenang emas karyati. Tipu Sukma Adripas, atlet Sarawak adi menang emas terima insentif semang RM5,000. Ekra sakati tipu rami serah binira kontingen Sarawak ke Sukma saman para Sukma Selangor di Kuching. Piju Ungaga Padang Beron Miri Rerognai bedak kena dingin so projek adi berga RM445 juta dari bawah atur pemasang Malaysia adi semengtaru RMK semengtaru diki projek anak jakat bergeruk ngabran April sawak bau. Gapit Menteri Kejanami Seni Kabatan Asar adi jadi ke Ahli Parlimen Miri Chiao Chun Man kedatang projek anak suku berguna yang nambah kapasiti Padang Beron semuanya dia rebis bege pemenu Beron antarabangsa. Kapasiti penumpang lebih tambah so 2 juta ke 4 juta naan di Sarawak. Kejimatan pelepasan penumpang bertambah so taruh ke PRI. Projek kena menegah piber sistem pengurusan Padang Beron pintar otomasi ke pendigitalan proses check-in samun pemeneg penumpang. Air kedatang, penambah kapasiti anak kukak peluang kamiri ISN pemenuh Beron Radus di ASEAN samun Jakarta, Ho Chi Minh City ke Bangkok. Anak sekolah rabis i di kawasan Papasa Sarawak berguna dongen akses penerang bau berkait dengan peluang pendidikan biasiswa ke kerja. Gapit Menteri Pengatur Kawasan Pasar Tanah ke Abang Tarun Dato' Len Talif Saleh kedatang ati suku berguna yang netu anak sekolah dah dong tinggi sok peluang adi dongnya dia ripas kemas sekolah. Jelajah pendidikan Pro DR Adis Mengdi

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu from Top Samanga, Beethoven, Nog Bua, Asongkoa, di Pramantai, Sesan Nuhati, Kas Nuhi, Sama Sesan, Kas Sop Lengkap, Dapat Lingga, Tadrema, Segmen, Bakat Kali Muha, Sayyid, Nah, Anu, 2, Sebenarnya, Ada Berapa Mai, 2026, Maknanya, Kas Sop Lengkap, Harap Berat, Tadrema, Buat Senang, Kas Negeri, Ya, Berangan, Di Tika, Hati, Bisa Maki, Adi, YFM, Dia, Harap Pengang, Dapat Piju, Bisa Maki, Nega, Penerbang, Siaran, Kas Negeri, Ya, Dah Berangan, Di Tika, Hati, Aku, Sabah, Nanggi, Barata, Di Angga, Nama Moto, Raki-Raki, Tak Nama Moto, Saksa, Selamat, Nega, Tarun, Adi, Tak, Tuju, Mekamat, Nimun, Adi, Biasa, saya ngepukul ju isa santai atau dapat saya sama kedengar agak dalam pimiu bukan sadung ke agak dalam pimiu bawa jaga dapat dengar ngepukul ju setengah isa saat nak kasih dengar ya nak karya tiang ngan bersama aku DJ Hazel adi Kak Usi DJ adi petugas andu hati ya nak segmen mekat kelemahas harapan anda puju bersama ke ya nak berangan adi di Facebook yang kamu tangan dapat aku ke Facebook YFM BDI kasih dengar ya nak berangan adi di aplikasi RTM klik ngan dapat game bersama ke YFM BDI di Berang Kayu. Jadi mereka berapa satu teks sebab kita akan dengar agak dan pimpi buka sadung tak pucu dengan ragu peraman tak di mesin dia akan sepuluh bisa mengas speed fire Mama Blues.

sa bungas na puo na punaka. Jerebu Sarawak, yang ratus udah sungkak berjaga-jaga dengan ngajah atur masuk pihak berkuasa. PRN Sarawak, Perintah Negeri Sediaminan Mahipur 2 kerusi kan cadang peri-peri kerusi bayuh dapat udah tinan. 445 juta ringgit tinan pidato taraf Padang Bilon Miri, Kihong Pinumpang Irabitama. Selamat berpagi, bersama aku Lina Chakem, agah dah berpagi ti, dengan ti agah dah puno. Setegal keadaan Jerebu wang masa ti, nyaratus de Sarawak kuda sungkak berjaga-jaga dengan ngajak atur masuk pihak berkuasa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg menang, keadaan Jerebu wang masa ti udah taban pada fenomena El Nino dengan jangka kaituhai. Sementara Sen Gapit Premier Depan Menteri Pihak Ratus Remin dengan Perintah Tempatan, Dato' Amar Dr. Sim Hui Hian menang, nyeratus dok sungkak umit maklumat dah betul, serta ngajak atur jatuan kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, ngajak tahap kualiti udara semasa. Aspek pinihat pendidikan dengan perkara dah berkait perlu udah selesai secara bersama dengan agensi dah berkait. Lepih dah anti, nek media rimpas ngerasmi Majlis Pecah Tanah, Hospital Pakal, Regensi dah Kuching. Dah habis masa dah sama, Premier menang Sarawak anyap masalah sekirana pilihan raya negeri PRN de Iramandek masa minan Mahipur 2 kerusi Dewan dengan negeri Dun dah ada. Perintah negeri bersedia minan kerusi dah ada kan cadang nama peri-peri kerusi bayuh dapat udah tuna. Lemenang timpuh dah ada menek bigaut tinan ngunah proses nama kerusi SN. Cadang nama kerusi ti meh udah lulus pada Dun Sarawak pak perlu melalui proses de peringkat persekutuan. Sementara SN Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadel sebagai ti pidaan perintah persekutuan bidek ngampan report masuk Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkait cadang siti. Padang Bilon Miri rado pidato taraf minan projek berungkos 445 juta ringgit terungan rancangan Malaysia ke sementara RMK sementara dengan kerja jangka tuna. Bitagih wang buran 4 sobau. Gapit Premier Gapit Menteri Pinemi seni dengan batan asal depan ahli Parlimen Miri, Chiu Cheng Man menang projek dibiguna tinan pibahas Padang Bilon serta dapat nyalan lebih ahli pimpanu Bilon antarabangsa. Kihong Pinumpang Pan Irabitama masuk 2 juta nek 4 juta orang ini sewa dengan stesen pelepas Pinumpang Pan Irabitama masuk taruh nek pre-station. Projek IPAN melibat guna sistem pengatur Padang Bilon pintar automasi dengan pendigitalan proses daftar meret serta pimandek penumpang. Namenang projek IPAN ira muka piluang nek Miri guna pimpanu terus nek destinasi ASEAN kiberet Jakarta, Hong Chi Minh City dengan Bangkok. Belajar lebih lagi de sepa pasal Sarawak perlu cukup akses nek maklumat terbaru pasal peluang pendidikan bayar belajar dengan kerja. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uang Tarun, Datuk Len Talib Saleh menang tipi guna tinan masti pelajar kai mantek masuk peluang dah ada rimpas ubo sekolah. Jelajah pendidikan Pro DR ke sebegini nyini institusi dengan agensi dah ini tampat sekaligus nyenang pelajar dengan anak emang ngerancang pendidikan serta kerja. Program sewati ngelibat 26 pempamer masuk agensi perintah, institusi pengajian tinggi awam dengan swasta serta penyedia perkhidmatan belanja. Lebih nanti rimpas ngerasmi jelajah Pro-DR di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai Tanjung Manis. Jelajah ti de tempat kemahi dengan irapi silung nek kudu-kudu tempat tebeken sepayu mangan dalundo.

Silong dengan Aga. Tren nyahu secara terbuka di Sarawak makin nyusah nyeratus. Bikahi 60 taruh kes dok rekod wang timpu suku sebungas seburanti. Gapit pengarah Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Tiong Ling Hee menang. Masa ini anuburan mahi tok nyanuna kucing rekod kes paling datuh dengan semeng pre-kes. Nepidaan kan aktiviti ti udok tunah dengan anyap kawalan keadaan ti boleh ngancak keadaan berjerebu lebih baik de masa ti mangka Sarawak. JBPM Sarawak ira pikahi aktiviti rondaan tinan masti anyap aktiviti secara terbuka nyahu secara terbuka aur tunah nyeratus. Lemenang pihak nepan selalu pitayen inya ratus supaya ngunah pinyahu supaya kek ngunah pinyahu terbuka dengan ira ngereport kes nek pihak bikuasa nepidan siti nek pengerak agah edak kucing. Perintah Sarawak nyugan jamin insentif nek atlet tercemerlang de temasya sukma dengan para sukma Selangor. Premier menang insentif ti menganipan cuma ira udok pidaan rimpas temasya City Ball. Misi utama kontijen wang tim putih sence ngarun genan Sarawak dengan ngulang kejuaraan wang sewa 2024. Lepidaan kejayaan jadi juara ira petengah kemampuan atlet Sarawak tina terus cemerlang beken cuma wang jaji tuan rumah pakum bitaring da negeri da beken. Premier nyadati wang rasmi majlis penyerahan bendera kontijen Sarawak nek temasya sukma dengan para sukma Selangor da Kuching. Kontijen sukma target icu prima medal emas dengan kontijen para sukma target icu puru medal emas. Jabi pikir berkait pinumpu kontijen Sarawak bukan cuma nek ganjaran. Sarawak kena tap sukan khas da Bugon medal emas wang temasya sukma Selangor. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang langkah tiba guna tiran masti bala atlet lebih tanding bukan cuma ira ngumit insentif. Pakna ira tiap atlet nyugon dah paling paguh dabi acara masing-masing tiran nengkada rekod singkedep dengan ngarun ganan Sarawak. Namanang tradisi nyugon insentif panglibat atlet dah ada medal perak dengan gangsa selain emas. Namanang perintah panakai nulak ira nyugon kemungkinan mempertimbangkan kadar insentif dah lebih datuh nadap menang medal emas kali ini. Wang temasya derimpas atlet Sarawak dah ada medal emas terima insentif RM5,000. Nepidan Siti rimpas majlis penyerahan bendera kontijen Sarawak nek temasya sukma dengan para sukma Selangor dah Kuching. Anak emang dengan pihak sekolah dok sungka umit langkah jaga tidak nyaga dengan perhati aktiviti bala anak ingin gaya anu dan para suang masa ti. Yang dipetua Majlis Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia MAPIN Sarawak Dato' Rosalix Adi Wahab menang langkah pijuho patut dok tuna dengan kait perlu ngampan bacaan indeks pencemaran udara IPU nel tahap 200. Menang aktiviti sepa pelajar perlu dikinurang dengan pihak sekolah boleh ngunah aktiviti ngajah keadaan semasa. Lepas pitayan nak mang dengan bala guru supaya masti bala pelajar nyep umok dan sedek dengan minat pikayan dan sesuai wang timpu peras. Nak mang de panudah sungka kengaban bala anak di kawasan lebih badek dan kurang risiko bincangkit mengmudar dengan mesek. Lepidan Siti, nek RTM tak kucing. Tinan ku mengeraga ku maca puun-puun na sikit lagi. Jerebu Sarawak nyeratus dok sungka bijaga dengan ngajak atur masuk pihak bikuasa. PRN Sarawak, Perintah Negeri sedia minan mai perdua kerusi kan cadang peri-peri kerusi bayu dapat udok tinan. 445 juta ringgit tinan pidato taraf Padang Bilon Miri kiong pinumpang Irabitama. Adakah sekti agah dan pagi tidur susun pada Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman dengan senalin minan selab daya pada Mike Hansen masuk seksyen Irabitama semasa RTM Kuching. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ano tingas was mong pri 27 perstangan durbar dok ngatur di Astana Negara Kuala Kangsar Perak. Durbar karyati teban semengnaan pengarut an ina duli yang maha mulia Sultan Iskandar Shah Paduka Seri Sultan Perak, duli yang maha mulia Sultan Laidin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa Sultan Selangor, duli yang maha mulia Tuanku Muhammad Ibni Almarhum Yam Tuan Antah Yang Dituan Besar Negeri Sembilan, ke bawah duli yang maha mulia Sultan Abdullah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah Sultan Pahang, Sir Hugh Charles Clifford Pesuruhjaya Tinggi di Negeri-Negeri Melayu, W. Peel Pengubah Setiausaha Perintah, H.W. Thompson Resident British di Perak, J. Lorney Resident British di Selangor, B.W. Ellis, pemangku resident British di Negeri Sembilan, K.A.F. Worthington, resident British di Pahang. Kedah pikara adi Dok Curi Ina bipaut ngah pendidikan. Duli yang maha mulia Sultan Laidin Sulaiman Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa, Sultan Selangor Mite Isa Sukura Dok Pijog, di tiap reis jadi rakah bipaya akses ke pendidikan sama nyikembak masyarakat. So, penyebuan ngah bimandai. Anu tidak secara harus unsur seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat pagi sebuah sa demuti pun pun abar. Anu berasu de Sarawak. Ratu sobat media kita bu bijaga-jaga. Dua nuna sina sebaya pihak bikosa. PRN Sarawak, Perintah Negeri bisidia pakai moi perdua kerusi. Sekira cadangan peri-peri kerusi. Arok sana tak pet apa pakai. 445 juta ringgit nganya kakak takah padang birun miwi kiang pinupang saka bitama. Selamat pagi bersama dua ku filem Nabuang dan Abar Pagi YFMBD. Demuti tongan Abar. Bituna dua gaya onu berasuh adin, rakyat Sarawak bermitia kitubu bijaga-jaga dua nuna sibaya pihak pikuasa. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang gaya onu de koda iti bisanya nang obonyo bab fenomena El Nino pak saka ditui. Sementara itu gapit Premier de jagin ke Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan Dato Ahmad

JPBNS Nuna Takah Kualiti Sobak Tipoh Ino. Har pinyihat pendidikan dua pikara-pikara bikait mesti oboh nura sama-sama da agensi bikait. Ya sebenarnya niti nudu media selepas taja Majlis Motah Tanah Hospital Pakar Regency The Kuching. Sementara itu Premier Nang Sarawak Doi Pinura sekira berundi negeri PRN dari Nek masih pakai moi perdua kerusi Dewan Undangan Negeri Dun De Ogi Adin. Iti amamata sekira cadangan pinamah jagin pri-pri-pri kerusi aro didapat obo pakai. Yenang tipo sekia sutok ngan yanai proses pinamah ino. Cadangan nama kerusi ino mobok nyibonar de Dun Sarawak pamasih biguna dan proses de takah persekutuan. Sementara itu Menteri Komunikasi Dato Fahmi Fadil dia itinang perintah persekutuan Jurah Mitya report Suruhanjaya Berundi SPR pasar cadangan ino. Padang Biron Miri dia obah kakak takah pakai beranya 445 juta ringgit dari bot rancangan Malaysia ke Sementaru, RMK Sementaru. Dua keraja saka dia tajah dan berempat soak bau. Gapi Menteri Pelancongan Seni Dua Batan Asal dia jangin gah Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man. Nang projek ini nganyak nama Pikungang Padang Biron dia dapat ngatur Robis Boga Pimonu Biron Antarabangsa. Kapasiti pinupang ria bitamah soak 2 juta jagin 4 juta orang dang ni soak. Sementara Sky Bridge pinupang abonamah soak taruh jagin pre-eve. Projek ini pun merega sistem pengatur Padang Biron Pinta, otomasi, dua proses check-in digital bayar pengunduk bara pinupang. Yenang pinamah pagu ini dia buka peruang Sen Miri ngatur habis boga pimonu terus ke destinasi ASEAN di Kota Jakarta, Ho Chi Minh City, dua Bangkok. Pelajar amat de kawasan luar pasar Sarawak patut obongin akses nuduk pinorang de kasen bau bikait peruang sekurah pinangung beranya sekurah dua kerojap. Gapi Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dua abang turun, Dato' Len Talif Saleh, nangiti nganyak notap bardemunu doi obos supiah so peruang de bersedia selepas obok sekurah. Jelajah pendidikan Pro-DR ke sebengni menguruk boga institusi dua agensi deni topat, dua pimudah pelajar dua sinak sama naik plan pendidikan dua keraja. Program sewa IT melibat tarupunum pempame dekoda agensi perita, institusi pibraja takah bigatung awam, dua swasta bayar pihak desidia perkhidmatan beranya. Ya sebenarnya ini selepas saja jelajah Pro-DR di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai, Tanjung Manis. Jelajah ini adin mede lokasi ke Moi, Duri Odi, ke kudu-kudu lokasi di Boken, Sebayu Obo, di Luntu. Kitubu do Abar. Dan suku si bunga seburan niti nuam perutaruh kes nyaan naik opui dibuka moba dapat de Sarawak. Gapit pengarah opis bomba dua pengaramat Malaysia JBPM Sarawak Tiong Ling Hee nang taja ni on beramoi nek sumia Kuching rekod semengperi kes yenu de kasen boga. Ia awan sekira aktiviti de koda iti doi obong awal pinusah onu berasuh de Sarawak adinti riak jagin robis teruk. JBPM Sarawak riak namah aktiviti rondaan ngan notap doi inyaan naik opui dibuka. Ia nang pihak pun ngin ga sinasbaya nudunya ada naik opui, doria report kesnya ada ngerangar undang-undang nudu pihak bikuasa. Ia sebetulnya nitik nudu media, The Kuching. Berita Sarawak bisidia ngin insentif nudu atlet de mujur dang sukma dua para sukma Selangor. Premier nang pimagah pasal insentif ino Jack Riabon naik selepas sukan ino obo. Pun piniat kontinjen adinti ierah bijuang ngana pakat aden Sarawak dua suba jagin juara kodak dang sowa 2024. Ia nang, pimujo ino pikirian, pikungang atlet Sarawak kitubu mujur ida sijak takara jagin tuan rumah pagah takar bitaning di negeri de Boken. Premier Sabda Niti takar Majlis Sorah Binira Kontinjen Sarawak ke Temasya

Sukma, dua para Sukma Selangor de Kuching. Kontingen Sukma Niat Riang Arang, 25 pingat emas, sementara kontingen para Sukma Niat 70 pingat emas. Dan harga bikai kontingen Sarawak ida sejak ngimpi numpu nudu upah deria obos seena sebab Sarawak doi notap basa sukan detoban robis boga pingat emas. Menteri Belia, Sukan Dua Pimasang Urang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang, rakai ti nganyak notap atlet bonar-bonar bitaning, idah jekah ngan terima upah. Yeraan setiap atlet ngin sepunuh otin dang acara odepah ngan naib pimujur dua kakat aden Sarawak. Ia nang, pah pun riobong ngin kah nudu atlet demonang pingat Perak dua gangsa. Ia nang perintah punraan genimang ngin insentif derobis bigatung nudu pimonang pingat emas. Dia iti atlet Sarawak de monang emas terima pas mengerima ribu ringgit. Dia sebenarnya iti selepas majlis sorah binira, kontingen Sarawak ke Sukma dua para Sukma Selangor de Kuching. Sina sama dua pihak sekurah bomitia mit rakah awar ngimindung bayar prati aktiviti onal bituna dua gaya onu bonga adinti. Yang dipetua Majlis Permuafakatan Ibu Bapa Malaysia, MAPIM Sarawak, Dato' Rosalix Eddie Wahab. Nang rakah iti patut oboponu dua dusah jorak kajen indeks pikoi soba nek 200. Ya nang, aktiviti derua kelas patut obongurang, dua pihak sekurah dapat notap. Tipuh bayar basa aktiviti dia dapat oboh naik. Dia sebaiknya sama dua guru dah notap onak-onak nuak suku piin dua pakai pimakai de botur takar onu bonga. Sina sama pun bergorak ke dah mak sekia toban onak ke topat-topat de ogi boganya dan yang orang risiko onam de kodak moket dua sungo. Ya sobatan niti nudu RTM de Kuching. Nangku ngomas abar ku bahasa bau pun pun. Anu berasu de Sarawak, ratus sebuah mitia kitubu bijaga-jaga dua nuna sina sibaya pihak bikuasa. PRN Sarawak, Perintah Negeri Bisi dia pakai moi puri dua kerusi, sekira cadangan pri-pri kerusi, arwa di ngan dapat apa pakai. 445 juta ringgit nganya kakak takah padang biron biri, kiang pinupang, saka bitamah. Demuti Sejabar FM di menyusun da Sharifah Hajau Yawan Abdul Rahman da menukar Kang Sinabau da George Martin sen section berita awas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Rangku bersama dengan di Jika Nak Cinta Namun di bersama dengan Tahir Sesan Wati Rabi Sik Berangan dari bersama KA di YFM di Serama Isasan Kas Liga yang berangan di bersama KA Isasan Wati Mekama topik kita Isasan Anu Wati ini berkait dengan ragu kisah dengan pemudip kisah pemudip tak dengan ragu. Jadi kami yang ada di bersama di Facebook YFM di kumpul type topik Tahir Sesan Wati kaya dah berangan di dengan radio di tikati yang topik Tahir Sesan Wati ina kisah dan lagu. Jadi kami kisah pemudip ngan dapat jadi ni buah ragu anikah den ragu adi nang tak sama nimun gaya pemudip ngan mari tati jadi mereka boleh komen di Facebook YFM di kas liga line 34 tati kuka ke di nombor 02-25-640 kas liga sebagai tap cu ngan ragu pramenta atina report gendu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam diki peguru so pukul cu isesan tejah diki yang sesan anduati jaka jerebu Sesan nanti jerebu di Soprek bahagian di Sarawak. Yang singgung menu negeri jerebu di Soprek bahagian Sarawak kaya kas negeri yang na rawut gerumbang asal ni negeri perima meter sebab poso barat laut ngerajui asal 20 kilometer ni jam. Katakan peras anda hati ina asal 24 negeri perima darjah Celsius. Jadi hati na report gendu so Office Meteorology Malaysia yang tipu semang 2 jam dikipi geruso pukul ju isasan Anuwati. Jadi sedikit ia berangan di anak-anak pasar semuki kahmun gaya andu semuki kahmun nataka jerbu ia isasan Anuwati lepas titik kukutung pasar semuki kahmun takah IPU pankah takah pik isabakta ia na Anuwati. Jadi sebab you tapi juu nga topik tak tapi juu dingin nga ragu perantai di misi dia akan sopan bersama nga Tony Pisbane napa-napa.

Assalamualaikum sama dengan Desiran dan Rahayu Kurnia tetap bersama di Pementaya Sesan Anuati. Kasih ini sama Sesan yang berangan di Bau Gebuka Radio di Tikati. Lebih-lebih juga berangan di Bau Gemar Drep Moto. Amai Begabata di kini Radio Drep Moto. Sebenarnya ia nak berangan di Kenu Kajah Pengenai. Selama Kenu Kajah Pengenai. Ia nak berangan di Bau Ge bersama KD YFMD. Baik kawan. Ini mana di Mbak Awak nanti jangan bisa ge bersama KD Facebook YFMD. Bekas sana dengan bisa ge bersama KD RTM Klik di ki RTM Klik dadah angan dapat ke dengar siaran radio pak sendega angan dapat ge bisama ga sesama tinggal siaran TV RTM ga sendega yet na berangan di agi tikati RBB sige komite tinggal gaya andu di dege pakena RBB sige tipu andu paras harap tak dapat ngurang aktiviti-aktiviti di sepa masa ge tipu jerbu malit nanti. Jadi sebagai tak kelakar lagi pasal topik tak sesat Anuati, diki topik tak sesat Anuati ini berkait dengan kisah dan lagu. Kami kisah pemudip kan dapat jadi ni buah ragu anikah dan ragu ada gig kaitan ga pemudip ngan mali tadi ngan bisa komen di Facebook YFMD ya. Kas dega bisa ga telefon ke di nombor 25 main 6 5 0 ngan ngata sesama kelakar yen topik pagi tak sesat mati. Jadi sebagai sebayu ku basa komen bandingan tadi Facebook YFMD ya. Rangga ku juga selamat sesan di dengan ta Ronald Dennis Elizabeth Joanne during good best